0: 2027. Ia menegaskan kesepakatan tersebut merupakan hasil pembahasan bersama panitia kerja.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6% kita sepakati. Kemudian inflasi 2,5% secara year on year. Kemudian tiga, nilai tukar rupiah disepakati 17.500. Suku bunga SBN 10 tahun, prosentasenya 6,9%. Kemudian ada sasaran dan indikator pembangunan. Satu, tingkat kemiskinan 6-6,5% dalam satuan persentase. Tingkat kemiskinan ekstrim 0,05.
0: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan apresiasi atas dukungan Komisi 11 DPR RI. Ia menilai pembahasan RAPBN 2027 berlangsung secara dinamis dan konstruktif hingga menghasilkan sejumlah kesepakatan. Purbaya memastikan pemerintah akan menindaklanjuti seluruh masukan dan kesepakatan dalam penyusunan RAPBN tahun 2027.
2: Seluruh masukan, pandangan, dan saran serta kesepakatan yang dicapai akan kami tindaklanjuti dan pedomani untuk penyempurnaan kebijakan dalam penyusunan arsitektur RAPBN 2027. Semoga seluruh ikhtiar, pemikiran, dan kerjasama dan kerja bersama yang telah kita lakukan menjadi bagian dari upaya besar untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
0: Purbaya menambahkan kesepakatan tersebut menjadi dasar pemerintah dalam menyempurnakan arsitektur RAPBN tahun 2027. Ia berharap pemerintah dapat menjalankan kebijakan fiskal secara efektif untuk menjaga stabilitas sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI meluncurkan sistem monitoring perlindungan anak generasi 3. Berikut Yorika Fitri melaporkan.
4: Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI meluncurkan sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan perlindungan anak atau SIMEP PA generasi ketiga. Peluncuran berlangsung di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMK. Acara itu dihadiri oleh Menko PMK Pratikno, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, serta jajaran KPAI. Kepada para awak media, Ketua KPAI Aris Adileksono menyatakan, SIMEP PA menjadi instrumen pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia, di mana sistem tersebut akan merekam pelaksanaan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hak tersebut meliputi hak sipil, kesehatan, pengasuhan, hingga perlindungan dan bantuan hukum bagi anak. Selain itu, sistem ini juga memantau kolaborasi lintas sektor dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Dan KPAI juga berharap sistem tersebut dapat meningkatkan efektivitas layanan perlindungan anak oleh pemerintah pusat dan daerah.
5: Sistem ini akan merekam bagaimana penyelenggaraan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah.
4: Sementara itu, Menko PMK Pratikno memberikan apresiasi terkait dengan langkah KPAI dalam memperkuat pengawasan terhadap perlindungan dan tumbuh kembang anak. Menurutnya, pemerintah terus menjalankan berbagai program untuk memenuhi kebutuhan dan menjamin hak anak. Program tersebut mencakup pemenuhan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak guna mencegah stunting. Menurut Pratikno, pemerintah juga menjamin akses pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu melalui program sekolah rakyat.
6: Ada program untuk bagaimana menjamin gizi yang baik terus dilakukan bagi ibu hamil, ibu menyusui, bagi anak-anak agar tidak stunting.
4: Di saat yang sama, menurut Pratikno, sistem informasi yang dibangun oleh KPAI dapat membantu menghadapi persoalan perlindungan anak yang semakin kompleks. Dengan adanya sistem ini, kerja pemerintah dan berbagai pihak diharapkan semakin efektif serta sinergis. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari menyebut pemerintah menargetkan Indonesia tidak lagi mengimpor garam pada 2029. Target tersebut dikejar melalui peningkatan produksi nasional hingga 5 juta ton dan pengembangan sentra industri garam di berbagai daerah. Berikut kami hadirkan laporan khusus bersama Alfred Suter.
7: Laporan khusus. Sejalan dengan itu, volume impor garam ditargetkan turun dari baseline sekitar 2,6 juta.
8: Pemerintah menargetkan Indonesia mampu menghentikan impor garam pada 2029. Target tersebut ditempuh dengan meningkatkan produksi garam nasional secara bertahap dalam beberapa tahun mendatang. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Muhammad Kodari mengatakan produksi garam nasional ditargetkan mencapai 2,5 juta ton pada 2026. Produksi kemudian ditargetkan meningkat menjadi 3,5 juta ton pada 2027 dan mencapai 5 juta ton pada 2029. Sejalan dengan peningkatan produksi, pemerintah juga menargetkan volume impor terus ditekan. Impor garam yang sebelumnya sekitar 2,6 juta ton ditargetkan turun menjadi 2 juta ton pada 2026. Selanjutnya, impor ditargetkan menjadi 1 juta ton pada 2027 dan berhenti sepenuhnya pada 2029.
7: Pengembangan kawasan sentra industri garam nasional atau KSIGN di Rotendao juga merupakan bagian dari pemerataan pembangunan di NTT. Program prioritas ini diharapkan memberikan efek pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, serta pengentasan kemiskinan di kawasan tersebut. Sejalan dengan itu, volume impor garam ditargetkan turun dari baseline sekitar 2,6 juta ton menjadi 2 juta ton pada 2026, 1 juta ton pada 2027, hingga mencapai 0 pada tahun 2029. Pengembangan KSIGN Rotendao diharapkan meningkatkan pendapatan petambak melalui peningkatan produktivitas, kualitas, dan nilai tambah garam, sekaligus memperluas keterlibatan masyarakat setempat dalam rantai usaha garam.
8: Salah satu kawasan yang disiapkan untuk mengejar target tersebut berada di Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Pemerintah mengembangkan kawasan sentra industri garam nasional atau KSIGN sebagai sentra produksi garam nasional untuk kebutuhan industri. Kawasan Rotendao memiliki potensi pengembangan mencapai sekitar 10.764 hektar. Untuk tahap awal, pemerintah menargetkan pengembangan kawasan inti hingga 2.000 hektar. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyelesaikan pengembangan tahap pertama seluas 616 hektar. Pengembangan kemudian dilanjutkan pada tahap kedua seluas 751 hektar. Pengembangan kawasan tersebut juga dirancang untuk memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat pemilik lahan. Pemerintah menggunakan skema kerjasama pemanfaatan lahan masyarakat sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat melalui sistem bagi hasil. Dari sisi produksi, pemerintah menargetkan produktivitas yang cukup tinggi untuk setiap hektar lahan garam. Direktur Sumber Daya Kelautan KKP, Frista Yorhanita sebelumnya menyebut setiap hektar ditargetkan menghasilkan minimal 200 ton garam per siklus.
9: Kawasan sentra industri garam nasional di Kabupaten Rote, kalau orang nanya kenapa Rote jauh amat gitu ya, karena memang di Rote itu punya beberapa kelebihan, terutama dari sisi iklim. Tadi kan faktor utama produksi garam itu cuaca, apa kurang bagus, itu kan adalah cuaca. Nah, Rote itu memang mempunyai cuaca yang lebih baik lah dari untuk produksi garam ya, dari Pantura maupun Madura. Jadi dia punya bulan panas yang lebih panjang, kemudian juga kualitas air yang lebih bagus. Nah, di kawasan tersebut itu akan pemerintah akan mengembangkan ada potensi sekitar 10.000 sampai 13.000 hektar yang potensial untuk dikembangkan sebagai tambak apa kawasan industri garam. Dari sekian itu sekarang ini modeling pemerintah akan mengembangkan di tahap 1 dan tahap 2 dimulai dari 2025 kemarin, nanti akan kita lanjutkan di 2026. Nah, bagaimana dengan sisanya? Sisanya itu nanti itulah yang akan kita tawarkan kepada investor.
8: Potensi produksi tersebut menjadi penting karena kebutuhan garam nasional masih jauh lebih besar dibandingkan kemampuan produksi dalam negeri. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Ahmad Koswara sebelumnya menyebut kebutuhan garam nasional pada 2025 mencapai sekitar 4,9 juta ton. Sementara produksi garam dalam negeri saat itu masih berada di kisaran 2 juta ton. Kondisi ini menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan dan produksi domestik. KSIGN Rotendao diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan tersebut, terutama untuk sektor industri.
10: Disitulah peran nanti kawasan sentra industri garam memenuhi kebutuhan itu. Walaupun belum semuanya terpenuhi, tapi dengan membuat garam existing yang dilakukan oleh para petambak ini kita tingkatkan kualitas dan standar produknya, maka bisa dipakai untuk garam industri.
8: Pemerintah kini tidak hanya mengandalkan Rotendao untuk meningkatkan produksi garam nasional. Sejumlah kawasan lain juga akan dikembangkan untuk membantu memenuhi kebutuhan garam dalam negeri. Di Rotendao, KKP tengah melakukan uji coba produksi pada lahan seluas 616 hektar. Panen perdana ditargetkan berlangsung pada November 2026. Hasil panen tersebut akan menjadi gambaran awal kemampuan KSIGN dalam mendukung target produksi nasional. Sebab perhentian impor pada 2029 tidak hanya membutuhkan tambahan lahan, pemerintah juga harus memastikan garam domestik mampu memenuhi kebutuhan industri dari sisi volume, kualitas, dan kontinuitas pasokan. Dengan target produksi mencapai 5 juta ton pada 2029, pemerintah berharap ketergantungan terhadap garam impor dapat dihentikan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masyarakat menyambut positif target pemerintah menghentikan impor garam pada 2029. Namun warga berharap peningkatan produksi juga berdampak pada kesejahteraan petambak, menjaga harga tetap terjangkau, dan mampu memenuhi kebutuhan industri dari sisi kualitas.
11: Kualitasnya juga harus diperhatikan sih Mas, utamanya untuk kebutuhan industri. Jangan hanya mengejar jumlah produksi, tapi garam dalam negeri harus benar-benar bisa memenuhi kebutuhan industri itu sendiri.
12: Bagus kalau memang bisa berhenti impor, berarti produksi garam kita sudah cukup dan petani garam juga harusnya bisa lebih sejahtera.
13: Saya sih jujur nih ya berharap, bukan cuma produksinya doang yang naik, tapi dari segi harga pun juga tetap terjangkau untuk masyarakat. Jangan sampai nih kita sudah tidak impor, tapi untuk harga garam di masyarakat malah semakin mahal.
3: Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, stop impor garam menuju kemandirian nasional menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Rencana pemerintah menyetop total impor garam pada 2029 merupakan langkah berani sekaligus ujian konsistensi kebijakan pangan nasional. Selama puluhan tahun, Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Ironisnya, masih harus mengimpor sekitar 2,6 juta ton garam per tahun. Akar masalahnya bukan pada ketersediaan air laut, melainkan penguasaan teknologi pemurnian. Garam petambang lokal umumnya baru memenuhi standar konsumsi rumah tangga dengan kadar NaCl rendah. Sementara industri manufaktur dan farmasi membutuhkan garam dengan kemurnian tinggi di atas 97 hingga 99%. Celah standar inilah yang selama ini diisi oleh pasokan luar negeri. Strategi menuju 2029 harus fokus pada pembenahan hulu ke hilir secara terintegrasi. Di sisi hulu, produksi nasional yang selama ini berkisar di angka 1 juta ton ditargetkan melonjak secara bertahap menjadi 2,5 juta ton pada 2026, 3,5 juta ton pada 2027 hingga mencapai 5 juta ton pada 2029. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pemerintah mendorong modernisasi tambang lewat mekanisme dan teknologi greenhouse serta HDPE termasuk melalui proyek kawasan tambak garam di Nusa Tenggara Timur. Sementara di sisi hilir, pembangunan pabrik pemurnian atau refinery menjadi syarat mutlak. Kemitraan antara koperasi, petambang, BUMN, dan swasta harus diperkuat untuk menyerap hasil panen rakyat sesuai spesifikasi kebutuhan industri. Sejalan dengan itu, volume impor juga diturunkan bertahap dari 2,6 juta ton menjadi 2 juta ton pada 2026, 1 juta ton pada 2027, hingga 0 pada tahun 2029. Keberhasilan kedaulatan garam ini sangat bergantung pada ketegasan regulasi praktik rembesan garam impor ke pasar konsumsi lokal yang merusak harga di tingkat petambang harus ditindak tegas. Pengawasan lintas lembaga wajib diperketat agar sisa kuota impor benar-benar terserap di sektor industri dan tidak menggerus harga garam rakyat saat panen raya. Tentu tantangan cuaca ekstrim harus diantisipasi melalui riset teknologi pengolahan agar produksi nasional tetap stabil sepanjang tahun. Tenggat waktu 5 tahun harus dimanfaatkan tanpa toleransi penundaan. Penghentian impor garam bukan sekadar menghemat devisa negara, melainkan melindungi kesejahteraan petambang lokal dan menegakkan kemandirian bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Federasi Bisnis Singapura SBF memperdalam kerjasama bilateral dengan Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menangkap peluang pertumbuhan di tingkat regional. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Penguatan kerjasama tersebut dibahas dalam dialog bisnis tingkat tinggi yang dipimpin oleh Ketua SBF, Mark Lee, dan dihadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edi Priyo Pambudi di Jakarta pada Rabu kemarin. Dalam keterangan tertulis, SBF disebutkan bahwa pertemuan itu merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman atau MOU berdurasi 2 tahun yang ditandatangani pada Singapore Indonesia Leaders Retreat pada 6 Juli 2026. Kerjasama difokuskan pada 3 pilar utama, yaitu pemberdayaan digital melalui platform Trade AI Advisor Indonesia, kemudian pelibatan kebijakan melalui forum bisnis, serta peningkatan kapasitas melalui lokakarya dan temu bisnis. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. NBA merilis 5 pemain yang berganti klub pada musim panas dan berpotensi bermain lebih bagus alias meningkatkan performa secara signifikan bersama tim baru masing-masing pada NBA 2026-2027. Laman NBA Rabu kemarin menyatakan 5 pemain itu adalah Tyler Hero, Julius Randle, Kelal Ware, Walker Kessler, dan Norman Powell yang pada musim 2025-2026 telah mencatatkan musim fantastis di klub lamanya. Hero menjadi salah satu nama yang paling menarik setelah meninggalkan Miami Heat dan bergabung dengan Milwaukee Bucks. Pemain berumur 26 tahun itu diproyeksikan menjadi opsi utama Bucks dan berpeluang mendekati rata-rata 25 poin per laga. Selain poin, catatan assist dan tembakan 3 angka juga berpotensi meningkat. Berdasarkan statistik liga, nama pemain kedua adalah Randle yang diperkirakan kembali memperoleh beban serangan besar bersama Brooklyn Nets. Sementara itu, Ware juga berpeluang mendapatkan menit bermain lebih banyak bersama Bucks. Nama keempat yaitu Walker Kessler yang diproyeksikan memiliki peran penting bersama Los Angeles Lakers. Powell melengkapi daftar yang dirilis NBA setelah bergabung dengan Chicago Bulls. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas pagi ini bersama NTMC Korlantas Polri dalam Polantas Kari Pro 3.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Kari Pro 3 RRI.
3: Bergabung bersama kami Brigadir Traslinda untuk menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan.
16: Ya baik, terima kasih Safira dan pendengar Pro 3. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita awali dari kawasan JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Sebuah arus lalu lintas dari Mampang yang akan mengarah ke Menteng dalam keadaan ramai cenderung padat di sana. Hal ini berkaitan dengan aktivitas pagi di kawasan ini. Kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati dengan jaga batas kecepatan, kemudian jaga jarak aman kendaraan Anda. Untuk arus lalu lintas di ruas tol Mampang yang akan mengarah ke Menteng saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan untuk ruas jalan dari arah Cawang yang akan mengarah ke Semanggi, hingga saat ini diberlakukan sistem kontraflow hingga pada pukul 10 waktu Indonesia bagian barat Kendaraan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan untuk mewujudkan lalu lintas aman dan juga lancar serta mengurai kepadatan kendaraan bagi kendaraan.

0: lajur. Kami sarankan Anda untuk dapat memberi syarat melalui lampu sein. Hal ini juga diatur melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada Pasal 295. Dan kita tinggalkan flyover Sleepy. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Senayan Barat. Maksud kami JPO Senayan Barat. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Sleepy saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar, dan untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi akan mengarah ke Kuningan maupun Cawang juga dalam keadaan ramai dan lancar. Kami harapkan Anda untuk dapat menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan bagi pengguna kendaraan pribadi roda 2 ataupun sepeda motor dan juga minibus untuk tidak menggunakan jalur busway untuk menghindari kepadatan. Hal ini demi terwujudnya lalu lintas yang aman bagi kendaraan busway. Dan yang terakhir kita pantau dari exit tol Bekasi Barat. Untuk arus lalu lintas dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke Pekayon dan Kalimalang saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari arah Pekayon yang akan menuju ke Kalimalang dan gerbang tol Bekasi Barat baru saja lepas dari antrian traffic light dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus. Meskipun begitu, antisipasi dengan aktivitas masyarakat pada kawasan ini yang menyeberang jalan maupun banyak pengguna kendaraan roda 2 yang melawan arus di kawasan ini juga perlu diantisipasi. Kami juga menginformasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 326 kasus laka lantas dengan rincian 19 orang meninggal dunia, 10 orang luka berat, serta 168 orang luka ringan. Dari data tersebut didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi pengguna kendaraan roda 2 agar selalu menjaga batas kecepatan kendaraan Anda dalam batas normal, kemudian gunakan selalu helm standar SNI. Sementara untuk pelanggaran penggunaan helm standar SNI ini diatur melalui pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas di ayat 1 dan ayat 2. Ini juga maksud kami di pasal 1 dan pasal ayat 2 juga menjelaskan bahwa setiap pengguna kendaraan, baik itu yang membawa kendaraan maupun dibonceng, wajib menggunakan helm standar SNI. Hal ini untuk terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Demikian Brigadir Traslinda melaporkan. Selamat pagi dan salam presisi. Safira, kembali ke Anda.
1: Terima kasih Brigadir Traslinda yang sudah menyampaikan informasi pagi ini dalam Polantas Karib Pro 3.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Kemarin aku dengar berita di radio, ternyata masih ada warga yang rumahnya belum memiliki sambungan listrik karena keterbatasan ekonomi.
1: Dapat info, pemerintah punya program BPBL, bantuan pasang baru listrik dari Kementerian ESDM yang 100% gratis.
0: Gratis apa gratis?
1: 100% gratis, pendaftaran gratis, pemasangan meteran gratis, bahkan juga akan diberikan instalasi lampu di 3 titik, 2 saklar serta 1 kotak kontak juga gratis. Tidak ada biaya teknisi maupun material seperti kabel dan lainnya. Bahkan masih ditambah token Rp100.000 gratis. Program ini adalah bagian dari Astacita Presiden Prabowo yang dijalankan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Tujuannya hanya satu, listrik untuk semua.
0: Betul, supaya tidak ada lagi rumah yang gelap di negeri ini ya.
1: Bagi masyarakat kurang mampu yang belum berlistrik, langsung daftar ke kepala desa, kelurahan, kecamatan ataupun dinas ESDM untuk diverifikasi. Gratis 100% dari APBN Kementerian ESDM. Jika ada indikasi pungli, hubungi kanal aduan resmi ESDM. Kontak center di nomor 136. Bantuan pasang baru listrik oleh Kementerian ESDM untuk pemerataan akses listrik di seluruh pelosok negeri.
2: Sobat RRI, pernah kepikiran gak gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio. Yuk, kita bahas sejarah perjalanan Radio Republik Indonesia, RRI. Suara perjuangan yang telah menemani bangsa sejak 1945. Sejak pertama kali mengudara pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia telah menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah. Berawal dari perjuangan para pekerja radio yang ingin menyebarkan berita proklamasi, RRI berkembang menjadi lembaga penyiaran publik yang memainkan peran penting dalam membangun kesadaran nasional. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pekerja radio yang tergabung dalam Persatuan Radio Ketimuran mengambil alih stasiun radio milik Jepang di Jakarta. Mereka kemudian membentuk RRI dengan Yusuf Ronodipuro sebagai salah satu tokoh utama dalam penyebaran berita kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Di masa revolusi fisik, RRI jadi alat perjuangan rakyat. Ketika Belanda melakukan agresi militer, RRI tetap siaran secara gerilya untuk menjaga semangat perjuangan rakyat. Tahun 1950-an hingga 1980-an, radio jadi media utama masyarakat Indonesia. RRI dengan berbagai programnya jadi sumber berita terpercaya dan pemersatu bangsa. Dengan jaringan yang menjangkau hingga ke pelosok negeri, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan untuk semua. Masuk era reformasi, RRI berubah jadi lembaga penyiaran publik pada 2002. Ini membuat RRI lebih bebas menyajikan berita yang independen dan berkualitas. Sekarang RRI juga makin eksis di era digital dengan streaming, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya agar tetap relevan. Lebih dari sekedar radio, RRI adalah bagian dari sejarah bangsa. Dari masa perjuangan kemerdekaan sampai era digital, RRI tetap jadi suara Indonesia.
3: Gempa bumi dapat terjadi.

0: musik memiliki kekuatan luar biasa untuk mempengaruhi emosi kita. Lagu-lagu ceria dan irama yang penuh semangat dapat membuat energi kembali pulih. Sebaliknya, jika Anda butuh ketenangan, musik yang lembut dan menenangkan dapat membantu pikiran menjadi rileks. Jadi, kapanpun suasana hati Anda sedang berantakan, coba untuk putar lagu favorit Anda. Karena terkadang, solusi terbaik untuk hati yang lelah ada di playlist kita sendiri.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.

Peringatan ada kembali bergabung bersama kami di Banten Pagi setelah tadi di pukul 7 sampai dengan 7.30 waktu Indonesia Barat. Kita bersama-sama menyimak warta berita yang disiarkan secara langsung ya oleh RRI Programa 3 Siaran Sentral dari Jakarta. Dan peringatan untuk pagi hari ini yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan peringatan. Pastikan juga untuk selalu menjaga jarak aman ya dengan kendaraan lain. Nanti di pukul 8.15 waktu Indonesia Barat juga kami hadirkan untuk Anda Banten Menyapa. Ini dengan tema Hari Terbentuknya Palang Merah Indonesia. Kita akan bahas bersama Sekretaris PMI Kota Cilegon, Bapak Ujang Samsul, pendengar. Jadi untuk Anda yang ingin bertanya mungkin seputar Palang Merah Indonesia gitu ya, bagaimana untuk bisa bergabung mungkin, atau informasi terkait dengan donor darah gitu ya. Ini boleh disampaikan di 08111 450 949.

0: Daniar, kok kamu loyo gitu sih? Ini kan masih pagi.
1: Argan, iya nih, aku lagi lemes, mager, dan pusing. Padahal udah makan tadi.
0: Wah, bisa jadi kamu ngalami anemia karena kurang zat besi. Coba nih, minum Livron B-Plex.
1: Hah? Livron B-Plex? Apaan itu?
0: Livron B-Plex, suplemen zat besi dan vitamin dengan harga terjangkau yang enteng di kantong. Formulanya mengandung zat besi, vitamin B-kompleks, vitamin C, mineral penting lainnya yang membantu pembentukan sel darah merah yang optimal. Livron B-Plex dari Pawpros.

Sampah yang berserakan bukan hanya merusak pemandangan, tapi juga merusak masa depan. Coba mulai dari hal kecil, seperti membawa kantong belanja sendiri, menggunakan tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai. Setiap aksi kecil yang kamu lakukan hari ini akan membawa dampak besar untuk bumi di masa depan.

0: Rasa buahnya seger banget nih. Nggak bikin baju bau lagi. Pokoknya lebih aman dibanding punya lu deh.
1: Mending punya gue, bro. Nggak perlu ribet diisi ulang atau takut baterainya meledak.
2: Lagi pada ngebahas apaan sih? Serius banget kayaknya.
0: Ini nih, menurut lu mending rokok atau vape?
2: Aduh, mau rokok atau vape, kedua-duanya sama bahaya. Keduanya sama-sama mengandung nikotin yang memicu kecanduan, serta zat kimia beracun yang merusak saluran pernapasan dan beresiko tinggi menyebabkan kanker paru hingga kerusakan jantung. Jadi, jangan biarin diri kamu terkecoh sama tampilan atau varian rasa yang manis. Sayangi paru-parumu demi masa depan. Yuk, kurangi kebiasaan merokok dan vaping dari sekarang.

0: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi saudara pendengar Kilas Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama pendengar, Gubernur Banten Andreas Sony meresmikan 7 daerah irigasi atau DI yang tersebar di 4 wilayah sentral lumbung pangan. Peresmian ini merupakan komitmennya dalam memperkuat ketahanan pangan daerah, peringkatan produktivitas petani, serta peningkatan kesejahteraan petani. 7 daerah irigasi tersebut meliputi Kabupaten Pandeglang, DI Cisata, Cilember, dan Cisangu Atas. Kemudian di Kabupaten Lebak, DI Cibinuangen, Cikon, lalu di Kabupaten Serang, Ciwuni, kemudian Kabupaten Tangerang, Cilampek, dan total panjang penanganan 6,90 km, dan juga outcome layanan 881,28 hektar sawah yang terairi dengan nilai pekerjaan mencapai 48,91 miliar rupiah dari APBD Provinsi Banten tahun anggaran 2025. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Sekolah Polisi Negara atau SPN Polda Banten menjalin kolaborasi dengan Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Provinsi Banten dalam rangka memperkuat pembinaan karakter, toleransi, serta nilai-nilai kebinekaan bagi siswa pendidikan dan juga pembentukan Bintara Polri Berkemampuan SPKT tahun anggaran 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan di ruang rapat Gedung Kerukunan Umat Beragama Provinsi Banten, KP3B Curug, Kota Serang, pada Rabu 2 September 2026. Kepala SPN Polda Banten Kombes Pol Andri Syahril mengatakan pembentukan karakter merupakan bagian penting dalam proses pendidikan calon anggota Polri. Kemampuan teknis dan profesionalisme harus berjalan seiring dengan karakter yang humanis dan sikap menghargai keberagaman. Sekian kelas berita pagi ini pendengar, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: mitigasi bencana itu bukan tugas sekolah yang bisa kamu skip loh. Bukan juga buat gaya-gayaan atau bahkan cuma buat formalitas doang. Nah, yang namanya simulasi bencana itu adalah latihan menyelamatkan diri sendiri dan juga orang lain. Semakin kamu tahu langkahnya, semakin kecil rasa panik saat bencana beneran datang. Jangan malu, apalagi malas ya. Kemampuan sederhana yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, cara berlindung saat gempa. Selanjutnya, kemampuan sederhana kayak cara berlindung saat gempa, rute evakuasi yang aman, dan cara bantu orang lain tanpa membahayakan diri sendiri. Itu bisa jadi pembeda antara selamat dan celaka. Karena practice makes perfect, termasuk buat urusan hidup dan bertahan.
1: Banten Pagi Ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Bergir Pro Satu Banten, kalau kemarin kita sudah bahas seperti apa kiprah PMI Kota Serang dari masa ke masa gitu ya. Dan untuk hari ini kita akan bahas lagi seperti apa kiprah PMI Kota Cilegon ya. Dan ini juga merupakan di mana hari terbentuknya Palang Merah Indonesia di tanggal 3 September 2026 saat ini ya peringatannya. Nanti kita akan bahas lebih jauh bersama Bapak Ujang Samsul yang juga merupakan Sekretaris PMI Kota Cilegon. Jadi untuk Anda nih pendengar yang mungkin cukup penasaran begitu ya bagaimana PMI terbentuk atau mungkin sejarahnya seperti apa atau bahkan mungkin ingin bertanya seputar PMI, boleh bisa disampaikan pertanyaannya di 08111 450 949.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

0: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: 94,9 FM RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 Banten dimanapun Anda berada. Kalau berbicara tentang Palang Merah Indonesia, ini sudah menjadi bagian penting dalam berbagai kegiatan kemanusiaan di Indonesia tentunya pendengar. Mulai dari donor darah, kemudian juga penanganan bencana ya, hingga pelayanan kesehatan pendengar. Dan di momentum hari terbentuknya PMI, kita akan mengenal lebih dekat ya bagaimana sejarahnya, kemudian juga perannya dan juga kiprah PMI khususnya di kota Cilegon. Pendengar, kami juga sudah terhubung bersama Bapak Ujang Samsul yang juga merupakan sekretaris PMI kota Cilegon untuk kita ketahui bagaimana hari terbentuknya Palang Merah Indonesia khususnya di kota Cilegon seperti apa begitu ya. Kita sapa terlebih dahulu pendengar Pak Ujang. Selamat pagi Pak Ujang.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar gak Mbak suaranya ya?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat jelas Pak Ujang suaranya Pak. Kabar baik Pak Ujang hari ini Pak?
2: Alhamdulillah Mbak.
1: Alhamdulillah kabar baik. Pak Ujang, hari ini kita akan membahas seputar hari terbentuknya Palang Merah Indonesia. Mungkin di kota Cilegon juga nanti seperti apa begitu ya Pak Ujang ya. Ini bisa disampaikan kepada pendengar Pro 1 Banten.
2: Kenapa Mbak? Ulangi Mbak. Saya lagi parkir mobil.
1: Kenapa gimana? Oke, baik. Pak Ujang, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya ya Pak di sela-sela kesibukannya ini. Oke. Ini kita akan membahas seputar hari terbentuknya Palang Merah Indonesia. Tapi mungkin bisa disampaikan juga seperti apa untuk di kota Cilegon sendiri awal terbentuknya seperti apa dan kiprahnya dari masa ke masa ini seperti apa ya, Pak Ujang?
3: Ya, masih muat. Mau ngebuka kapnya Pak? Bisa.
2: Baik Mbak. Sebenarnya HUT PMI itu jatuhnya di tanggal 17. Tanggal 17 September ya. Saya di sini aja dulu ya. Tanggal 17 September. Kemudian kalau di Cilegon itu sendiri ya semua terbentuk itu di tahun 2001 Mbak. Dengan Pak Ketua pertama itu dulu Pak Haji Rusli Ridwan, dulu beliau adalah penjabatan Sekda Kota Cilegon pada saat itu. Kemudian ya sampai hari ini itu Mbak.
1: Berarti sekitar 25 tahun ya Pak ya PMI Kota Cilegon ini sudah berdiri begitu Pak?
2: Kurang lebih Mbak, kurang lebih.
1: Tapi seiring berjalannya waktu Pak Ujang, bagaimana mungkin perkembangan PMI di Kota Cilegon dari tahun 2001 sampai 2026 saat ini seperti apa Pak Ujang?
2: Perkembangannya alhamdulillah cukup lumayan bagus lah ya, dari mulai kita memang merintis dari nol ya sampai sekarang kita sudah mampu memberikan pelayanan di berbagai bidang ya. Kita juga sekarang sudah masuk alhamdulillah kita sudah masuk dalam jajaran

0: pelajaran nasional yang kalau ada bencana besar kita selalu terlibat aktif gitu ya. Gitu. Termasuk juga kita nanti di NTT ini juga nanti akan mengirimkan beberapa relawan untuk membantu saudara-saudara kita yang korban gempa di NTT ini on process, okay. Sedang perizinan dan sebagainya gitu.
1: Oke, okay, baik. Baik. Nah, ini apakah ada perubahan yang signifikan begitu, Pak, dari masa ke masa, Pak, dari di Kota Cilegon sendiri, PMI-nya sampai saat ini?
0: Banyak perubahan signifikannya, baik itu dari sisi pelayanan, dari sisi ketersediaan sumber daya dan sebagainya. Termasuk juga pengembangan relawan ya, karena kan ujung tombak daripada PMI itu sendiri adalah relawan, dan kita relawan kita alhamdulillah sudah lumayan bagus ya, SDM kita bagus, baik itu dari sisi kompetensi dan sebagainya, Mbak. Gitu.
1: Oke, baik. Tapi kalau selain penanganan bencana, Pak Ujang, kegiatan kemanusiaan apa saja mungkin yang rutin dilakukan oleh PMI Kota Cilegon, Pak Ujang?
0: Yang rutin, yang pasti sih pelayanan darah ya. Pelayanan darah kita alhamdulillah rutin di Cilegon. Dan kualitas darah kita juga sudah sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Kemudian ya, di samping juga ada rutin juga di pelayanan di bidang kesehatan itu, kita masih rutin setiap, ya sesuai jadwal, ada jadwal saya lupa. Tapi setiap minggu itu 2-3 kali kita juga membantu masyarakat yang membutuhkan rujukan, pelayanan rujukan ke mana namanya, ke rumah sakit, rumah sakit di sekitar Jakarta. Okay. Itu yang rutin. Kemudian ya di bidang pengembangan sumber daya SDM ya, kita rutin di melakukan pembinaan, pelatihan dan sebagainya. Kita juga nanti insya Allah nanti di tanggal 16 ini ada kegiatan apa namanya, kegiatan latgab ya, untuk masyarakat di yang SIBAT, namanya kita namanya SIBAT ya, siaga bencana berbasis masyarakat, yang memang anggotanya dari masyarakat. Dan di September ini juga kita terlibat langsung di acara ASEAN, apa ya namanya, ASEAN di negara-negara ASEAN yang ADMM yang akan dilaksanakan di Cilegon kalau nggak salah tanggal 20 sampai tanggal 26. Kita juga terlibat aktif dalam kegiatan mereka. Untuk kegiatan ADMM itu ada latihan cyber, ada latihan kesehatan, kemudian pelatihan penanggulangan bencana, pelatihan Lubika, penanggulangan Lubika dan sebagainya. Bekerjasama dengan berbagai negara sahabat di luar ASEAN gitu.
1: Oke, luar biasa sekali. Baik, tadi disampaikan oleh Pak Ujang bahwa PMI Kota Cilegon ini juga rutin melakukan pelayanan darah begitu ya, ataupun donor darah. Nah ini, tapi kalau sejauh ini Pak Ujang, kondisi kebutuhan dan juga ketersediaan darah di Kota Cilegon seperti apa sih, Pak?
0: Rata-rata kebutuhan darah di Kota Cilegon itu sekitar 6-700 per kantong per bulan ya, untuk di rumah sakit ya, khususnya rumah sakit yang di wilayah Kota Cilegon ya. Secara jumlah kita sebenarnya terpenuhi, Mbak, tapi memang kalau darah itu kan ada golongan A, B, O gitu ya. Dan memang kita masih kadang ada saja sih, misalnya kita ketika ada masyarakat butuh O, kita O-nya stoknya kurang gitu. Tapi yang lainnya ada gitu, Mbak. Jadi secara menyeluruh, secara umum kita sebenarnya terpenuhi, Mbak, gitu. Tapi memang ketika misalnya yang dibutuhkan golongannya O tidak ada, ya kita akan bantu dicarikan gitu, Mbak.
1: Oke, baik. Nah, ini kalau sejauh ini, Pak, yang paling langka sebenarnya darah apa, Pak? Yang paling banyak dicari tapi tidak ada gitu, Pak.
0: Ya, biasanya yang itu, Mbak, yang untuk kasus-kasus tertentu aja sih, misalnya karena trombosit misalnya gitu. Oh, sel darah putih namanya ya. Karena memang PMI Cilegon sendiri tidak stok ya untuk trombosit itu, karena memang permintaannya juga tidak terlalu tinggi gitu. Jarang, sehingga kita tidak bisa melakukan, karena kita dalam, kalau kita membuat trombosit atau sel darah putih itu masa idenya cepat, Mbak, cuma 3 hari soalnya. Jadi kita nggak bisa stok gitu. Gitu, jadi kita kalau ada permintaan baru kita olah gitu.
1: Oke, baik, Mbak. Nah ini, tapi kalau dari PMI Kota Cilegon, Pak, bagaimana mungkin PMI Cilegon ini memastikan darah yang didonorkan oleh masyarakat ini aman begitu, Pak, dan juga memenuhi standar sebelum diberikan kepada pasien yang membutuhkan?
0: Kita, Kita sudah menggunakan peralatan yang memang sudah direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan ya, dengan metodenya juga kita metode yang sudah, kalau kita istilah kita itu sudah menggunakan sistem metode CLIA, Mbak.
1: Oke.
0: CLIA itu untuk terutamanya untuk kan yang kita khawatirkan itu ada 4 penyakit ya. Penyakit itu diantaranya ada sipilis, kemudian hepatitis, kemudian HIV dan sebagainya. Dan itu dengan metode ini insya Allah, kalaupun ada orang yang diduga misalnya tertular penyakit itu dalam misalnya pagi ini tertular, siangnya donor, itu sudah bisa terbaca sama sistem kita, Mbak Hasil.
1: Oke, baik. Nah, ini berarti memang sistemnya sudah memenuhi standar begitu ya Pak ya, yang sudah ditentukan begitu ya Pak ya. Oke, baik.
0: Iya,
1: jadi
0: betul.
1: Masyarakat tidak perlu takut lagi begitu ya Pak kalau
0: Kalaupun misalnya ada ditemukan darahnya misalnya terindikasi penyakit menular misalnya ya, kita tidak olah Pak, kita langsung buang Pak, kita musnahkan ya. Nanti pertanyaannya apakah diberitahu nggak orangnya gitu ya, itu sesuai dengan perjanjian awal Mbak. Gitu, tapi data itu kita laporkan nanti ke Dinas Kesehatan. Karena kita tidak boleh mendiagnosa Mbak, PMI tidak boleh mendiagnosa seseorang tertular penyakit A penyakit B. Gitu, kita hanya melampirkan hasil bahwa dari screening darah misalnya di bulan ini screening darahnya ada 100 kantong yang positif penyakit menular misalnya ada 2 kantong atau 3 kantong, itu nanti kita data itu kita kirim ke Dinas Kesehatan. Selanjutnya Dinas Kesehatan lah yang menindaklanjuti gitu.
1: Baik. Gitu. Baik, kalau begitu berarti memang sudah memenuhi standar dan nanti bagaimana dari Kementerian Kesehatannya begitu ya Pak?
0: Ya, kita juga sudah terakreditasi Mbak, gitu ya. Di pelayanan kita sudah terakreditasi dan kita juga sudah di samping itu juga kita memang ada beberapa diminta rujukan untuk melakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang lain.
1: Baik. Baik, Pak Ujang ini tadi sempat disinggung juga terkait dengan relawan begitu ya. Ini juga sangat diperlukan relawan pastinya. Tapi kalau sejauh ini relawan di Kota Cilegon apakah memang sudah memenuhi begitu Pak? Atau memang masih terbatas atau seperti apa Pak Ujang?
0: Relawan kita sebenarnya secara kuantitas banyak sekali Mbak ya. Cuman memang kita tidak bisa, namanya relawan tidak bisa kita ikat dengan ini ya. Karena memang di PMI kan tidak mendapatkan sesuatu dalam tanda kutip Mbak ya. Nah, ketika dia sudah mendaftarkan jadi relawan, kemudian dia sekarang sudah punya aktivitas kesibukan, mestinya dia bekerja, dia punya keluarga yang harus dihidupi dan sebagainya, tentu kami tidak akan memaksakan. Ya, karena ya itu dari PMI tidak bisa mendapatkan harapan yang mungkin layak lah untuk kebutuhan hidup itu ya. Karena kita akan jatuhnya relawan. Nah, tapi dari sekian banyak itu, alhamdulillah kita masih terpenuhi. Kadang jiwa-jiwa mereka, kalau memang jiwanya sudah jiwa relawan, ketika kita membutuhkan, mereka siap gitu dengan waktu yang terbatas ya. Mereka siap dengan waktu yang terbatas. Kalau saya bisanya siang, saya bisanya hari libur gitu ya, kita hargai karena memang ya mereka punya kesibukan sendiri. Tapi kita memang alhamdulillah kita sekarang ini terbantu dengan 2 perguruan tinggi di Cilegon, itu dari Al-Hariyah sama Politeknik Krakatau. Kita juga punya unit relawan di sana di 2 perguruan tinggi itu. Jumlahnya nggak banyak sih, mungkin sekitar di masing-masing sekitar 50-an ya. Jadi ada 100 lah kurang lebih.
1: Baik.
0: Gitu. Jadi kita ya kalau untuk cakupan wilayah Cilegon dengan angka yang saat ini, yang dari aktif yang saat ini, insya Allah mencukupi sih masih.
1: Baik. Berarti gitu. Memang masih mencukupi dan cukup banyak sebenarnya relawannya begitu ya Pak ya. Tapi ya,
0: cukup banyak.
1: Tapi kalau misalnya Pak ada pendengar Pro 1 Banten yang ingin bergabung dengan PMI Kota Cilegon untuk menjadi relawan, ini seperti apa mungkin perekrutannya atau syarat-syaratnya atau memang sudah ditutup gitu Pak?
0: Untuk relawan nggak ada istilah ditutup Mak. PMI terbuka
1: gitu ya Pak.
0: Terbuka aja terus sampai kapanpun tetap terbuka. Jadi barangkali masyarakat manapun ya yang mau bergabung dengan PMI, khususnya PMI Cilegon, ya kita terbuka. Ya bisa datang langsung ke sekretariat. Kita bukan sekretariat, namanya Mbak ya, markas ya. Karena sekretariat mah ada jam kerjanya. Kalau markas kan nggak ada jam kerjanya, 24 jam.
1: 24 jam full non-stop gitu ya Pak ya.
0: Iya, namanya
1: membantu
0: juga
1: masyarakat.
0: Markas kan. Jadi silakan aja datang ke markas kami di Jalan Belibis Raya, Perumnas Cibabar Kencana Kota Cilegon. Kalaupun tidak sempat, bisa mengunjungi website kita, website PMI Kota Cilegon. Di sana sudah ada link khusus untuk bergabung. Nah, nanti bergabung kan di sana Mbak, bergabung itu nanti bergabung sebagai apa gitu? Apakah sebagai mitra, sebagai relawan, atau sebagai sahabat gitu kan? Nanti ada di sana tinggal klik-klik-klik aja, nanti dia akan diarahkan oleh sistem gitu.
1: Oke, baik. Tapi kalau gitu, batasan usianya Pak Ujang apakah ada? Atau minimalnya harus di usia berapa gitu Pak untuk mendapatkan?
0: Kalau untuk menjadi relawan PMI ya 18 tahun minimalnya ya. Ya 18 tahun. Ya tergantung nanti, makanya dia akan bergabung di kelompok yang mana Mbak gitu.
1: Oke.
0: Itu jadi kalau misalnya dia kelompok KSR misalnya gitu ya. Ya 18 sampai dengan 35 gitu kan itu. Nanti kalau di kelompok tenaga sukarela ya, kalau sukarela itu, tenaga sukarela itu berarti biasanya dari profesi Mbak.
1: Oke.
0: Contoh misalnya guru, perawat, dokter, tukang bangunan, driver, kan dia profesinya apa nih gitu kan. Gitu. Jadi bisa bergabung di tenaga sukarela. Jadi kan kita kayak nanti nih, kita sekarang lagi diminta oleh PMI Pusat untuk mencari relawan yang memang profesinya itu adalah tukang gitu ya. Untuk kita rekrut untuk membantu saudara-saudara kita membangun kembali rumah-rumah yang ada di NTT.
1: Gitu. Luar biasa sekali, banyak sekali kegiatannya. Tapi Pak Ujang, di era digital saat ini begitu ya Pak, di tengah perkembangan teknologi dan media sosial yang sangat-sangat cepat begitu ya Pak, ini apakah PMI Kota Cilegon sendiri memanfaatkan platform digital ini begitu Pak untuk mengedukasi masyarakat dan juga mengajak mereka terlibat dalam kegiatan kemanusiaan?
0: Ya ada, kita selain di website kita, kita punya juga ada medsos, kita ada di FB juga, ada di apa ya, TikTok ya kalau nggak salah, ada Instagram dan sebagainya tuh ada.
1: Gitu. Berarti memang di sosial media juga cukup aktif begitu ya Pak ya?
0: Cukup aktif Mbak ya, tinggal dicari aja di mesin pencarian misalnya PMI Kota Cilegon gitu aja pasti akan muncul.
1: Baik. Tapi kalau sejauh ini Pak Ujang, tantangan yang dihadapi oleh PMI Kota Cilegon mungkin dalam menjalankan misi kemanusiaan begitu Pak, ini seperti apa Pak Ujang?
0: Tantangannya sih sebenarnya ya kepada kemampuan finansial daripada PMI itu sendiri ya Mbak. Karena tidak ada sebuah kegiatan yang tanpa didukung oleh pendanaan yang cukup tentunya gitu ya. Itu tantangan terbesar kita adalah bagaimana mengedukasi masyarakat untuk ya sama-sama berdonasi gitu ya ke PMI untuk menjalankan, untuk dalam rangka mendukung program-program PMI. Gitu ya, sejauh ini sih kami masih insya Allah terbantulah sama masyarakat dan juga industri ya. Tapi kalau misalnya dibilang cukup, ya nah dibilang kurang udah pasti kurang gitu. Karena kan tidak, pasti banyak kegiatan-kegiatan. Kita punya banyak programnya, cuman karena memang dari tantangan kita nggak punya. Kemudian tantangan yang kedua adalah di era saat ini, terutama di era digital ini agak lumayan berat kalau kita tidak mengikuti gitu ya. Itu kita, apalagi di pembinaan anak-anak remaja sekarang itu mungkin dengan adanya di gadget sekarang ya, kita memang harus sudah bisa menyiapkan sumber daya di PMI, memang harus sudah mengikuti zamannya gitu Mbak.
1: Baik, gitu. Harus menyesuaikan gitu ya Pak ya.
0: Menyesuaikan Mbak, iya gitu. Ya alhamdulillah kita sudah punya beberapa orang yang sudah mengikuti beberapa pelatihan yang memang terkait dengan perkembangan zaman, khususnya di teknologi IT ya. Kita juga sudah ada beberapa orang yang sudah bisa melakukan pemrograman kegiatan. Jadi hasil aplikasi-aplikasi yang ada di kita itu hasil teman-teman kita sendiri, anak-anak dari relawan kita gitu.
1: Luar biasa sekali Pak.
0: Ya, untuk menciptakan aplikasi untuk pendataan ini, pendataan pasca bencana, sebencana dan sebagainya itu kita sudah punya aplikasi, sehingga memang memudahkan masyarakat ketika akan memberikan laporan tidak harus datang langsung ke PMI gitu, tinggal klik di aplikasinya, dia mengirimkan lokasi gambarnya, kemudian ini membuat narasi apa laporannya dan sebagainya tinggal di situ.
1: Berarti ada inovasi yang dilakukan begitu ya Pak ya?
0: Ada inovasi, di samping kita juga memang dapat sering mendapatkan sudah bekerja sama dengan BMKG yang selalu mendapatkan notifikasi terjadi bencana di mana gitu.
1: Oke, baik. Berarti memang tantangannya tadi selain perkembangan zaman, tetapi juga anggaran mungkin begitu ya Pak. Tapi kalau sejauh ini Pak Ujang, apakah ada sinergi dengan pemerintah daerah begitu atau bantuan anggaran atau seperti apa sih Pak?
0: Sudah pasti kita memang harus bersinergi karena memang PMI ini adalah mitra Mbak. Yang ini yang saya sampaikan ke masyarakat bahwa PMI itu lembaga negara ya yang independen Pak. Gitu. Kita ini dengan pemerintah itu mitra kerja, jadi kita tidak di bawah OPD ya istilahnya ya. Kita tidak ada di bawah OPD manapun. Kita hanya mitra Mbak, jadi kita karena kita dibentuk oleh undang-undang menjadi sebuah lembaga negara yang diakui melalui undang-undang nomor 1 2018 kalau nggak salah gitu, tentang kepalang merahan. Jadi kita memang tugasnya adalah membantu pemerintah Mbak, salah satunya gitu. Nah, membantu pemerintah ya tentu pemerintah harus memberikan perhatian kepada PMI gitu.
1: Harapannya begitu ya Pak ya?
0: Iya betul.
1: Oke. Tapi Pak Ujang, saya mungkin kembali ke donor darah tadi Pak. Ini banyak masyarakat yang juga masih simpang siur Pak untuk informasi terkait sebenarnya idealnya begitu Pak untuk donor darah ini berapa bulan sekali sih Pak atau berapa minggu sekali gitu Pak?
0: Idealnya 3 bulan sekali Mbak.
1: Oke, 3 bulan sekali. Jadi bukan 2 minggu sekali ya Pak ya?
0: Enggak, 3 bulan sekali. Dan track donor, seleksi donor ini juga ketat Mbak di kita. Jadi kalau misalnya Mbaknya datang, misalnya sudah 3 bulan nih saya harus donor nih misalnya gitu ya. Datang ke dimana mau ke langsung atau biasanya kan ada donor massal atau ada donor di mana gitu, di lokasi-lokasi tertentu datang. Kita ada seleksinya ketat Pak, kalau misalnya suka ditanya ibunya atau bapaknya sudah sedang minum obat enggak gitu. Kalau sedang minum obat ditolak Mbak.
1: Oke. Berarti tidak sembarang donor gitu ya Pak ya?
0: Tidak boleh, harus yang datang itu orang yang sehat walafiat pokoknya.
1: Oke, baik.
0: Tidak ada keluhan pada saat itu.
1: Oke, baik.
0: Ya. Tapi kadang ada juga masyarakat yang saking pengen donornya dia menutupi keluhannya gitu. Dan itu tidak dianjurkan dan jangan kayak begitu karena nanti dampaknya kurang baik buat dia sendiri. Takut nanti begitu lagi disedot darahnya dia pusing gitu kan. Bisa jatuh itu nanti.
1: Oke, malah pingsan nanti ya Pak ya.
0: Iya, betul.
1: Oke, baik. Baik, terakhir itu. Mungkin Pak Ujang pesan kepada masyarakat Kota Cilegon atau kepada pemerintah atau mungkin imbauan mungkin Pak Ujang silakan.
0: Kenapa Mbak?
1: Terakhir mungkin Pak pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 Banten seperti apa Pak Ujang?
0: Pesan kami adalah terus berbagi Mbak. Ya syukur-syukur kalau memang masyarakat Cilegon khususnya dan umumnya Banten bahwa kalau punya sedikit rezeki dan percaya dengan kami, sumbangkanlah melalui donasinya kepada kami gitu ya Pak. Itu ajakan. Kemudian terus berbagi dan terus berhati-hati Mbak. Gitu. Jadi nanti kita waspada, apalagi Cilegon adalah minimarketnya bencana yang kita harus punya hati-hati. Nah, insya Allah PMI akan selalu ada di depan untuk membantu masyarakat, mengedukasi masyarakat gitu.
1: Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Ujang sudah bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Banten. Sehat-sehat selalu, mungkin mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita bisa berbincang lagi dengan tema yang berbeda Pak Ujang.
0: Iya.
1: Oke, baik.
0: Terima kasih sama-sama Mbak. Punten saya lagi di pagi.
1: Siap Pak. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya Pak, meskipun akhirnya harus menepi dulu ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak Ujang.
0: Sama-sama ya. Oke. Terima kasih Mbak. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ujang. Selamat beraktivitas kembali.
2: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Demikian pendengar untuk Banten Menyapa edisi Kamis 3 September 2026. Kami sudah hadirkan, tadi kita sudah berbincang seputar hari terbentuknya Palang Merah Indonesia, dan kita sudah bahas bersama Sekretaris PMI Kota Cilegon, Bapak Ujang Samsul pendengar. Tetaplah bergabung bersama kami untuk menyimak beragam informasi yang akan terus kami hadirkan dalam Banten pagi ini.

yang karena karakteristiknya perlu segera mendapatkan pelayanan, sahabat BC bisa menggunakan layanan impor segera atau rush handling. Jenis barang yang bisa menggunakan rush handling antara lain adalah jenazah dan abu jenazah, organ tubuh manusia antara lain ginjal, kornea mata atau darah, barang yang dapat merusak lingkungan seperti bahan yang mengandung radiasi, binatang hidup, tumbuhan hidup, surat kabar dan majalah yang peka waktu, dokumen seperti surat, uang kertas asing atau banknotes, vaksin atau obat-obatan, tanaman potong segar, serta ikan dan daging. Importir cukup menyampaikan surat permohonan dilampiri dengan dokumen pelengkapnya, kemudian menyerahkan jaminan. Tapi ingat, layanan rush handling hanya diberikan terhadap jenis barang yang memenuhi syarat. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kantor bea cukai terdekat atau kontak center Bravo Bea Cukai di 1500 225.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi saudara pendengar, cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar, beredar unggahan di media sosial ya yang mengklaim tentang rancangan undang-undang perampasan aset yang telah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI pada tanggal 27 Agustus 2026. Faktanya, klaim video dengan narasi yang mengatakan RUU perampasan aset disahkan DPR RI pada Agustus 2026 adalah hoax, pendengar. Dilansir dari tempo.co, rancangan undang-undang perampasan aset tidak disahkan pada 27 Agustus 2026. Dalam video tersebut, koordinator AMPB Supriyono alias Botok tidak mengumumkan bahwa DPR RI telah mengesahkan RUU perampasan aset. Botok menyampaikan hasil audiensi bahwa DPR RI berjanji dan menargetkan RUU perampasan aset akan diselesaikan serta disahkan paling lambat pada 15 Desember 2026. Janji pimpinan DPR menuntaskan RUU perampasan aset itu kemudian dituangkan dalam surat resmi. Sekian cek fakta pagi ini pendengar, sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.

Tahukah kamu bahwa jumlah pengguna smartphone di dunia sudah melampaui jumlah penduduk di beberapa negara? Ini menunjukkan betapa populernya gadget di era digital ini. Namun, di balik popularitasnya, ada dampak negatif yang harus kita waspadai, terutama bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu sering bermain gadget cenderung memiliki kosakata yang lebih terbatas dan kesulitan dalam memecahkan masalah. Selain itu, mereka juga lebih rentan mengalami gangguan tidur dan kesulitan berkonsentrasi. Mari kita batasi waktu anak bermain gadget. Ajak mereka untuk lebih banyak beraktivitas di luar ruangan dan berikan contoh yang baik dengan membatasi penggunaan gadget kita sendiri. Ingat, masa kecil anak hanya sekali. Jangan sampai terbuang percuma hanya karena gadget.

Tahukah kamu, setiap hari masih banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal, di luar sana masih banyak yang membutuhkan. Food waste atau limbah makanan bukan hanya soal mubazir, tapi juga berdampak pada lingkungan dan ekonomi. Yuk, mulai dari hal kecil, ambil makanan secukupnya, simpan dengan benar, dan manfaatkan sisa makanan menjadi olahan baru yang lezat. Ingat, setiap butir nasi yang kita selamatkan adalah bentuk kepedulian kita terhadap bumi dan sesama. Mari bersama kurangi food waste, karena perubahan besar dimulai dari kebiasaan sederhana. Dari dapur kita, untuk masa depan yang lebih baik.

sejak kemarin ini sudah mendaftar untuk ikut event Lelarian 3 ya. Yang sudah tidak sabar gitu ya. Untuk pengambilan nomor BB-nya sendiri ini dari hari Kamis ya, hari ini penyiar di tanggal 3 September sampai dengan 5 September 2026 sampai hari Sabtu berarti ya. Ini pengambilan nomor BB-nya bisa dilakukan dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam di kantor RRI Banten ya penyiar ya. Dan jangan lupa nih ada kuota 5 GB gratis. Jadi untuk Anda yang mungkin menjadi salah satu peserta yang beruntung gitu ya, ini bisa mendapatkan kuota 5G gratis gitu ya untuk pengambilan BIB 50 sampai dengan 100 orang pertama gitu ya. Jadi kalau udah lebih dari 100 ini udah gak dapat. Jadi ayo cepet-cepetan gitu ya. Ditunggu ya pendengar ya untuk yang mau mengambil nomor BIB-nya di kantor RRI Banten. Syaratnya ini sudah memiliki KTP, jadi KTP-nya juga harus dibawa. Kemudian memiliki HP jaringan 5G ya, membawa HP juga jangan lupa. Dan juga belum pernah menggunakan kartu XL Smart ataupun XL ataupun Axis ya ataupun Smart Friend gitu ya. Nah ini untuk Anda sekali lagi ada kuota 5G gratis untuk pengambilan BIB 50 sampai dengan 100 orang pertama ya. Jadi jangan sampai ketinggalan nih pendengar ya. Ditunggu ya di jam 9 sampai jam 9 pagi gitu ya sampai jam 9 malam di kantor RRI Banten.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital. Tahukah kamu, algoritma media sosial bisa mempengaruhi suasana hatimu? Ya, bukan cuma sekedar menampilkan konten menarik, tapi juga bisa menentukan apakah kamu merasa senang, sedih, atau bahkan cemas setelah scroll layar. Algoritma bekerja dengan cara membaca kebiasaanmu, postingan apa yang kamu sukai, berapa lama kamu menonton video, bahkan komentar apa yang sering kamu baca. Dari situ, sistem akan menampilkan konten serupa agar kamu betah berlama-lama di sana. Masalahnya, kalau yang sering kamu lihat adalah berita negatif atau komentar penuh emosi, otakmu bisa ikut terpengaruh dan memicu stres tanpa kamu sadari. Tapi kabar baiknya, kamu juga bisa melatih algoritma. Caranya sederhana, lebih sering beri reaksi atau like pada konten positif, edukatif, dan menyenangkan. Jadi, ayo bijak bersosial media, karena yang kamu lihat setiap hari bisa menentukan bagaimana kamu merasa hari ini.

Solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di rri.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.

Pendengar Pro Satu Banten, sekali lagi kami ingatkan untuk Anda yang mungkin ingin mengambil nomor BIB, ini sudah bisa ya dilakukan pengambilan nomor BIB-nya di hari Kamis sampai dengan hari Sabtu, dari tanggal 3 September sampai dengan 5 September ya, dari jam 9 pagi pendengar sampai dengan jam 9 malam. Dan untuk hari ini juga sudah bisa, bahkan untuk 50 sampai dengan 100 orang pertama untuk pengambilan BIB ini bisa mendapatkan kuota 5G gratis gitu ya, dari XL Smart. Jadi untuk Anda nih, jangan lupa syaratnya juga adalah sudah memiliki KTP ataupun membawa KTP-nya, kemudian memiliki gadget jaringan 5G ya, jangan lupa juga dibawa 5G-nya. Gadgetnya dibawa ya, jangan ditinggal di rumah nih pendengar ya. Kemudian juga belum pernah menggunakan kartu XL Smart, XL Access Smart Friend gitu ya, untuk syaratnya. Nah, untuk kontak person atau Anda bisa menghubungi Ade Rahman di 0858-1128-5296, atau bisa juga menghubungi Sahra Putri di 0821-1085-7497. Pengambilan nomor BIB pendengar Lelarian 3 ini dilakukan di kantor RRI Banten.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.

kamu bahwa jumlah pengguna smartphone di dunia sudah melampaui jumlah penduduk di beberapa negara? Ini menunjukkan betapa populernya gadget di era digital ini. Namun, di balik popularitasnya, ada dampak negatif yang harus kita waspadai, terutama bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu sering bermain gadget cenderung memiliki kosakata yang lebih terbatas dan kesulitan dalam memecahkan masalah. Selain itu, mereka juga lebih rentan mengalami gangguan tidur dan kesulitan berkonsentrasi. Mari kita batasi waktu anak bermain gadget. Ajak mereka untuk lebih banyak beraktivitas di luar ruangan dan berikan contoh yang baik dengan membatasi penggunaan gadget kita sendiri. Ingat, masa kecil anak hanya sekali. Jangan sampai terbuang percuma hanya karena gadget.

Pendengar Pro 1 Banten, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 9.51 waktu Indonesia Barat. Tandanya saya juga harus pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda. Semoga segala informasi yang sudah kami hadirkan untuk Anda bermanfaat ya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, pendengar di teknik ada Mustafa dan juga Dimas. Il Mafia pamit undur diri, selamat siang dan sampai jumpa.

0: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Membaca adalah jendela dunia. Tapi tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar, Kilas Berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama, pendengar. Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Pandeglang mencatat inflasi tahunan atau year on year pada Agustus 2026 sebesar 3,94%. Angka ini didorong oleh kenaikan harga di hampir seluruh kelompok pengeluaran dengan indeks harga konsumen tercatat 111,80. Kepala BPS Kabupaten Pandeglang Ahmad Widianto mengatakan inflasi tahunan kali ini naik dibanding periode yang sama tahun lalu dan pada Agustus 2025 inflasi year on year Pandeglang hanya 2,53%. Setahun sebelumnya lagi, Agustus 2024, angkanya bahkan lebih rendah lagi di angka 1,72%. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, BGNRI terus memperkuat kemampuan akuntan SPPG untuk membenahi sistem pelaporan keuangan program makan bergizi gratis ataupun MBG, di mana langkah tersebut dilakukan agar pengelolaan anggaran di setiap dapur MBG dapat berjalan transparan, kredibel, dan dipertanggungjawabkan. Kepala BGN Sudaryono mengingatkan kesalahan maupun kelalaian dalam pelaporan keuangan MBG dapat menimbulkan persoalan serius, karena persoalan tersebut dapat berdampak pada administrasi hingga berpotensi masuk ke ranah hukum apabila menyebabkan kerugian negara. Sekian kelas berita siang ini, pendengar. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kelas berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten siang ini 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi peringat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang dimanapun Anda berada. Tepatnya di hari Kamis ya, 3 September 2026. Bersama saya Hasni Rahmawati, siap menemani aktivitas siang hari Anda dengan beragam informasi hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: nasi.
1: Loh, loh, loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
2: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
1: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
3: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
2: Maksudnya gimana ya?
3: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
2: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
3: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
4: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
5: Eh, suaranya unik banget. Ini angklung ya?
6: Iya, tapi ini angklung buhun khas Banten. Nada dan cara mainnya beda dari angklung biasa, dan usianya udah ratusan tahun loh.
5: Serius? Kok aku baru tahu sih? Keren ya, ada warisan musik seperti ini. Kirain cuma alat musik buat upacara doang.
6: Makanya, jangan cuma tahu musik modern aja, seni tradisional juga harus kita jaga. Dulu memang angklung buhun ini dipakai buat ritual panen dan doa keselamatan. Karena angklung buhun ini dipercaya menghubungkan manusia dengan alam dan sang pencipta.
5: Wah, berarti bukan sekedar musik, tapi sejarah hidup orang dulu ya?
6: Betul, makanya penting untuk dijaga. Kalau kita nggak peduli, bisa hilang di telan zaman.
5: Setuju, suara begini sayang banget kalau nggak diwariskan.
7: Angklung buhun adalah warisan budaya Banten yang penuh nilai sejarah. Mari lestarikan dan banggakan musik tradisional Indonesia.

Dengar di manapun Anda berada, untuk yang ingin update harga emas di hari ini, mungkin ya seperti apa sih kira-kira, karena memang kita tahu ya keuangan sekarang, mungkin bukan keuangan sekarang aja sih, atau mungkin bukan keuangan Anda aja gitu, tapi seluruh dunia ini lagi agak ketar-ketir gitu ya mengenai harga emas seperti apa, saham seperti apa, dan lain sebagainya. Nah kalau untuk mengetahui harga emas hari ini, tepatnya untuk harga emas Antam di Logam Mulia, tercatat naik ya pendengar sebesar Rp15.000 per gram pada perdagangan hari ini di hari Kamis 3 September 2026. Dan memang penguatan ini menjadi kenaikan pertama setelah harga emas mengalami koreksi dalam beberapa hari terakhir gitu. Jadi koreksi mulu ya kan. Dan ternyata hari ini menguat gitu kan. Dan juga melansir dari logam atau laman Logam Mulia, untuk harga emas Antam ukuran 1 gram ini tercatat berada di kisaran Rp2.639.000, sedangkan untuk harga buyback emas Antam dipatok sebesar Rp2.492.000 per gramnya. Nah untuk Logam Mulia ini juga menyediakan emas Antam dalam berbagai pilihan berat ya pendengar, mulai dari setengah gram sampai dengan 1.000 gram juga ada. Perbedaan harga tersebut juga menyesuaikan dengan bobot emas dan kebijakan penjualan yang berlaku tentunya ya gitu. Jadi tinggal disesuaikan saja ya. Jadi hari ini harga emas cukup menguat setelah beberapa hari ini koreksi mulu gitu kan, dan sekarang udah ketahuan nih untuk harga emas hari ini cukup tercatat naik di Rp15.000 per gramnya. Lumayan sih kalau ada yang mau jual emas, mungkin hari ini agak untung ya. Tapi nggak tahu nih kalau misalnya mungkin 2 hari lagi nguat lagi Rp20.000 gitu kan. Wah, berarti mungkin nunggu 2 hari lagi. Atau mungkin hari ini juga kalau yang lagi butuh-butuh banget uang, Anda punya emas, ya nggak masalah sih kayaknya dijual ya, masih dapat untung. Dan ini adalah satu informasi yang kami kutip dari rri.co.id.

0: Pagi Menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Bu, Bapak batuk parah nih.
7: Berhenti merokok lah, Pak. Akhir-akhir ini jadi tambah sering ngerokok tuh kelihatannya.
6: Aduh, iya nih, Bu. Kemarin tergoda beli rokok murah. Harganya murah banget loh, Bu. Separuh lebih murah harganya. Katanya sih, rokok ini nggak dilekati pita cukai, sehingga bisa jual murah. Ah, kan lumayan, Bu.
7: Wah, hati-hati loh, Pak. Jangan hanya karena harga murah aja. Tuh, Bapak jadi batu-batu gitu. Kan Ibu juga yang repot kalau Bapak sakit. Dan rokok yang Bapak beli itu, setahu Ibu namanya rokok ilegal. Rokok ilegal itu sangat merugikan negara, Pak. Karena rokok ilegal itu tidak bayar cukai. Padahal kan kita tahu kalau salah satu penerimaan negara itu salah satunya dari cukai dari rokok.
8: Rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai yang bukan haknya, pita cukai yang tidak sesuai golongan, pita cukai bekas, atau produksi rokok tanpa

0: Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih,

0: Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pendengar BGNRI terus mengenjot pemerataan program makan bergizi gratis atau MBG dengan menyasar wilayah tertinggal, terdepan, dan juga terluar atau biasa kita kenal dengan 3T. Dan ribuan dapur MBG ini juga ditargetkan mulai diaktifkan secara bertahap pada September 2026 nanti, pendengar. Atau ya sudah mulai bertahap sekarang ya. Dari Kepala BGN yaitu Sudaryono juga mengatakan bahwa sekitar 2.700 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG saat ini juga telah berada kondisi siap beroperasi gitu ya. Dan dapur SPPG tersebut ini juga menjadi tahap awal perluasan program ke wilayah 3T, pondok pesantren, serta sejumlah daerah di luar Jawa. Nah kemudian selain itu, Sudaryono juga mengungkapkan bahwa perluasan tersebut ini adalah strategi pemerintah dalam meningkatkan jangkauan MBG ke wilayah yang menghadapi keterbatasan akses layanan gitu ya. Dan kawasan 3T ini juga menjadi salah satu sasaran utama karena masih terdapat daerah yang belum tersentuh program pemenuhan gizi tersebut, pendengar. Di sisi lain memang dari BGN sendiri ya pendengar, ini masih memiliki sekitar 13.000 dapur yang masuk dalam daftar antrian aktivasi, namun memang seluruh titik tersebut tidak akan otomatis mendapatkan izin operasional karena BGN juga masih melakukan pemeriksaan terhadap kesiapan setiap lokasi yang ada saat ini. Dan untuk proses penyaringan dilakukan demi memastikan program atau dapur yang diaktifkan ini benar-benar memenuhi persyaratan operasional. Dan pembukaan SPPG ini juga tidak hanya mengejar jumlah, tetapi juga mempertimbangkan kesiapan dapur dan juga kebutuhan penerima manfaat di wilayah sasaran, pendengar. Dan selain itu, BGN juga memastikan ekspansi program MBG pada tahun 2026 tidak membutuhkan tambahan anggaran dari pemerintah, karena Sudaryono juga menyebut bahwa pagu yang telah tersedia tahun ini masih dapat dimaksimalkan gitu ya, untuk mendukung aktivasi dapur baru secara bertahap.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.
4: Selama bertahun-tahun, kita sering mendengar anggapan bahwa ada pekerjaan yang hanya untuk perempuan, dan ada hal yang lebih cocok untuk laki-laki aja. Padahal, kemampuan tidak pernah ditentukan oleh perempuan atau laki-laki. Setiap orang memiliki potensi yang bisa berkembang selama diberikan kesempatan yang sama. Menghapus stereotip gender berarti membuka ruang bagi semua orang untuk belajar, berkarya, dan berperan sesuai minat serta bakatnya. Laki-laki boleh merawat anak, perempuan bisa memimpin perusahaan, dan keduanya berhak dihargai tanpa prasangka. Mari, mulai dari lingkungan terdekat, sekolah, tempat kerja, dan keluarga. Hargai kemampuan, bukan gender. Karena masa depan Indonesia lebih kuat ketika semua warganya memiliki kesempatan yang setara.

Dan Pendengar Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Cilegon ini memastikan bahwa kebutuhan darah untuk rumah sakit di wilayah tersebut secara umum masih terpenuhi saat ini, dan ketersediaan darah juga terus dijaga ya melalui pelayanan donor darah yang dilakukan secara rutin. Dan dari Sekretaris PMI Kota Cilegon yaitu Ujang Samsul mengatakan bahwa kebutuhan darah di Kota Cilegon ini mencapai sekitar 600 sampai dengan 700 kantong setiap bulan. Dan kebutuhan tersebut ini juga terutama berasal dari rumah sakit yang berada di wilayah Kota Cilegon, Pendengar. Dan menurut Ujang, ketersediaan darah secara keseluruhan ini juga masih mencukupi ya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat gitu kan. Namun dalam kondisi tertentu, PMI juga dapat mengalami kekurangan stok untuk golongan darah tertentu, Pendengar. Dan untuk mengantisipasi kekurangan pada golongan darah tertentu, dari PMI Kota Cilegon ini juga membantu mencarikan darah ketika terdapat permintaan dari masyarakat. Dan kondisi tersebut ini juga biasanya terjadi ketika kebutuhan terhadap golongan darah tertentu meningkat, sementara stok yang tersedia juga terbatas gitu ya, Pendengar. Dan selain menjaga ketersediaan darah, PMI Kota Cilegon juga memastikan bahwa darah hasil donor melalui proses pemeriksaan sebelum diberikan kepada pasien. Jadi diperiksa dulu nih sebelum diberikan kepada pasien ya. Dan proses tersebut ini juga dilakukan menggunakan peralatan dan juga metode yang telah memenuhi standar pelayanan kesehatan, Pendengar. Ini adalah satu informasi untuk Anda yang kami kutip dari rri.co.id. Dan sesaat lagi di pukul 11 ya waktu Indonesia Barat, kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama dengan program 3 RRI siaran sentral dari Jakarta untuk menyimak dinamika olahraga.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Ganda Putra Indonesia Sabar Karyaman dan Sabar Karyawan Gutama dan Muhammad Reza Palevi Isfahani melaju ke 16 besar China Masters 2026. Udinese melangkah ke babak 16 besar Coppa Italia usai singkirkan Venezia. Ganda Putra Indonesia Sabar Karyaman dan Sabar Karyawan Gutama dan Muhammad Reza Palevi Isfahani melaju ke 16 besar China Masters 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Kamis 3 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Bayern Munchen awali kiprah di turnamen DFB Pokal musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 4-1 saat bertandang ke markas VfL Osnabrück dini hari tadi. Lilia Nadia melaporkan selengkapnya.
1: Bayern Munich membuka perjalanannya di DFB Pokal 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan atas VfL Osnabrück dini hari tadi. Die Roten bangkit dari ketertinggalan dan menutup laga dengan skor telak 4-1. Bermain di Bremer Brücke, tim tamu sempat dikejutkan gol cepat Robin Meister pada menit kelima. Harry Kane menyamakan kedudukan pada menit ke-18 sebelum Bayern berbalik unggul 6 menit kemudian. Tim Bischoff menjebol gawang Osnabrück setelah memanfaatkan bola muntah hasil sepakan Luis Diaz. Bayern kemudian menambah 2 gol melalui Michael Olise dan penalti Harry Kane pada babak kedua. Usai pertandingan, pelatih Bayern Vincent Kompany menilai timnya mampu menjaga ketenangan meski sempat tertinggal lebih dulu.
2: Yang kami lakukan dengan baik adalah tetap tenang. Dari sisi saya, itu merupakan hal terbaik yang kami lakukan hari ini. Permainan kami terus meningkat sepanjang pertandingan selama 90 menit. Pada akhirnya, kami bermain stabil meski laga berlangsung sulit.
1: Di sisi lain, Osnabrück sebenarnya mengawali pertandingan dengan baik melalui gol Robin Meister pada menit kelima. Namun, tuan rumah kesulitan menghadapi dominasi Bayern setelah skor berubah menjadi 1-1. Tekanan Bayern sepanjang pertandingan membuat Osnabrück akhirnya harus menerima kekalahan telak 1-4. Usai pertandingan, pelatih Osnabrück Timo Schulz tetap menilai pertandingan tersebut sebagai malam yang baik bagi klub dan kota.
2: Selamat atas kemenangan Bayern. Skor 4-1 memang pantas. Namun, saya menilai ini tetap menjadi malam yang baik bagi klub, kota, dan tim kami. Kami memulai pertandingan dengan baik, dan gol Robin Meister sangat indah. Semua sempat memiliki sedikit harapan, tetapi dominasi Bayern terlalu besar.
1: Kemenangan ini memastikan Bayern Munich melaju ke babak kedua DFB Pokal 2026-2027. Die Roten kini menunggu lawan berikutnya dalam perjalanannya mempertahankan gelar yang diraihnya musim lalu tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Jerman kita bergeser ke Italia. Udinese melaju ke babak 16 besar Coppa Italia setelah mengalahkan Venezia 2-1 tadi malam. Bermain di Stadion Blue Energy, tuan rumah Udinese sempat tertinggal lewat gol Ricci Sagrado di menit ke-9, kemudian Facumbayo menyamakan skor pada menit ke-34 melalui sundulan sebelum mencetak gol kedua di menit 53. Udinese mampu mempertahankan keunggulan hingga laga berakhir dan memastikan kemenangan atas Venezia. Usai laga, pelatih Udinese, Costa Runjaits, mengaku puas dengan performa yang ditampilkan oleh timnya.
1: Saya sangat senang dengan semuanya, mulai dari performa tim, kemenangan, hingga penampilan Facumbayo. Saya juga senang dengan beberapa fase pertandingan ketika kami menunjukkan stabilitas. Namun, jika saya menonton kembali pertandingan ini, saya tahu ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Ada sejumlah aspek yang perlu kami tingkatkan dan kami harus menaikkan level penampilan. Saya harus mengatakan bahwa Venezia membuat pertandingan sulit bagi kami. Mereka adalah tim yang bagus dan tampil sangat agresif sejak awal pertandingan. Mereka membuat kami sedikit kesulitan pada awal laga.
0: Udinese selanjutnya menghadapi Atalanta di babak 16 besar Coppa Italia musim 2026-2027. Hasil Coppa Italia lainnya, Monza tundukkan Torino 1-0, sementara Sassuolo kalahkan Frosinone dengan skor 4-3 dalam adu penalti usai bermain imbang 1-1.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Aryna Sabalenka mengamankan tempat di putaran ketiga turnamen Grand Slam US Open 2026 usai kalahkan Polina Lachenko 6-1-6-1 dini hari tadi. Bermain di Arthur Ashe Stadium, petenis peringkat 1 dunia itu tampil dominan dan menuntaskan pertandingan hanya dalam waktu 53 menit. Sabalenka mencatat 6 break sepanjang laga, masing-masing 3 kali pada setiap set. Dan usai pertandingan, petenis Belarusia itu mengaku senang dapat kembali bermain di stadion utama dan meraih kemenangan.
1: I'm super happy to.
2: Saya sangat senang bisa bermain di hadapan kalian semua pada sesi malam ini. Ini selalu menjadi yang terbaik dan atmosfernya selalu luar biasa. Saya juga senang dengan level permainan saya hari ini dan senang dengan fokus saya sepanjang pertandingan. Saya juga senang bisa melaju sejauh ini.
1: Happy to be through this match.
0: Kemenangan ini mengantarkan Sabalenka semakin dekat untuk merebut gelar US Open dalam 3 tahun beruntun. Hasil pertandingan lainnya, Jessica Pegula kalahkan Sofia Kenin 6-3-6-1. Sementara Francis Tiafoe taklukkan Rei Sakamoto dengan skor 6-3, 7-6, dan 7-5.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One. Red Bull kembali menurunkan Liam Lawson untuk menggantikan Isaac Hajar pada balapan Formula One Grand Prix Italia di sirkuit Monza akhir pekan ini. Hajar masih menjalani pemulihan cedera pergelangan tangan dan dipastikan belum dapat tampil pada sesi balapan seri ke-13 musim ini. Sementara Lawson sebelumnya menggantikan Hajar di GP Belanda dan finish ke-7 untuk Red Bull. Dan sementara itu pendengar, Yuki Tsunoda dipastikan kembali mengisi kursi Lawson di Racing Bulls untuk balapan kedua beruntun. Tsunoda sebelumnya tampil di GP Belanda dan finish di posisi ke-11. Red Bull menyatakan pemulihan Hajar terus menunjukkan perkembangan yang positif meskipun tidak ingin mengambil resiko untuk kembali balapan lebih cepat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Manajemen Persebaya Surabaya dan komunitas supporter menyambut positif terkait izin kehadiran supporter tamu dalam pertandingan kandang di Stadion Gelora Bung Tomo. Dan keputusan ini dinilai dapat mengembalikan atmosfer sepak bola yang kompetitif dan meriah. Faris Yarbo dari RRI Surabaya melaporkan.
1: Persebaya Surabaya siap menjalankan aturan terbaru terkait izin kehadiran supporter tamu dalam pertandingan kandang di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Keputusan tersebut disambut antusias manajemen Persebaya karena dapat lebih menghidupkan suasana pertandingan. Media officer Persebaya, Jonathan Yovino, menegaskan komitmennya untuk mematuhi regulasi yang berlaku. Saat ini, koordinasi intensif terus dilakukan bersama pihak kepolisian untuk mematangkan persiapan teknis dan keamanan.
2: Soal supporter tamu, kan hari kemarin sudah diputuskan ya bahwa boleh ada supporter tamu. Kita mengikuti peraturan dan kita sekarang juga sudah mulai komunikasi dengan pihak kepolisian. Terkait itu seperti apa, kita mengikuti aturannya. Sudah ditentukan.
1: Wacana kembalinya supporter tamu ke Gelora Bung Tomo mendapat respon positif dari kalangan pendukung setia Persebaya. Wahyu, salah satu supporter, menyambut terbuka kedatangan pendukung tim lawan karena menambah keseruan dalam suatu pertandingan sepak bola.
3: Ya, kalau buat saya sih sebagai warga Surabaya ya terbuka aja sih untuk supporter tim tamu datang bertandang ke Surabaya, asalkan bisa menjaga ketertiban, keamanan, dan bisa bersinergi dengan supporter bonek di Surabaya. Perlu di garis bawahi adalah asal tidak rusuh, asal tidak membuat provokasi-provokasi baik di dalam stadion maupun di luar stadion.
1: Mengenai kuota pasti penonton tamu serta skema pembagian tribun, manajemen Persebaya masih menunggu hasil keputusan akhir dari rapat koordinasi bersama kepolisian mendatang. Faris Yarbo melaporkan.

Sementara itu Persija Jakarta memutuskan meminjamkan Van Basti Sousa ke klub lain untuk kompetisi musim 2026-2027. Keputusan itu membuat Fabio Calonego menjadi satu-satunya pemain asing dari musim lalu yang dipertahankan klub. Sousa sebelumnya telah melakukan perpanjangan kontrak, namun kedatangan pelatih Shin Tae-yong yang memicu perombakan pemain asing di Macan Kemayoran. Musim lalu gelandang berusia 31 tahun itu tampil dalam 29 pertandingan dengan torehan 1 gol dan 3 asis. Manajer Persija, Ardi Cahyoko, berharap Sousa dapat bekerja keras dan berkembang selama menjalani masa peminjaman. Dengan keputusan tersebut, Persija kini memiliki 8 pemain asing dari maksimal 11 slot pendaftaran I-League.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani melaju ke 16 besar China Masters 2026. Unggulan ke-6 itu mengalahkan pasangan Korea Selatan Kang Min Hyuk dan Ki Dong Ju dengan skor 21-18, 21-16 kemarin. Sabar dan Reza harus bekerja keras setelah lawan memberikan perlawanan ketat pada game pertama. Setelah imbang 18-18, Sabar dan Reza merebut 3 angka beruntun untuk mengamankan game pembuka. Pada game kedua, pasangan Indonesia sempat tertinggal 6-3 dan 9-6 sebelum menyamakan skor menjadi 10-10. Meski mengaku sulit menembus pertahanan lawan, Sabar dan Reza akhirnya mampu mengamankan kemenangan di game kedua. Dan selanjutnya, Sabar Reza akan menghadapi pasangan Denmark Daniel Lundgaard dan Mats Vestergaard pada babak 16 besar hari ini.

Tim Nasional Bola Voli Pantai Putra Indonesia mengawali AFC Beach Continental 2026 di Tiongkok dengan dua kemenangan kemarin. Bintang Akbar dan Sofian Rahman mengalahkan pasangan Hong Kong dan Kazakhstan dengan skor 2 set langsung. Pada laga pertama, Bintang dan Sofian menang 21-10, 21-12 atas Wong Pui Lam dan Chong Kei Loi. Berlanjut ke sore hari, mereka mendudukkan Dimitri Yakovlev, Abdul Majid Muhammad dari Kazakhstan 21-17, 21-15. Selanjutnya Indonesia menghadapi pasangan Jepang Takumi Takahashi dan Junpei Ikeda hari ini. Jika Jepang mengalahkan Hong Kong, Indonesia memastikan tempat di babak 16 besar apapun hasil laga terakhir yang mereka jalani.

0: Kita beralih ke cabang olahraga catur. Pecatur International Master atau IM Satria Duta harus mengakui keunggulan pecatur Vietnam, yaitu Kong Dao, pada babak kedua Java Chess Festival 2026. Indra Virjiantara melaporkan.
1: Pertarungan di turnamen Java Chess Festival 2026 semakin menarik antara International Master Satria Duta menghadapi pecatur Vietnam Kong Dao pada babak kedua yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Satria Duta yang memegang bidak hitam mengawali pertandingan dengan pembukaan Italia. Namun Satria Duta harus terhenti di langkah ke-43 meski ia sempat mengimbangi permainan Kong Dao. Satria mengaku ini menjadi pembelajaran untuk babak selanjutnya yang akan berlangsung hari ini. Ia mengungkapkan akan berusaha mencuri poin dari pecatur asal Vietnam itu.
2: Ya mungkin prepare-nya mungkin lebih apa ya, lebih nyerang sih apa, biar coba cari poin berikutnya. Ya, tapi kalau enggak ya, kalau enggak yang kasih gak bisa menang ya minimal remis dulu lah besok.
1: Hal yang sama juga diraih oleh pecatur Women International Master Laisa Latifah melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan. Ia harus mengakui keunggulan pecatur berating 2384 itu. Hasil di babak kedua membuat Kong Dao memimpin 1,5 poin atas Satria Duta dengan 0,5 poin. Hal yang sama

0: Cristiano Slim melihat pecatur Indonesia masih memiliki sejumlah kelemahan. Kurang upaya dalam bertarung menjadi salah satu sebabnya.
1: Ya memang kalau kita mau belajar ya dari pemain yang lebih kuat kan. Cuma memang pemain kita nih masih banyak kelemahannya tuh. Secara teknis mereka cuman seperti kurang berupaya gitu ya. Jadi cenderung maunya disuapin gitu. Ini dari yang sebelumnya juga generasi sebelumnya, generasi sekarang masih begitu. Sebagian besar masih apa sih kurang upaya untuk mau explore lebih jauh gitu ya. Upaya sendiri maksudnya.
0: Sementara itu, hingga babak ketiga di kategori Open, Marwanto memimpin dengan 3 poin, kemudian diikuti Anjas Novita, Gilbert Elroy Tarigan, Nathaniel Simanihuruk, dan Fabian Glenn Marino yang berada di 5 besar dengan poin yang sama. Java Chess Festival 2026 diikuti 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia. Turnamen ini digelar dari tanggal 1 hingga 6 September 2026 di Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta. Dengan total hadiah hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior hingga bergu antar instansi. Demikian Indra Firdiantara Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar terakhir datang dari Bali, Musyawarah Provinsi atau Musprov Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bali siap digelar 19 September. Musprov kali ini berfokus pada agenda utama memilih ketua umum baru IMI Bali pada periode 2026-2030. Putu Nirawati melaporkan selengkapnya.
1: Nah, terkait dengan penjaringan, kami sudah membentuk juga tim penjaringan untuk bakal calon.
2: Musyawarah Provinsi Musprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali dijadwalkan berlangsung pada 19 September 2026 di Next Luxury Showroom. Agenda utama Musprov tersebut adalah memilih ketua umum pengurus provinsi Pemprov IMI Bali untuk periode 2026-2030. Ketua Panitia Musprov IMI Bali, Imadi Arke, mengatakan seluruh tahapan pelaksanaan Musprov akan berpedoman pada sistem dan aturan organisasi yang ditetapkan pengurus pusat PP IMI. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan proses pergantian kepemimpinan berjalan transparan, tertib, dan memiliki legalitas yang jelas.
1: Kita punya mekanisme yang jelas bahwa TKT-nya harus hidup, TKT itulah tanda klub terdaftarnya juga harus hidup, dan minimal dia mempunyai KTA, kartu tanda anggotanya 15. Nah, sehingga kalau Adam sudah memenuhi kriteria, maka klub inilah yang akan menjadi pemegang hak suara.
2: Made Arka mengatakan, yang berhak memberikan suara wajib memiliki tanda klub terdaftar TKT yang masih aktif serta sedikitnya 15 anggota dengan kartu tanda anggota KTA aktif. Saat ini tercatat 10 klub yang memenuhi persyaratan sebagai pemilik hak suara. Selain itu, PP IMI dan Pemprov IMI Bali masing-masing memiliki satu hak suara. Sementara itu, Ketua Tim Penjaringan Bakal Calon Ketua IMI Bali, Iwayan Arte, menekankan pentingnya komitmen penuh dari figur yang akan memimpin organisasi otomotif tersebut. Menurutnya, padatnya agenda otomotif di Bali membutuhkan sosok ketua yang memiliki waktu dan perhatian besar terhadap organisasi.
3: Siapapun yang akan mencalonkan diri nanti menjadi ketua IMI, pastinya tentu akan memajukan otomotif di Bali khususnya, dan kalau bisa bahwa hari Senin sampai hari Jumat itu adalah hari libur buat ketua. Sabtu sama Minggu itu adalah liburan buat ketua. Karena kegiatan otomotif di Bali begitu padatnya.
2: Untuk diketahui persaingan menuju kursi Ketua Umum Pemprov IMI Bali periode 2026-2030 mulai menghangat. Hingga saat ini tercatat 4 nama yang disebut berencana maju dalam bursa calon ketua. Keempatnya yakni Kadek Puji Astawa yang saat ini menjabat Sekretaris Panitia Musprov, Ketut Budiana yang akrab disapa Usrok, Arta Wirawan, serta Pak Putra. Tim penjaringan telah membuka pengambilan formulir pendaftaran bakal calon sejak 22 Agustus 2026. Sementara masa pendaftaran sekaligus penyerahan berkas berlangsung selama 10 hari mulai 24 Agustus hingga 4 September 2026. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
0: Mendengar yang disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program ketiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3.

Satu buah lagu miliknya Maudy Ayunda, pendengar, dengan Cinta Datang Terlambat, sudah kami hadirkan untuk Anda di setengah 12 siang. Wah, sebentar lagi makan siang. Dan juga tadi kita sudah mendengarkan atau menyimak dinamika olahraga yang langsung disiarkan oleh program 3 RRI, siaran sentral dari Jakarta, dan sekarang sudah kembali di program 1 RRI Banten.

0: 101 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut.
0: Prodangdut.
1: Prodangdut.
0: Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

pendengar, sesaat lagi azan zuhur wilayah Serang dan sekitarnya untuk hari ini jatuh di pukul 11:58 waktu Indonesia Barat. Jadi selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk kita yang menjalankan pendengar. Dan untuk hari ini juga bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau memberikan informasi apapun gitu ya mengenai apa yang ada di sekitar Anda lah ya gitu, peristiwa apapun juga boleh segera diinformasikan. Nah, ngomongin tentang RRI Fest nih, karena RRI kan ada acara nih bentar lagi, tanggal rangkaiannya sih sebetulnya udah dimulai ya pendengar ya, dari tanggal 5 gitu kan. Tapi bagi Anda mungkin yang juga masih belum mengetahui rangkaian RRI Fest itu apa saja gitu ya, dan juga mungkin yang sudah daftar yang sudah daftar lelarian atau mungkin fun run RRI gitu ya, tapi belum ngambil nomor BIB-nya, bisa langsung ngambil nih karena sudah dimulai di hari ini di tanggal 3 sampai dengan tanggal 5 September 2026, dimulai dari jam 9 sampai jam 9 malam, jadi jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Oke. Bertempat di kantor RRI Banten ya, tepatnya di Jalan Kolonel Tubagus Suwandi, nomor 9 Serang, Kota Serang, Banten. Jadi, kalau misalnya nanti Anda ngambil, ini bisa dapat kuota gratis 5 giga. Wah, lumayan ya, untuk 50 sampai dengan 100 orang pertama. Ini kayaknya belum sampai 100 orang pertama sih. Jadi, buruan untuk Anda yang belum ambil nomor BIB, langsung ngambil nomor BIB sekarang juga. Oke, ditunggu. Terus nanti di RRI Fest itu ada apa aja sih sebetulnya gitu ya, karena ini banyak banget rangkaian-rangkaian acaranya dan isi acaranya tuh banyak banget pendengar. Nanti ada bazar UMKM, terus juga ada gebiar pasar murah, terus ada cek kesehatan gratis juga, terus ada servis motor gratis ya, terus apalagi ya, banyak banget deh pokoknya. Jadi kalau misalnya Anda mungkin pengen datang nanti di acara RRI Fest atau acara lelariannya di hari Sabtu ya, hari Minggu tanggal 6 September 2026, bisa langsung datang ke RRI Banten. Dan yang belum daftar fun run atau lelarian RRI, boleh langsung daftar sekarang juga. Pantengin sosial media kami karena Anda bisa langsung scan barcode di sana dan langsung terdaftar.

Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Banten siang ini. 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Kilas Berita, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat bersama saya Hasni Rahmawati. Dan kita awali informasi pertama pendengar Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Cilegon membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin bergabung menjadi relawan kemanusiaan tanpa batas waktu pendaftaran. Dan Sekretaris PMI Kota Cilegon Ujang Samsul juga mengatakan bahwa keberadaan relawan menjadi salah satu kekuatan utama PMI dalam menjalankan berbagai kegiatan kemanusiaan dan juga penanganan bencana. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Kementerian Perindustrian memberikan fasilitas hingga 35% untuk modernisasi mesin industri makanan dan minuman atau MAMIN. Dan program tersebut juga ini mendukung perusahaan melakukan pembaruan teknologi sekaligus juga peningkatan efisiensi menggunakan penggunaan sumber daya. Sekian kilas berita siang ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Kesetaraan gender dapat dimulai dari rumah. Pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan bukan hanya tugas perempuan. Ketika laki-laki ikut berbagi peran, mencuci, memasak, atau mendampingi anak belajar, beban menjadi lebih ringan, hubungan lebih harmonis, dan anak-anak belajar bahwa kerjasama tidak memandang jenis kelamin. Kesetaraan bukan tentang siapa yang lebih kuat, tetapi tentang saling mendukung agar semua bisa tumbuh dengan seimbang.

0: di dunia maya.
1: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
2: Banten siang ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Dan pendengar, Anda memasuki siaran seni tradisional dan budaya, maka tidak heran ya, lagu-lagu yang kami putarkan adalah lagu-lagu daerah. Dan ini adalah lagu dari Jawa yang sudah kami hadirkan di siang hari ini. Nanti saya punya beberapa lagu daerah lain lagi yang kami hadirkan di siang hari ini dari jam 12 sampai di jam 1 siang. Kalau ini ada lagu Jawa, judulnya adalah Cidro Asmoro. Saya punya lagu Papua, pendengar. Judulnya adalah Sajojo. Akan saya hadirkan untuk Anda.

0: minimal satu seperti desa Pasar Tenggo.
1: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
2: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
3: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
4: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
5: Dalam dunia keselamatan ada istilah golden time. Golden time adalah waktu emas segera setelah kecelakaan terjadi. Pada menit-menit awal inilah pertolongan pertama yang cepat dan tepat bisa menjadi penentu antara hidup dan mati. Saat melihat kecelakaan, tetaplah tenang. Jangan berkerumun, jangan panik. Segera hubungi layanan darurat. Dan jika mampu serta terlatih, berikan pertolongan pertama dengan benar. Setiap detik dalam golden time sangat berharga. Respons cepat Anda bisa menyelamatkan nyawa orang lain, bahkan mungkin orang terdekat Anda sendiri. Golden time, waktu emas untuk peduli, bertindak, dan menyelamatkan.
1: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di rri.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda dengan tampilan yang mudah digunakan. Dan berita yang selalu diperbarui, Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.
6: Banten siang ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Pendengar dimanapun Anda berada, Anda pernah dengar yang namanya sungkeman gak sih? Sungkeman itu ternyata kan ini adalah adat istiadat dari Jawa ya. Dan sungkeman itu apa ya? Kalau saya bisa memvisualisasikan mungkin bersimpuh gitu kan. Bersimpuh memohon maaf kepada orang tua pada momen-momen tertentu. Nah biasanya kalau lebaran atau juga mau menikah nih biasanya ada adat-adat tertentu yang menggunakan sungkeman ya kan. Kalau yang saya lihat sih biasanya lebaran ya. Lebaran atau mungkin mau lamaran atau dilamar atau mungkin menikah itu biasanya ada sungkeman gitu kan. Jadi ternyata sungkeman ini masih banyak sekali yang yang menggunakan acara ini gitu, acara sungkeman itu sendiri gitu. Apakah Anda juga mungkin bukan orang Jawa tapi Anda menggunakan sungkeman, pendengar? Karena kalau saya lihat juga kayaknya banyak ya bukan orang Jawa tapi menggunakan sungkeman gitu. Tapi ada juga beberapa keluarga yang tidak mau sungkeman gitu. Karena ada beberapa hal yang memang tidak bisa dijelaskan juga mungkin ya. Gitu. Tapi kalau Anda sendiri, Anda apa juga termasuk orang yang menggunakan adat istiadat sungkeman kalau lebaran, mendengar? Atau pada saat pernikahan gitu kan, gimana nih, apakah Anda menggunakan atau enggak? Nah, ternyata pendengar, sungkeman ini adalah apa ya, arti atau tradisi masyarakat Jawa dan Sunda, jadi bukan cuma Jawa aja tapi Sunda. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sungkem itu artinya adalah sujud atau tanda bakti seorang dengan hormatlah kepada yang lebih tua gitu kan. Terus makna mendalamnya adalah mengajarkan kerendahan hati, kemudian menghilangkan sifat egois, serta juga memohon doa restu gitu. Nah, biasanya sungkeman itu ya dilakukan yang tadi itu ya, jadi saat Hari Raya Idul Fitri dan juga pernikahan. Nah, kalau Anda sendiri apakah juga Anda menggunakan sungkeman dalam kehidupan Anda atau enggak sama sekali, pendengar? Ya boleh juga diceritakan ya, atau mungkin diceritakan lah, boleh, silakan ya. Di 0811145049.

Pernahkah kamu merasa diperhatikan berlebihan, diberi hadiah terus-menerus, dan merasa seperti pusat dunia seseorang? Hati-hati, itu bisa jadi love bombing. Love bombing adalah cara manipulasi di awal hubungan, di mana seseorang memberi perhatian berlebihan untuk membuat kamu merasa spesial. Mereka memberi pujian, hadiah, dan janji manis, tapi tujuannya untuk mengendalikan kamu dan membuat kamu bergantung. Setelah itu, perhatian bisa tiba-tiba menghilang, dan kamu merasa bingung atau cemas. Itu bagian dari rencana mereka. Jika perhatian terasa terlalu cepat atau terlalu banyak, bisa jadi itu love bombing. Cinta sejati tumbuh pelan-pelan, bukan dipaksakan.

Pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi di pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama dengan program 1 RRI Jakarta untuk menyimak warta berita daerah ya. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami, pendengar di Radio Republik Indonesia Banten.

0: 92.9
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Untuk kebakaran dari 457 yang paling banyak di Jakarta Barat, kedua di Jakarta Timur. Memang ini dua wilayah yang potensinya tertinggi, yaitu di Barat itu ada Kecamatan Tambora.
3: Antusias peserta cukup tinggi ya, karena kemarin kita sebenarnya jam 12 sudah tutup link pendaftaran. Cuma masih ada yang on the spot, ya guys, kita terima.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Roli Utahayan, sari berita penting. Gubernur Pramono sebut kasus kebakaran tertinggi selama Juli hingga Agustus 2026 terjadi di Jakarta Barat dan Jakarta Timur. Para angkasawan dan angkasawati di lingkungan LPP RRI pagi tadi antusias ikuti senam Zumba HUT RRI ke-81 tahun. Berita selengkapnya. Gubernur Pramono sebut kasus kebakaran tertinggi selama Juli hingga Agustus 2026 terjadi di Jakarta Barat dan Jakarta Timur. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
4: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan jumlah kasus kebakaran tertinggi di ibu kota sepanjang Juli hingga Agustus 2026 terjadi di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Timur. Dari total 457 kejadian, dua wilayah tersebut menjadi daerah paling rawan dengan Kecamatan Tambora dan Cakung sebagai titik yang paling sering mengalami kebakaran. Pramono Anung mengungkapkan, berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi DKI Jakarta, sekitar 240 kebakaran terjadi pada Agustus, sementara sisanya tercatat pada Juli. Demikian dikatakan Pramono Anung di Jakarta, Selasa, 2 September 2026.
2: Yang pertama, untuk kebakaran dari 457 yang paling banyak di Jakarta Barat, kedua di Jakarta Timur. Memang ini dua wilayah yang potensinya tertinggi, yaitu di Barat itu ada Kecamatan Tambora, di Timur itu ada Cakung. Itulah yang petanya. Sedangkan untuk APAR, saya meminta setiap RW memilikinya. Dan karena ini program sudah berjalan, saya yakin sekarang setiap RW sudah memilikinya.
4: Lebih lanjut, Pramono menjelaskan, korsleting listrik masih menjadi penyebab utama kebakaran di wilayah Jakarta. Selain itu, pembakaran sampah dan kelalaian, seperti membuang puntung rokok, sembarangan, juga menjadi faktor yang memicu sejumlah peristiwa kebakaran. Pramono menilai, risiko kebakaran meningkat pada musim kemarau ketika cuaca menjadi lebih panas dan kering, terutama di kawasan permukiman yang padat penduduk. Menurut Pramono, keberadaan APAR di tingkat lingkungan diharapkan dapat membantu penanganan awal sehingga api tidak cepat membesar sebelum petugas tiba di lokasi. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Semangat hari ulang tahun RRI ke-81 mendorong para angkasawan dan angkasawati RRI mengikuti kegiatan Zumba dengan penuh antusias. Berikut Penta Medita melaporkan.
5: Dalam rangka menyambut hari ulang tahun atau HUT RRI ke-81, RRI Jakarta menggelar kegiatan Zumba di Auditorium Yusuf Rono Dipuro RRI Jakarta pada Kamis 3 September 2026. Kegiatan Zumba ini merupakan rangkaian kegiatan dari RRI Fest tahun 2026 yang mengajak angkasawan dan angkasawati RRI menerapkan pola hidup sehat, aktif dan produktif. Koordinator pelaksana Zumba RRI Agustini Rostiani menyampaikan tingginya antusiasme peserta terhadap kegiatan ini. Demikian disampaikan oleh Agustini Rostiani di Auditorium Yusuf Rono Dipuro RRI Jakarta pada Kamis 3 September 2026 pagi.
3: Antusias peserta cukup tinggi ya, karena kemarin kita sebenarnya jam 12 sudah tutup link pendaftaran, cuma masih ada yang on the spot, ya udah kita terima. Karena kesian mereka pada pengen ikut gitu kan, udah semangat, makanya tetap kita buka, cuman kita batasin itu hanya untuk 100 orang.
5: Adapun para peserta Zumba berasal dari seluruh direktorat dan satuan kerja atau Satker RRI yang berada di Jakarta. Salah satu peserta Zumba dari Direktorat Program dan Produksi RRI, Ayu, mengaku bahwa kali ini merupakan pengalaman pertamanya mengikuti kegiatan Zumba. Meski sempat khawatir akan kesulitan mengikuti gerakan Zumba, namun Ayu tetap mengikuti kegiatan ini dengan penuh semangat dan keceriaan.
0: Sebenarnya sih udah kan gak pernah ikut Zumba ya, jadi takut, agak takut gak bisa ikut gerakannya, tapi pede aja sih, kita mah gak mau nyari menangnya, yang penting tampil aja dulu di depan.
5: Kegiatan Zumba ini tidak hanya menjadi kesempatan untuk berolahraga, tetapi juga menjadi momentum bagi para peserta untuk bersenang-senang dan mempererat kebersamaan. Adanya pemilihan kostum terunik dan gerakan terheboh juga menjadi daya tarik tersendiri yang mendorong para peserta untuk lebih aktif dan percaya diri dalam mengikuti kegiatan Zumba ini. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
1: Legislator DKI Nova Paloh memastikan tidak ada kenaikan tarif parkir di Jakarta. Berikut Rizky Basuki melaporkan langsung dari gedung DPRD DKI Jakarta. Silakan rekan Rizky.
6: Komisi B DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Perhubungan mematangkan setiap rencana kebijakan sebelum menyampaikan ke masyarakat. Permintaan itu muncul setelah Komisi B mengevaluasi beberapa isu yang belakangan menjadi perhatian publik. Salah satunya adalah wacana tarif parkir hingga Rp60.000. Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nova Harifan Paloh, menyatakan setiap kebijakan pemerintah daerah harus dengan kajian, perhitungan anggaran, serta dasar hukum yang jelas. Usai mengadakan rapat dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Nova Paloh memastikan tidak ada kenaikan tarif parkir di Jakarta. Demikian disampaikan Nova kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta hari ini.
7: Karena di beberapa waktu lalu, atau mungkin sampai sekarang pun masih viral, terkait dengan masalah tarif parkir dengan Rp60.000. Salah satunya, ternyata itu pernah dibahas di bawah perda. Ya. Dan ini merupakan misalnya kajian dari ini sudah menyampaikan ke bawah perda. Dan kami dari komisi ini tidak mengetahui hal tersebut. Secara langsung kami tanyakan bahwa dasarnya apa untuk masalah kenaikan. Tadi Yusuf juga menjawab bahwa misalnya ini merupakan kesalahan dari mereka juga. Ya, akhirnya ini tidak ada kenaikan. Kita memastikan tidak ada kenaikan. Selalu tarik parik.
6: Lebih lanjut, politisi Partai Nasdem itu menyatakan wacana tarif parkir kendaraan roda 4 hingga Rp60.000 menjadi satu isu yang jadi sorotan bagi Komisi B DPRD DKI. Nova menyatakan Komisi B sebelumnya tidak mengetahui usulan tersebut. Padahal materi tarif parkir telah masuk pembahasan di Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD DKI Jakarta. Demikian Rizky Basuki melaporkan langsung dari gedung DPRD DKI dan kembali ke studio.
1: Terima kasih rekan Rizky untuk laporannya. Kita lanjutkan ke informasi selanjutnya. Lampaui target Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian vaksinasi rabies terhadap 1.748 hewan di Kecamatan Duren Sawit untuk dukung zero rabies di Jakarta. Selengkapnya Setia Agung melaporkan.
8: Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian atau Sudin KPKP Jakarta Timur telah memvaksinasi rabies terhadap 1.748 hewan penular rabies atau HPR di Kecamatan Duren Sawit terhitung sejak Januari hingga Agustus tahun ini. Hal itu dilaporkan Kepala Satuan Pelaksana KPKP Kecamatan Duren Sawit, Nur Hikmah, saat ditemui di kantor wali kota. Nur menyebut vaksinasi dilakukan untuk mendukung upaya mempertahankan status zero rabies di Jakarta. Capaian ribuan hewan tersebut telah melampaui target vaksinasi di Kecamatan Duren Sawit yang ditetapkan sebanyak 1.650 hewan. Berdasarkan rinciannya, vaksinasi telah diberikan kepada 1.500 kucing, 242 anjing, 3 kera, dan 3 musang.
9: Kita sudah mencapai 1.650 lebih. Ini kita mengadakan kegiatan adalah vaksinasi rabies gratis yang memang diperuntukkan untuk warga DKI Jakarta pada umumnya dan khususnya untuk wilayah Kecamatan Duren Sawit. Kegiatan ini berlangsung agar supaya DKI itu tetap menjadi zero rabies yang selama ini kita bisa dipertahankan untuk zero rabies.
8: Vaksinasi rabies diberikan secara cuma-cuma kepada warga. Salah satu warga yang ditemui RRI Jakarta Jakarta di Bilangan Gambir, Jakarta Pusat, Nina, memberikan respon atas program vaksinasi rabies gratis itu. Meski belum pernah menggunakan layanan vaksinasi rabies gratis, ia memandang program ini sangat diperlukan dan bermanfaat bagi masyarakat.
10: Sekarang orang-orang tuh mulai peduli ya dengan hewan peliharaan terutama, apalagi sekarang udah banyak orang juga yang peduli pada hewan liar. Itu sangat membantu sekali. Saya udah berapa kali dengar, belum terlibat, belum pernah nyoba juga mengenai vaksin rabies gratis di wali kota. Saya rasa itu hal yang sangat positif untuk kesehatan hewan, terutama hewan peliharaan dan hewan liar. Kebetulan saya pelihara kucing cukup banyak di rumah dan vaksinasi gratis juga sangat membantu. Saya udah merasakan, saya belum pernah merasakan ya kalau misalkan rabies gratis, cuman untuk vaksinasi berbayar saya sudah pernah.
8: Vaksinasi rabies dilakukan untuk menjaga kesehatan hewan. Pencegahan tersebut dilakukan melalui vaksinasi yang diberikan kepada hewan secara berkala. Pelaksanaan vaksinasi akan kembali dilakukan pada tahun depan di kecamatan dengan mempertimbangkan waktu pemberian vaksin sebelumnya di setiap kelurahan. Lokasi vaksinasi dapat berada di tingkat RW maupun kelurahan dengan menyesuaikan usulan dari masing-masing kelurahan. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
1: Pemerintah Kota Jakarta Barat menggelar sterilisasi gratis terhadap 200 ekor kucing jantan lokal di wilayah Taman Sari, Jakarta Barat. Berikut Alwan Syadam melaporkan.
11: Kecamatan Taman Sari bekerja sama dengan Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian atau KPKP Jakarta Barat menggelar sterilisasi gratis terhadap 200 ekor kucing jantan lokal. Kegiatan tersebut berlangsung di kantor Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat pada Kamis 3 September 2026. Camat Taman Sari, Simpson Hutagalung mengatakan, sterilisasi dilakukan sebagai salah satu upaya mengendalikan populasi kucing secara humanis. Selain itu, program tersebut juga bertujuan untuk mencegah penyebaran penyakit, termasuk juga rabies. Simpson menjelaskan, pengendalian populasi kucing secara humanis diharapkan dapat mengurangi konflik antara masyarakat dengan hewan yang berkeliaran di lingkungan permukiman maupun kawasan publik. Menurut Simpson, program sterilisasi menjadi bagian dari upaya pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengendalikan populasi kucing sekaligus menjaga kesehatan masyarakat.
12: Tujuannya yang pertama untuk menekan tingginya angka penyakit rabies, selanjutnya juga mengendalikan populasi kucing, di mana pemerintah Provinsi DKI Jakarta berusaha secara humanis dalam pengendalian populasi kucing yang ada di Pemprov DKI Jakarta ini. Di samping itu juga mengurangi konflik antara manusia dengan hewan yang ada di sekitar Kecamatan Taman Sari.
11: Sementara itu, warga Taman Sari, Nita, mengapresiasi program sterilisasi gratis tersebut. Nita yang datang membawa 4 ekor kucing miliknya mengaku senang karena pemerintah mulai memberikan dukungan kepada masyarakat yang peduli terhadap kesejahteraan hewan. Dia mengaku biaya perawatan kucing, terutama untuk sterilisasi, vaksinasi, maupun pengobatan cukup mahal. Nita bahkan pernah mengeluarkan biaya sekitar 2 juta rupiah untuk menangani satu ekor kucing.
13: Bisa jutaan, aku aja pernah satu ekor aja pernah 2 juta, ekor betina, 2 juta. Terus harus di opnam gitu kan, setelah operasinya kayaknya masih harus di opnam lebih dari sehari. Jadi biaya tambahan lagi, ditambah lagi dia sakit, ya gitu deh. Bisa aja merembet ke situ-situ. Itu gambarannya kayak gitu sih.
14: Kalau di sini gratis ya?
13: Di sini gratis, alhamdulillah.
11: Adapun untuk mengikuti program sterilisasi gratis ini, warga cukup membawa kartu tanda penduduk atau KTP, melakukan pendaftaran, serta membawa kucing yang memenuhi ketentuan program. Nita berharap kegiatan serupa dapat lebih sering digelar dan tidak hanya menyasar kucing jantan, tetapi juga kucing betina. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Beralih ke informasi dari Banten, Basnas Banten dan KBIHU berkolaborasi integrasikan manasik haji dan umroh dengan zakat. Berikut Nurul Fadiyah melaporkan.
15: Bertempat di Masjid Al-Firdaus Serang, Basnas Provinsi Banten dan Pemprov Banten resmi menjalankan kerjasama strategis bersama pimpinan kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh se-Provinsi Banten. Melalui kolaborasi ini, edukasi serta fasilitas penyaluran JIS dan dana DAM akan disisipkan langsung ke dalam simulasi manasik haji dan umroh. Ketua Basnas Banten Wawan Wahyudin menyatakan, langkah ini bersifat strategis untuk menyasar jamaah haji sebagai kelompok muzaki agar ibadah, ritual, dan kepedulian sosial berjalan beriringan.
16: Basnas terpanggil untuk membuka jalinan kerjasama dengan penyelenggara kegiatan kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh, karena selain bernilai ibadah, mereka ini terkena sasaran untuk juga mengeluarkan zakat infak sedekahnya. Nah, supaya tidak salah sasaran, maka Basnas hadir untuk berkolaborasi.
5: Langkah Basnas ini mendapat dukungan penuh dari Wakil Gubernur Banten Ahmad Timyati Natakusuma. Pihak Pemprov menekankan pelayanan jemaah haji tak boleh sebatas ritual, namun harus menyentuh pelayanan sosial, termasuk mendorong jemaah menjadi muzaki pendidikan.
14: Akan hati manfaat dari zakat infak dakwah dan wakaf. Itu sampaikan, jangan macam-macam, jangan kemah, jangan kompresi, jangan dan dapat baik. Pak, itu yang harus kita menyampaikan adalah hari ini. Dan pelatihan.
5: Pemprov Banten juga meminta Basnas segera berkoordinasi dengan Kanwil Kemenag Banten hingga tingkat kabupaten dan kota. Sosialisasi akan diteruskan secara aktif kepada calon jemaah melalui jaringan KBIHU dan agenda resmi Pemda. Dari Serang, Nurul Fadia melaporkan.

0: Pemerintah Kota Cilegon tengah mempersiapkan teknis perbaikan 200 unit rumah tidak layak huni yang merupakan bantuan dari Kementerian Dalam Negeri, di mana bantuan tersebut diperoleh setelah Robinsar meraih penghargaan pada ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi. Wali Kota Cilegon Robinsar mengatakan pihaknya saat ini tengah berkoordinasi dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Cilegon untuk tindak lanjut perbaikan 200 unit rumah tersebut. Sementara itu, program 200 unit rumah tersebut juga merupakan bagian dari program Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk memberikan tempat tinggal masyarakat yang layak.
1: Pokoknya kita beresin. Nah, itulah mungkin yang datang dari pemerintah pusat. Karena memang adanya kepedulian terhadap.
0: Robinsar menambahkan, selain program dari pemerintah pusat, saat ini Pemkot Cilegon telah memperbaiki 160 unit rumah, di mana pihaknya menargetkan perbaikan rumah tidak layak huni sebanyak 700 unit pada tahun 2026 ini. Selain itu, penanganan rumah tidak layak huni tersebut juga didorong melalui dana pembangunan wilayah kelurahan dengan target minimal 5 unit rumah per kelurahan. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
2: Pemkot Serang menyiapkan relokasi SMPN 4 ke Ciracas untuk mengatasi kelebihan siswa sekaligus meningkatkan fasilitas pendidikan. Berikut Lucy Astari melaporkan.
3: Wacana relokasi SMP Negeri 4 Kota Serang dari Jalan Juhdi ke lokasi baru di Ciracas menuai perhatian. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Serang Budi Rustandi menegaskan bahwa kebijakan ini bukan keputusan mendadak, melainkan rencana matang untuk menghadirkan sekolah percontohan unggulan lewat program Budi Rustandi Nur Agis Aulia berupa Serang Cerdas. Kondisi gedung SMPN 4 saat ini dinilai sudah tidak ideal, di mana satu ruang kelas diisi hingga 45 siswa, serta keterbatasan lahan parkir. Untuk relokasi ini, pemerintah Kota Serang memanfaatkan lahan seluas 2 hektar di Ciracas yang memiliki bangunan lama terbengkalai. Selain hemat anggaran ketimbang membangun sekolah baru, lokasi ini berada dekat kantor Dindikbud Kota Serang, sehingga memudahkan pengawasan.
4: Kan ada lahan 2 hektar, ya, menghabiskan anggaran tahun 2000 berapa gitu ya, itu puluhan tahun yang lalu itu 11 miliar, kan besar itu anggarannya. Itu kan terbengkalainya sudah lama. Nah, ini dimanfaatkan oleh saya nih menjadi sekolah unggulan. Nah, nanti di sana itu kita siapkan semuanya, dibangun 2027 oleh saya gitu loh. Nah, agar itu tidak menjadi SMP 4 yang sekarang tidak menjadi tempat terbengkalai seperti yang di Ciracas, dimanfaatkan ruangnya menjadi gedung parkir, maksudnya ke sana gitu loh, agar itu tidak terbengkalai.
3: Pemerintah kota juga menyiapkan rencana pelebaran jalan untuk mencegah potensi kemacetan. Mengenai gedung lama, Budi menepis isu alih fungsi lahan yang menyudutkan pemerintah. Bekas gedung SMPN 4 nantinya akan dijadikan fasilitas gedung parkir untuk menunjang kawasan sentra ekonomi Royal Baru, Pasar Lama, dan Taman Sari, agar aset negara tidak terbengkalai. Seluruh proses relokasi hingga pembangunan fasilitas baru ditargetkan mulai berjalan pada tahun 2027 mendatang, dengan mengedepankan kajian mendalam. Dari Kota Serang, Lucia Sari melaporkan.
2: Sekian warta berita saat ini. Gubernur Pramono sebut kasus kebakaran tertinggi selama Juli hingga Agustus 2026 terjadi di Jakarta Barat dan Jakarta Timur. Para angkasawan dan angkasawati di lingkungan LPP RRI pagi tadi antusias ikuti senam Zumba HUT RRI ke-81 tahun. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita rri.co.id.

0: FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut. Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.

0: FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Akhirnya, ini nih yang selama ini dicari. Investasi yang cuan dan cepat bikin kaya.
1: Hah? Mana ada investasi yang cepat bikin kaya? Awas loh, jangan-jangan itu investasi bodong lagi.
0: Investasi bodong? Apaan tuh?
1: Investasi bodong itu penipuan yang menjanjikan keuntungan besar. Tapi pada kenyataannya justru ngerugiin. Nah, biasanya nih ya, oknum investasi bodong itu nawarin tawaran yang menggiurkan, kayak yang barusan kamu baca itu.
0: Dari mana kita tahu kalau itu investasi bodong?
1: Nih, aku kasih tahu ya. Investasi bodong itu biasanya ciri khususnya adalah nggak berizin atau izinnya palsu. Terus menawarkan keuntungan yang tidak masuk akal. Satu lagi nih, biasanya dia itu akan menjanjikan investor bisa berhenti berinvestasi kapan aja dan ngambil keuntungan. Nggak punya prospektus yang jelas dan lengkap. Satu lagi nih, biasanya dia itu mencatut nama institusi atau organisasi lain. Nah, penawaran itu biasanya dilakukan melalui pesan singkat, email, dan juga website, serta proses bisnis investasinya gak jelas.
0: Iya juga sih. Aku juga gak tahu nih investasi dari mana. Ya udah deh, mending investasi yang pasti-pasti aja.
1: Nah, cakep gitu dong.
2: Dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pernahkah kamu merasa diperhatikan berlebihan, diberi hadiah terus-menerus, dan merasa seperti pusat dunia seseorang? Hati-hati, itu bisa jadi love bombing. Love bombing adalah cara manipulasi di awal hubungan, di mana seseorang memberi perhatian berlebihan untuk membuat kamu merasa spesial. Mereka memberi pujian, hadiah, dan janji manis, tapi tujuannya untuk mengendalikan kamu dan membuat kamu bergantung. Setelah itu, perhatian bisa tiba-tiba menghilang, dan kamu merasa bingung atau cemas. Itu bagian dari rencana mereka. Jika perhatian terasa terlalu cepat atau terlalu banyak, bisa jadi itu love bombing. Cinta sejati tumbuh pelan-pelan, bukan dipaksakan.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Selamat siang saudara pendengar, untuk cek fakta siang hari ini kami hadirkan untuk Anda bahwa beredar unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran program Indonesia Pintar atau PIP tahun 2026, dan faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar karena dilansir dari turnbackhouse.id, tautan pada unggahan mengarah pada laman yang mencurigakan yang juga berisi formulir digital dan juga meminta pengguna mengisi data pribadi seperti nama, kemudian alamat, serta nomor telegram. Dan juga melansir dari artikel detik.com yang berjudul cara daftar jadi penerima PIP 2026, lengkap syarat dan harus dipenuhi ini pada 5 Agustus 2026. Ini terdapat dua jalur dan juga menjadi penerima PIP, yaitu melalui data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS dan juga usulan dari sekolah. Nah, untuk memastikan dana sampai pada penerimanya, pemerintah juga menegaskan bahwa untuk pengajakan pencairan PIP 2026 hanya bisa dilakukan pada laman resmi PIP dasmen.go.id. pendengar, sekian cek fakta untuk siang hari ini, sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta Pro 1 RRI.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
4: Dalam kehidupan rumah tangga, kolaborasi bukan sekedar berbagi tugas, tapi berbagi peran, rasa, dan tanggung jawab. Karena keluarga yang kuat terbentuk dari kerjasama yang saling menghargai. Ketika pasangan saling mendukung, mulai dari urusan rumah, pengasuhan anak, hingga keputusan besar, kehidupan beban menjadi lebih ringan dan hubungan terasa makin dekat. Kolaborasi membuat setiap anggota keluarga merasa dihargai, didengar, dan diperhatikan. Mari kita bangun budaya kerjasama di rumah. Mulai dari hal sederhana, menyapu bergantian, merapikan rumah bersama, atau sekedar menyediakan waktu untuk mendengar satu sama lain. Karena rumah tangga bukan tentang siapa yang paling banyak berkorban, tetapi bagaimana kita saling menguatkan.
2: Banten siang ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Siang hari ini yang mau request lagu dangdut masih kami tunggu ya. Silahkan di 08111450949. Atau juga Anda bisa bergabung via WhatsApp kami dengan nomor yang sama di 08111450949. Saya tunggu requestan Anda tentunya, karena lagu-lagu dangdut dari tahun 2000-an sampai yang terbaru sudah bisa Anda request ya. Silahkan di 08111450949. Kami tunggu pokoknya ya. Dan yang pasti pendengar, kalaupun Anda ingin bergabung via telepon juga boleh ya, silakan. Dan kalaupun misalnya Anda ingin juga memberikan informasi tanpa request lagu juga boleh ya, silakan. Pokoknya di area Banten semuanya bisa deh. Ya, saya tunggu di 08111450949.

0: percaya bahwa masih ada ibu pekerja di Indonesia yang menghadapi kesulitan menyusui akibat tidak tersedianya ruang laktasi yang layak? Ruang laktasi bukan sekadar fasilitas tambahan, keberadaannya memastikan kebutuhan perempuan diperhatikan secara adil di lingkungan kerja. Ruang laktasi yang aman, private, dan nyaman membantu ibu mempertahankan ASI eksklusif, menjaga kesehatan bayi, sekaligus tetap produktif dalam pekerjaan. Dengan mendukung hak perempuan, manfaatnya kembali dirasakan oleh keluarga, rekan kerja, dan masyarakat secara keseluruhan. Melalui ruang laktasi yang layak bagi ibu pekerja, kita turut mengambil bagian dalam mendukung gender dan mewujudkan kesetaraan lingkungan kerja.
1: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
2: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
3: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
4: Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Move on.
1: Diproduksi oleh PT Papros TBK. Baca aturan pakai, baca peringatan perhatian.
2: Saat pagi menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
3: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
4: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
5: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
6: Lihatkan aurat kepada lain mahram.
3: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
7: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
2: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
8: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi penyiar dan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, masih di Pro Dangdut penyiar untuk siang hari ini. Yang merequest lagu juga masih kami tunggu ya. Kalau kita ngomongin tentang lagu dangdut ya, lagu dangdut tuh benar-benar ini banget ya, Indonesia banget gitu. Dan kalau misalnya kita mungkin ingat ya lagu-lagu dangdut zaman dulu, atau mungkin penyanyi-penyanyi dangdut zaman dulu, itu kita udah pasti tahu yang namanya Roma Irama, Elvy Sukaesih, terus juga Ikke Nurjanah, terus Iis Dahlia yang sampai sekarang juga masih terus eksis gitu ya, di perdangdutan Indonesia gitu. Nah, tapi ada, atau Anda tahu nggak sih gitu, lagu-lagu dangdut klasik itu apa saja, terus ada juga lagu dangdut modern dan kontemporer itu seperti apa, terus lagu koplo dangdut populer itu seperti apa. Jadi sekarang tuh dangdut udah macam-macam pendengar. Kalau dulu kan ya udah gitu, lagu dangdut klasik legendaris udah gitu, tapi sekarang tuh lebih modern, terus musik-musiknya juga lebih kontemporer, terus lagu dangdutnya juga sekarang udah ada lagu dangdut koplo gitu kan, dan lain-lain. Mungkin kalau misalnya Anda ingat lagunya Madu Merah dari Rita Sugiarto, itu termasuk lagu klasik legendaris. Termasuknya juga ada lagu Terlenanya dari Ikke Nurjanah. Terus ada juga nih lagu Secangkir Kopinya John Iskandar misalnya. Nah, itu adalah termasuk lagu-lagu klasik legendaris. Cinta Berdarah-Darah dari Roma Irama, ya kan, Bujangan dan lain sebagainya, itu adalah lagu-lagu legendaris klasik gitu. Tapi kalau misalnya lagu yang apa ya, lagu dangdut kontemporer dan juga modern itu, kalau Anda tahu lagunya Siti Badriah yang lagi cantik, nah itu adalah lagu modern kontemporer ya pendengar ya. Terus ada juga misalnya Sambal Ladonya Ayu Ting Ting, terus siapa lagi ya, Dilemanya Lesti Kejora misalnya, nah itu udah termasuk lagu-lagu modern kontemporer. Nah, terus ada lagi nih, sekarang kategorinya berikutnya adalah lagu dangdut koplo. Nah, ini juga ternyata banyak nih pencinta lagu dangdut koplo ya, pendengar ya. Salah satunya lagunya Jaran Goyang dari Nela Karisma, terus Pamer Bojo dari Didi Kempot gitu ya. Jadi memang banyak sekali lagu-lagu dangdut yang mungkin perlu Anda dengarkan juga, dan Anda harus bisa melihat perbedaannya juga gitu kan. Kira-kira lagu-lagu tersebut itu termasuk dalam lagu atau kriteria lagu dangdut kesukaan Anda atau enggak sih gitu kan. Kita belum tahu nih. Oke, saya mau putarkan satu lagu dari siapa ya? Dari Cici Paramida deh, Terpaksa Aku Pergi. Ini termasuk lagu klasik legendaris peringar untuk Anda.

0: Hasan Haji ini belum ada keresek.
1: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Keong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
4: Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: ada rapat toh.
1: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama, Palang Merah Indonesia Kota Cilegon membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin bergabung menjadi relawan kemanusiaan tanpa batas waktu pendaftaran. Sekretaris PMI Kota Cilegon, Ujang Samsul mengatakan keberadaan relawan menjadi salah satu kekuatan utama PMI dalam menjalankan berbagai kegiatan kemanusiaan dan penanganan bencana. Beralih ke informasi selanjutnya, Kementerian Perindustrian memberikan fasilitasi hingga 35% untuk modernisasi mesin industri makanan dan minuman. Program tersebut mendukung perusahaan melakukan pembaruan teknologi produksi, sekaligus meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Sekian kilas berita sore ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
1: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten sore ini. 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat sore saudara pendengar, selang sekali saya Kartika Rahmi kembali menemani sore hari Anda setelah sebelumnya ada rekan saya Hasnia Rahmawati. Dan seperti biasa di pukul 15 waktu Indonesia Barat kali ini kami mengajak Anda untuk menyimak beranda Asta Cita Nasional yang akan disiarkan langsung dari Radio Republik Indonesia Pro 1 Jakarta. Adapun tema yang dibahas terdiri dari beberapa ya pendengar. Yang pertama dari RRI Palembang dengan tema pertanian selaras alam menjaga keragaman flora melalui praktik pertanian berkelanjutan, pertanian berkelanjutan. Kemudian RRI Palangkaraya dengan tema keragaman flora bawang Dayak dan beralih ke RRI Semarang dengan tema taman bawah air pesona flora aquascape dan yang terakhir RRI Batam dengan ekosistem mangrove untuk masa depan. Dan siaran tersebut akan dipandu oleh host Andes Satria. Selamat mendengarkan.

0: Cita-Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali kita di Beranda Asta Cita Berjaringan di hari Kamis ini. Dimulai dari pertama, kita akan ke RRI Palembang dengan tema Pertanian Selaras Alam Menjaga Keragaman Flora Melalui Praktek Pertanian. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Keragaman flora merupakan bagian penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan kehidupan. Berbagai jenis tumbuhan memiliki peran dalam menjaga tanah, air, serta menjadi bagian dari habitat bagi makhluk hidup lainnya. Namun, perkembangan aktivitas manusia dan perubahan kondisi lingkungan dapat mengancam keberadaan berbagai jenis tumbuhan, termasuk ekosistem yang menjadi tempat hidupnya. Lalu, bagaimana praktik pertanian dapat dilakukan tanpa mengabaikan kondisi alami lingkungan dan keberagaman flora di dalamnya? Berikut ulasannya dalam Beranda Asta Cita Berjaringan. Pertanian tidak hanya berkaitan dengan bagaimana menghasilkan pangan, tetapi juga bagaimana menjaga hubungan yang seimbang antara manusia dan alam. Salah satu pendekatan yang kembali didorong Sarekat Hijau Indonesia adalah pertanian selaras alam. Pendekatan ini dapat menjadi bagian dari upaya menjaga keanekaragaman hayati, sekaligus menghadapi berbagai tantangan lingkungan. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai pertanian selaras alam dan kaitannya dengan keragaman flora, berikut wawancara Ega Dwianti bersama Ketua DPW Sarekat Hijau Indonesia Sumatera Selatan, Muhammad Husni SPMSI.
3: Pak Husni, Sarekat Hijau Indonesia ya saat ini kembali mendorong konsep pertanian selaras alam. Sebenarnya apa nih Pak yang dimaksud dengan pertanian selaras alam dan apa nih prinsip utama yang ingin dibangun melalui pendekatan ini Pak?
4: Baik, untuk itu ya pertanian yang dimaksud selaras alam itu ya sebenarnya ada prinsip utamanya. Pada dasarnya adalah bertani yang tidak menempatkan alam hanya sebagai objek produksi, tapi bagaimana kita menjadikan alam itu adalah bagian dari kehidupan yang harus kita jaga dan keseimbangannya. Artinya, kita berpikir bahwasanya bertani itu selain kita dapat menghasilkan produksi, kita tidak juga merusak alam itu sendiri. Misalnya, dengan menjaga kesuburan tanah, keanekaragaman hayati tetap hidup, dan petani juga dapat menghasilkan kehidupan yang layak gitu. Pada prinsip utamanya ya, dengan mengikuti proses dan kemampuan alam, bukan berarti kita harus melawannya. Kita membangun kesuburan tanah, memanfaatkan sumber daya lokal, mengurangi ketergantungan terhadap pestisida ataupun bahan kimia dan input dari luar. Agar mengapa? Agar habitat bertani secara lokal itu tetap terjaga. Secara definisial itu bagaimana kita bertani secara organik dengan memanfaatkan potensi wilayah ataupun alam itu sendiri.
3: Baik, Pak Husni, kalau kita kaitkan dengan tema keragaman flora, bagaimana praktik pertanian selaras alam ini dapat membantu menjaga keragaman jenis tumbuhan dan juga keseimbangan ekosistem, Pak?
4: Kalau dikaitkan dengan bagaimana menjaga keanekaragaman flora dan keseimbangan ekosistem ya, benar-benar sederhana. Artinya kita bertani dengan memanfaatkan potensi gitu. Misalnya kita tidak menggunakan bibit-bibit yang kita datangkan dari luar gitu. Kita bisa membibitkan secara alami dengan bibit-bibit yang lokal dan juga memanfaatkan unsur hara yang ada di wilayah itu sendiri. Misalnya kita bisa mengandalkan satu jenis tanaman atau monokultur secara terus-menerus dan dapat membuat ekosistem ini lebih aman, tidak rentan. Dan juga bisa juga kita melakukan diversifikasi tanaman. Seperti selain kita menanam tanaman hortikultura, kita juga bisa menanam tanaman obat ataupun tanaman-tanaman lain yang memang mendukung tanaman-tanaman yang kita tanam, seperti pohon-pohon lokal gitu. Ketika ini terjadi, maka kita tidak akan melawan bentang alam, dan habitat-habitat lokal kayak flora fauna dia akan tetap terjaga dengan tanaman-tanaman lokal itu.
3: Baik, Pak Husni, kalau dalam penerapannya, seperti apa Pak praktik pertanian selaras alam yang dapat dilakukan petani agar tetap produktif, tetapi tidak mengabaikan keberlanjutan lingkungan?
4: Ya, artinya petani tidak harus memiliki antara memilih antara produktif atau menjaga lingkungan, tapi bagaimana petani itu bisa melakukan secara bersama. Misalnya praktiknya dapat melakukan agroforestry atau tumpang sari secara rotasi tanaman, juga bisa menggunakan pupuk organik dan juga pemanfaatan kompos, pengendalian hama secara alami atau pengkahati, dan juga konservasi tanah dan air ini dapat terjaga, serta bagaimana petani juga memanfaatkan tanaman lokal yang sesuai dengan kondisi lingkungan. Nah, misalnya dalam satu lahan kita tidak hanya ditanam dengan satu komoditas, tetapi bagaimana kita kombinasikan dengan tanaman pangan, tanaman buah, serta tanaman obat seperti yang saya bilang tadi. Terus juga kita membuat tanaman pelindung dan sisa-sisa tanaman yang juga dianggap sebagai limbah ataupun sampah itu bisa kita kembalikan menjadi bahan organik. Untuk apa? Untuk menyuburkan unsur hara yang ada di tanah, sehingga tidak terjadi kematian dari mikroorganisme yang ada di tanah itu kalau dia tetap terjaga. Dan juga bagaimana produktivitas dari tanaman kita juga akan meningkat dengan memanfaatkan benih-benih lokal dan pemanfaatan pupuk organik itu.
3: Baik, Pak Husni, di tengah perubahan iklim dan juga ancaman kehilangan keanekaragaman hayati ini, bagaimana pertanian selaras alam dapat menjadi salah satu upaya untuk menghadapi tantangan tersebut nih, Pak?
4: Iya, sebenarnya ya perubahan iklim ini sudah nyata ya, dengan terjadinya pergeseran dan kemajuan teknologi gitu kan. Sebenarnya pertanian selaras alam ini juga dapat menjadi salah satu jawaban. Karena apa? Karena tanaman yang lokal dan selaras alam itu bisa membuat pertanian tidak tergantung pada satu jenis komoditas. Dimana tanah kita ini kan banyak kaya bahan organik yang mampu menyimpan unsur hara dan air lebih baik. Vegetasi membantu juga menjaga mikroklimat atau mikroorganisme dan keberadaan berbagai tanaman serta organisme menciptakan ekosistem yang stabil. Nah, sederhananya yang tidak kalah penting, pendekatan ini juga bisa membantu kita bagaimana menjaga keanekaragaman hayati sebagai modal kehidupan. Artinya kita tidak boleh mewariskan kepada generasi kita untuk tanah yang tidak subur lagi gitu, dan bentang alam yang miskin. Dengan kita melakukan pertanian selaras alam dalam menghadapi perubahan iklim ini, ya ini menjadi solusi yang menurut saya itu sangat real, karena dapat menjaga kesuburan dan tidak merusak keanekaragaman hayati.
3: Baik, terakhir Pak Husni, apa yang dapat dilakukan masyarakat untuk ikut menjaga keberagaman flora dan juga mendukung praktik pertanian yang lebih selaras dengan alam nih, Pak?
4: Sederhananya tidak banyak ya gitu yang harus dilakukan oleh masyarakat, tapi pada prinsipnya ya, bagaimana petani dan masyarakat itu menanam dan merawat tanaman lokal, membuat kebun beragam di pekarangan, tidak menebang pohon sembarangan, dan juga menjaga sumber daya air serta mengurangi penggunaan bahan kimia yang terlalu berlebihan. Dan juga petani juga bisa memilih dan membeli produk dari petani yang menerapkan praktik ramah lingkungan. Artinya bagaimana prinsip dari masyarakat dan petani itu harus selaras. Selain kita mendukung petani bertani selaras alam, dan juga masyarakat juga sadar bahwasannya penting untuk menjaga dan membeli produk itu. Karena mengapa? Karena ketika produk pertanian selaras alam tidak laku di kancah masyarakat, maka pertaniannya akan punah gitu. Dan juga harus dilibatkan pendukungan dari pemerintah yang mampu menggerakkan secara universal, bukan hanya percontohan gitu kan. Artinya di sini perlu adanya kebijakan dari pemerintah agar mendukung pertanian selaras alam untuk mengatasi ataupun mitigasi dari perubahan iklim.
3: Baik, Pak Husni, terima kasih banyak ya Pak ya atas waktunya dan informasinya. Terima kasih juga untuk Sarekat Hijau Indonesia Sumatera Selatan. Sukses selalu ya Pak ya.
4: Baik, sama-sama.
2: Dari perbincangan tersebut, dapat dipahami bahwa pertanian tidak hanya berbicara mengenai produksi pangan, tetapi juga memiliki keterkaitan erat dengan keberlanjutan lingkungan. Melalui pertanian selaras alam, kegiatan budidaya dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem dan keberagaman hayati yang ada di dalamnya. Menjaga keragaman flora menjadi bagian penting karena keberadaan berbagai jenis tumbuhan turut mendukung keseimbangan alam dan keberlanjutan kehidupan. Karena itu diperlukan kesadaran bersama untuk membangun praktik pertanian yang tidak hanya memberikan manfaat saat ini, tetapi juga tetap menjaga sumber daya alam bagi generasi mendatang. Demikian Beranda Asta Cita Berjaringan mengenai pertanian selaras alam, menjaga keragaman flora melalui praktik pertanian berkelanjutan. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan sekaligus mendorong kita untuk semakin bijak dalam memanfaatkan alam dan menjaga keberagaman flora di sekitar kita.
0: Beranda Asta Cita.
1: Ya pendengar, setelah tadi kita sama-sama mendengarkan Beranda Asta Cita Berjaringan dari RRI Palembang dengan tema pertanian selaras alam, menjaga keragaman flora melalui praktek pertanian berkelanjutan. Kita lanjutkan dari RRI Palangkaraya dengan tema keragaman flora bawang Dayak. Mari kita dengarkan bersama pendengar.

0: Selamat berjumpa dalam Beranda Asta Cita, produksi RRI Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, kami hadir dengan topik Keragaman Flora Bawang Dayak. Bicara soal kekayaan hutan Kalimantan Tengah, kita tidak bisa lepas dari rahasia herbal legendarisnya Bawang Dayak. Namun, di balik setiap racikan obat tradisional yang berkhasiat, ada tangan-tangan terampil yang merawat warisan leluhur ini agar tetap lestari. Bersama saya Setiarseno, hari ini kita akan mengetahui langsung khasiat dari bawang dayak sebagai obat tradisional. Pendengar, Beranda Asta Cita kali ini akan mengajak kita menyelami lebih dalam bagaimana keragaman flora bawang dayak dari seorang pengrajin obat tradisional bawang dayak yang akan membagikan kisah dan rahasia pengolahannya. Bersama rekan kami Suneta, kita akan mendengarkan langsung cerita dari pemikiran Ibu Kamilianti, pengrajin obat tradisional bawang dayak. Berikut kita ikuti obrolan selengkapnya.
1: Berbicara bawang dayak, obat tradisional Dayak Kalimantan Tengah, saat ini saya sedang berada dengan Ibu Kamilianti, salah seorang pembuat atau pengrajin ya, obat tanaman tradisional Kalimantan Tengah. Kita berbicara bawang apa nih, Bu? Bawang dayak. Iya, bawang dayak. Nah, bawang dayak berbeda dengan bawang bombay ya, Bu ya. Seperti apa nanti kita akan dengarkan penjelasan dari Ibu Kamilianti terkait bawang dayak. Silakan, Bu.
2: Iya, ini bawang dayak. Bawang dayak ini memangnya itu tumbuhnya di hutan. Pada awalnya dia tumbuh di hutan. Kalau kita musim orang bikin ladang, bawang dayak ini diambil dari hutan, ditanam di, kalau bahasa dayaknya tuh di pun binyi. Nah, tempat kita apa itu nanam, pertama nanam padi. Jadi di situ kalau bawang dayak ini tumbuh mekar, berarti dalam 3 bulan berarti kita itu nanam padi, itu padi kita tuh bagus berbuah menghasilkan.
1: Bawang dayak ini juga bisa sebagai pertanda juga, Bu ya.
2: Iya, pertanda.
1: Sebelum melakukan penanaman padi.
2: Iya, betul. Nah, bawang dayak juga bisa pertanda juga sebelum menanam padi. Dan bawang dayak ini bermanfaat sekali untuk berbagai macam penyakit seperti tumor kanker, jantung, kolesterol, kencing manis. Juga ini untuk apa itu, mencegah penyakit diabetes. Bagus kalau kita tidak punya diabetes, kita minum ini rutin, kita mencegah diabetes. Diabetes juga kencing manis tumor kanker juga bagus. Juga ini mengandung antioksidan. Nah, itu kegunaan bawang dayak ini banyak bermanfaat sekali untuk daya tahan tubuh kita berbagai macam jenis tumor kanker. Nah, itu.
1: Nah, bawang dayak ini sendiri, Bu ya, sudah menjadi warisan leluhur tentunya ya, sebagai obat penyembuhan berbagai penyakit yang Ibu katakan tadi. Nah, seperti apa nih, Bu? Ibu melihat bawang dayak ini untuk masyarakat khususnya Kalimantan Tengah penggunaannya, apakah banyak dari masyarakat ini meminati gitu ya, Bu ya, istilahnya yang suka mengkonsumsi dari bawang dayak ini sendiri?
2: Iya, betul. Bawang dayak ini sangat bermanfaat untuk kesehatan. Sekarang setelah bawang dayak ini sudah sekian tahun kita memperkenalkan untuk masyarakat, mereka banyak diminati dengan berbagai kalangan masyarakat, tua maupun muda, ada yang masih umur 17 tahun, mereka ke rumah membeli ini dengan kena kanker payudara. Kanker, jadi mereka tahu hanya bawang dayak untuk kanker payudara. Terus kita memberi resep yang lebih bagus lagi, bukan hanya bawang dayak untuk ini, jadi kita kasih lagi yang lain. Iya, ramuan yang lain supaya mematikan sel-sel kanker. Nah, itu. Nah, jadi bawang dayak ini sangat bermanfaat sekali untuk kanker.
1: Nah, itu. Nah, kalau anak usia, anak-anak nih, Bu, bisa nggak mengkonsumsi ini atau masih belum bisa? Ada aturan nggak seperti itu?
2: Itu bisa. Anak-anak biarpun umur 1 minggu bisa kita kasih ini. Kalau dia diare atau disentri, kita kasih cukup dengan kita peras, taruh di air, ambil dikit, peras, ambil, tutup 2 tetes, taruh di sendok, dicampur dengan air biasa, air hangat. Itu kalau disentri atau diare. Nah, anak-anak kecil.
1: Itu bawang dayaknya yang misalnya kita ambil nih Bu ya, dari tanah langsung, itu yang masih mentah, itu seperti apa modelnya yang bisa diambil untuk dijadikan obat?
2: Ini bawang dayak ini sebenarnya kita ambil itu yang di usia 2 bulan yang sudah bisa kita ambilkan. Kalau masih baru-baru bisa, tapi khasiatnya agak kurang, itu tidak bagus juga. Yang bagusnya tuh dari 2 bulan ke atas baru kita gunakan untuk obat. Nah itu.
1: Bawang dayak ini kita gambarkan memang seperti bawang ya Bu ya modelnya?
2: Iya betul, seperti bawang merah.
1: Tapi ukurannya?
2: Ukurannya ada yang lebih besar dan ada juga yang terlalu kecil. Cuma perbedaannya itu di rasa. Nah, rasa dan manfaat. Nah, itu.
1: Kalau dia ukurannya besar itu seperti apa, Bu? Apakah sebesar buah bengkuang itu, Bu? Ada enggak?
2: Atau enggak kecil? Juga. Ya, dia kecil ya. Dia agak kecil seperti apa ya? Itu
1: bawang bombay.
2: Bawang bombay kecil dikit. Iya. Iya, kecil lagi dari bawang bombay.
1: Iya. Jangan makan bawang bombay. Tapi bawang bombay juga bagus ya, Bu, untuk makanan.
2: Iya, bawang bombay juga.
1: Oke.
2: Bagus.
1: Nah, kembali ke bawang dayak nih, Bu. Ini kan udah jadi dalam bentuk racikan nih, Bu ya.
2: Iya.
1: Tinggal diseduh. Ini tahan berapa lama ini, Bu? Keawetannya. Yang aman gitu.
2: Oh iya.
1: Biasanya kalau ini kan kadaluarsanya gitu
2: iya,
1: istilahnya.
2: Iya betul. Sekarang kan kita memang betul-betul alami tanpa mengandung bahan kimia dan saya tidak menggunakan bahan pengawet. Jadi ini minimal 3 bulan. 3 bulan dia sudah kalau kurang kering dia berjamur. Nah, dan berubah ke hitam-hitaman. Itu kita tidak bisa kegunaan lagi, kita buang. Itu ganti lagi itu. Tapi alhamdulillah selama ini kita tidak ada terbuang karena betul-betul sangat bermanfaat dan peminatnya alhamdulillah agak banyak dari yang biasa.
1: Nah, iya. Jadi belum ada keluhan juga dari konsumennya Bu ya untuk bawang dayak ini misalnya belum apa namanya ini udah rusak apa macam gitu.
2: Belum ada. Iya.
1: Karena benar-benar murni racikan sendiri Bu ya. Jadi ada saran nggih untuk konsumen jangan dikonsumsi kalau sudah begini-begini.
2: Iya betul. Ini sarannya apabila sudah berubah warna ramuan herbalnya di dalam plastik yang dikemas itu kalau sudah berwarna agak hitam atau kejamur-jamuran itu jangan digunakan lagi. Alangkah jangan digunakan lagi karena itu bisa menyebabkan kita agak mual gitu, perih. Jadi itu memang itu tidak ada daya racunnya. Dia tidak bisa meracun, cuma perasaan kita enggak enak gitu aja makannya ya.
1: Cuman merasa mabok ya. Aja di dalam.
2: Iya, sebenarnya itu untuk mengobati disentri. Tetapi kalau kita minum kita bisa disentri gitu. Karena jamurnya tadi gitu.
1: Jadi sebaiknya pendengar ketika bawang dayak ini sudah berubah warna sebaiknya jangan dikonsumsi aja gitu. Lebih baik mencari yang baru gitu ya, yang kemasan yang baru lagi atau membeli baru lagi.
2: Iya betul.
1: Oke, yang terakhir barangkali Bu sarannya untuk pendengar ya dimanapun berada, kalau bisa seperti apa nih untuk bawang dayak biar lebih berkembang lagi dan dilestarikan lagi.
2: Ya, kita berharap kepada pendengar agar dimanapun berada agar bisa menanamnya masing-masing di lingkungan rumah, di samping-samping rumah. Nah, untuk bawang dayak ini jangan hanya menanam untuk bunga, itu dimanfaatkan untuk obat. Nah, suatu saat kita luka di dalam di tangan, ibaratnya kita luka kecil, kita ambil aja, kita gunakan, kita tumbuk langsung, kita tempel tempat luka. Itu dia kering, rasanya pedih, itu bagus. Jadi berharap kepada masyarakat Kalimantan Tengah agar bisa menggunakan dan bisa menanamkan bawang dayak di pergelangan rumah.
1: Iya. Baik, terima kasih Bu.
2: Sama-sama.

Dari perbincangan hari ini, kita belajar bahwa sebuah pelajaran berharga dalam bawang Dayak bukan sekedar flora bawang dengan khasiat penyembuhannya, tetapi juga tentang dedikasi para pengrajin yang menjaga kelestarian warisan budaya dan alam Kalimantan Tengah. Demikian persembahan kami RRI Palangkaraya dalam beranda Asta Cita. Akhir kata, saya Setia Arseno bersama kerabat kerja beranda Asta Cita produksi RRI Palangkaraya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Anda Astacita.
1: Ya pendengar, kita setelah mendengarkan tadi Beranda Astacita berjaringan dari RRI Palangkaraya, keragaman flora bawang Dayak yang juga punya banyak manfaat, hanya tidak hanya untuk pengobatan tapi juga pelestarian dari alam di Palangkaraya tentunya. Dari RRI Palangkaraya kita beralih ke RRI Semarang, pendengar, dengan tema Taman Bawah Air Pesona Flora Aquaspace. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Pendengar, pernahkah Anda membayangkan sebuah taman hijau yang asri, lengkap dengan rimbunnya pepohonan, namun berada di dalam air? Sore ini saya Rosi dari RRI Semarang bersama Anda dalam Beranda Astacita Nasional Keragaman Flora dalam judul Taman di Bawah Air Pesona Flora Aquascape. Seni menata tanaman, air, batu, dan kayu di dalam akuarium ini kian digandrungi. Namun, bintang utama dari ekosistem mini ini tidak lain adalah keanekaragaman floranya. Tanaman aquascape bukan sekadar hiasan, melainkan paru-paru yang menghidupkan dunia bawah air. Ada beragam flora yang bisa digunakan untuk aquascape. Seperti yang disampaikan oleh Ahmad Syakir, salah satu pegiat aquascape berikut ini.
3: Untuk aquascape gini mbak, untuk tanaman nih, sebenarnya kan itu jenisnya banyak, kan. Yang pertama kan dibedakan dari kebutuhan nih, maksudnya ada yang gampang, ada yang middle ya, aku bilang ya tengah-tengah, sampai yang susah, kan. Jenisnya juga banyak banget, kalau suruh nyebutin satu-satu juga, apa ya mbak, ya ratusan jenis pun ada, kan. Cuma kalau yang umum atau yang biasa dijual di pasaran, biasanya kan tanaman yang mudah, contoh seperti anubias, ada tanaman endemik dari Indonesia juga, contoh pucet palandra, ada juga kadaka atau java fern, sama ada valisneria, itu tanaman aquascape yang biasanya atau yang umum ditemukan di pasaran.
2: Memasuki dunia flora aquascape, kita akan disambut oleh berbagai jenis tanaman dengan karakteristik yang unik. Di bagian depan akuarium atau biasa disebut foreground, kita sering melihat hamparan karpet hijau yang memanjakan mata. Salah satunya adalah kuba. Tanaman kerdil ini membentuk karpet padat yang menyerupai padang rumput di dasar air. Bergerak ke bagian tengah atau mid-ground, ada anubias, sang tanaman tangguh. Dengan daunnya yang hijau tua dan tebal, anubias menjadi favorit karena perawatannya yang sangat mudah, cukup diikatkan pada bongkahan kayu atau batu fosil. Sementara, di bagian latar belakang atau background, tanaman berbatang tinggi seperti rotala siap memukau kita. Lalu,

0: dimasukin ke dalam air, kan, itu biasanya daunnya bakal berubah warna juga. Jadi sebenarnya bisa beradaptasi juga.
1: Setiap helai daun flora aquascape memegang peran krusial bagi ekosistem akuarium. Melalui proses fotosintesis, tanaman-tanaman ini menyerap karbon dioksida yang dihasilkan oleh ikan, lalu mengubahnya menjadi oksigen terlarut yang kaya. Flora aquascape adalah benteng pertahanan alami yang menjaga air tetap jernih dan sehat. Keragaman flora air atau tanaman akuatik ini memang cukup unik. Ternyata bukan hanya untuk dalam ruangan, tetapi bisa juga untuk luar ruangan. Adakah perbedaan di antara keduanya? Kembali Bapak Ahmad Syakir memaparkan.
0: Kalau ukuran, kalau untuk tanaman akuatik, misal ditaruh di outdoor, kalau ngomongin ukuran dulu ya, sebenarnya ada faktor ukuran juga, terutama di kedalaman nih. Jangan terlalu dalam kalau misal untuk tanaman akuatik di outdoor, yang pertama itu. Yang kedua, kalaupun misal pengen bening ya, baik itu kolam, akuarium dan lain-lain, misal ditaruh di outdoor, itu tanamannya harus banyak. Soalnya tanaman itu juga, membantu menjernihkan air, bahasanya kayak gitu. Jadi misal ditaruh di outdoor, biasanya saya itu pakai tanaman yang banyak atau kita padatin pas waktu planting awal atau di penanaman. Kalau untuk di outdoor bisa sih mbak, anggap aja kan aku pernah bikin kolam dengan tanaman akuatik atau yang biasa untuk aquascape itu bisa aja. Ataupun akuarium ditaruh di outdoor saya juga pernah bikin mbak, jadi nggak ada masalah.
1: Merawat tanaman bawah air ini memang gampang-gampang susah. Butuh tiga pilar utama, yakni cahaya yang cukup sebagai pengganti matahari, nutrisi, serta suntikan gas CO2 bagi jenis tanaman tertentu yang butuh perawatan ekstra. Kemudian, bagaimana sih cara merawat aquascape?
0: Kalau untuk pemeliharaan tanaman, yang penting kuncinya di maintenance saja sih, mbak. Jadi pemeliharaan, terutama diganti air, durasi ganti air, kan? Jadi ya paling nggak seminggu sekali lah. Terus yang kedua mungkin dari lampu atau pencahayaan itu jangan over, mungkin maksimal 8 jam saja sehari, kan? Sisanya mungkin pemupukan berkala saja lah. Pemupukan itu tergantung jenis tanaman. Tapi kalau secara umum yang perlu diperhatikan di maintenance atau diganti air, itu yang wajib terutama.
1: Rizky Maulana, seorang pemuda yang menaruh ketertarikan pada aquascape, juga memaparkan betapa unik seni merawat tanaman air ini.
2: Sebenarnya saya mulai suka sama aquascape baru-baru ini sih karena memang tertarik sama cara bagaimana aquascape tuh dipelihara. Jadi bukan cuman ikannya aja yang kita rawat, tapi juga ada tanaman. Yang buat saya tertarik mungkin proses cara merawat aquascape-nya sendiri ya. Mungkin kalau cuman merawat akuarium biasa kan cuman merawat ikannya, ngasih makan, ganti air. Tapi kalau aquascape tuh mungkin lebih teliti lagi dalam merawatnya, lebih sering ganti filter atau bagaimana. Jadi ada tantangan tersendiri dan membuat jadi lebih seru kayaknya kalau itu. Kita bisa men-set up akuarium itu menjadi seperti habitat asli ikan, atau mungkin bisa di-set up seperti entah air terjun, pegunungan, atau sungai, seperti itu. Yang paling menarik tentunya bagian setup-nya ya, tentang tema apa yang mau kita ambil. Mungkin kita ngambil tema sungai atau mungkin habitat asli ikan yang mau ditempatin di aquascape tersebut, seperti itu. Yang membuat penasaran mungkin cara setting aquascape-nya sendiri ya di aquarium, dan juga merawat tanaman air itu mungkin agak sulit karena tanaman air itu rawan mati gitu, jadi ada perawatan khusus lah.
1: Menghadirkan keanekaragaman flora dalam aquascape ibarat membawa sepotong keajaiban alam. Ia mengajarkan kita tentang kesabaran, keseimbangan, dan bagaimana kehidupan saling mendukung satu sama lain. Saya Rosi dari RRI Semarang pamit undur diri dari beranda Astacita Berjaringan Nasional.

0: Mari terus jaga dan nikmati keindahan alam melalui keragaman flora Indonesia. Sampai jumpa.
1: Beranda Asta Cita.
2: Ya pendengar, masih di Beranda Asta Cita Berjaringan. Setelah tadi kita dari RRI Semarang dengan tema Taman Bawah Air Pesona Flora Aquascape. Kita lanjutkan di Beranda Asta Cita Berjaringan dari RRI Batam dengan tema Ekosistem Mangrove Untuk Masa Depan. Untuk itu pendengar, mari kita dengarkan bersama.
3: Desa Kampung Tua Bakau Serip, pandang tak jemur yang berlokasi di Kecamatan Nongsa, Kota Batam. Dahulunya adalah tempat yang tidak ingin dikunjungi oleh siapapun. Lokasi ini dikenal kumuh dan terdapat banyak sampah yang dibuang oleh orang dan pihak yang tidak bertanggung jawab. Namun, berawal dari ketulusan hati seorang masyarakat pesisir, takdir kawasan ini berubah total menjadi kawasan ekowisata mangrove pandang tak jemur. Sebuah destinasi hijau yang bersih, indah dan memberikan dampak besar bagi ekosistem. Gary David Semet, yang merupakan ketua desa wisata Pandang Tak Jemu, berhasil melestarikan flora dan fauna di 150 hektar pesisir Pantai Nongsa.
4: Perkenalkan, nama saya Gary. Saya adalah pengelola ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu, juga sebagai ketua desa wisata yang ada di Kampung Tua Bakau Serip, Kelurahan Sambau, Kota Batam, yaitu ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menceritakan sedikit tentang desa wisata Kampung Tua Bakau Serip, Pokdaris Mangrove Pandang Tak Jemu. Awalnya lokasi ini dulu adalah lokasi yang mungkin semua orang tidak akan mau datang ke sini. Kenapa demikian? Karena lokasi ini dulu adalah lokasi yang sangat kumuh dan busuk dan jorok sekali, sehingga singkat cerita ini tempat TPA lah gitu, tempat buangan sampah. Kami sebagai penduduk pesisir berupaya bagaimana menciptakan lokasi ini menjadi lokasi yang bersih, lokasi yang bisa berdampak terhadap masyarakat, sehingga kita menciptakan lokasi ini menjadi sebuah kawasan ekowisata. Berawal dari ketulusan hati kami sebagai penduduk pesisir, kami berupaya bagaimana lokasi yang dulunya lokasi ini adalah lokasi yang kumuh, tempat buangan sampah, sehingga kita jadikan lokasi ini menjadi kawasan yang bisa dikunjungi oleh wisatawan mancanegara maupun lokal, sehingga bisa berdampak terhadap alam, berdampak terhadap masyarakat. Kami berupaya bagaimana membersihkan, kemudian merangkul masyarakat, mengedukasi masyarakat, sehingga masyarakat sadar atau mengetahui bahwasanya ternyata pohon mangrove ini sangat banyak sekali potensinya. Selain bermanfaat untuk iklim dunia, bermanfaat untuk ekosistem flora dan fauna, keanekaragaman hayati, namun ternyata lokasi pesisir yang dulunya kumuh ini kita bisa jadikan sebagai kawasan wisata, yaitu desa wisata Kampung Tua Bakau Serip, mangrove pandang tak jemu, yang bisa dikunjungi oleh wisatawan baik lokal maupun mancanegara.
3: Di balik keasriannya, kawasan ini menyimpan kekayaan hayati yang luar biasa. Berdasarkan kunjungan para akademisi, Gary mengatakan flora dan fauna di sini sangat beragam.
4: Jenis flora dan fauna yang ada di sini sangat banyak sekali ya. Kebetulan kami bekerjasama dengan beberapa akademisi, kurang lebih ada sekitar pohon mangrove, jenis pohon mangrove di sini ada kurang lebih hampir 15 jenis pohon mangrove. Kemudian satwanya sekitar 52 jenis satwa yang ada di sini. Dan lokasi ini tetap kita jaga dan lestarikan. Dan kita tahu bahwasannya kawasan pesisir terutama mangrove itu kali manfaat dan fungsinya. Selain mencegah banjir, abrasi, bencana dan lain sebagainya, cuman kita harus tahu bahwasannya ternyata pohon mangrove itu adalah penghasil oksigen terbaik sedunia dibanding pohon darat. Juga sebagai penyerap karbon terbaik sedunia dibanding pohon darat. Oleh karena itu, mari kita jaga dan lestarikan pohon mangrove untuk iklim dunia. Dan marilah kita jaga ekosistem pesisir yang ada di Kota Batam agar lestari, alamnya terjaga, udaranya sehat, dan bisa kita rasakan untuk anak cucu yang kita yang akan datang.
3: Hutan mangrove merupakan penghasil oksigen sekaligus penyerap karbon terbaik di dunia. Namun keberadaannya perlu kita lestarikan dan dijaga. Juli, salah satu guide lokal di sini, mengatakan ada pohon mangrove yang sudah memiliki usia lebih dari 100 tahun dan menjadi ikon utama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli. Saya adalah guide lokal di sini. Biasanya kita selalu kedatangan tamu ya, tamu turis. Di sini yang mereka lakukan adalah melihat pohon-pohon mangrove yang ada di sini, dan kebetulan kita ada pohon mangrove yang usianya 130 tahun. Jenisnya adalah Soneratia alba. Dia punya akar yang kokoh, yang besar, dan di samping itu ada seperti runcing-runcing, itu ada akar-akarnya ya. Itu seperti pena dia. Dia besar. Dan juga di sini itu kita biasanya masyarakat atau turis itu dia senang di sini itu relaksasi dengan cara misalnya memeluk pohon mangrove. Itu adalah contohnya yang mencintai dengan alam, berbaur dengan alam, dan mendapatkan manfaat untuk ketenangan juga terapi ya. Bisa dibilang terapi, relaksasi.
3: Kawasan ini menjadi pusat edukasi mangrove yang ramai dikunjungi oleh para pelajar dan mahasiswa lokal dan internasional.
1: Kebetulan di sini itu sering kita kedatangan pelajar ya, pelajar dari sekolah Singapura, Malaysia ataupun yang lokal di sini. Jadi ketika ada mereka ada di sini, mereka bisa melihat beberapa jenis mangrove yang ada di sini. Dan mereka bisa melakukan penanaman mangrove dari yang usianya dari TK, SD, SMP, dan SMA, atau kuliah perguruan tinggi juga bisa melakukan kegiatan. Dan kalau untuk tamu biasa, itu biasanya paling sering ada itu di waktu weekend. Karena pada waktu weekend kan banyak ada waktu keluarga, atau keluarga yang berkunjung, atau pelajar yang berkunjung, atau tamu. Cara membudidayakan mangrove itu dengan kita mengajak yang namanya tamu lokal atau turis, ayo kita tanam mangrove. Jadi satu pohon mangrove kamu sudah menjaga untuk kelestarian dunia kita, karena dia penghasil oksigen terbaik sedunia dibandingkan hutan darat. Jadi kita harus ajak, ayo kita tanam semuanya pohon mangrove, kita kembalikan yang namanya dapatkan oksigen terbaik sedunia, ayo kita tanam kembali, kita bawa. Jadi kita ada moto yang namanya save mangrove, save the earth.
3: Selain menikmati alam dengan udara yang segar, para pengunjung juga diajak untuk tur langsung merasakan pengalaman menanam pohon mangrove, dan tentunya diberikan penjelasan setiap tahap prosesnya.
4: Pada kesempatan yang berbagai ini, saya akan mempraktikkan bagaimana cara menanam bibit mangrove yang baik dan benar. Untuk ketika kita mau nanam mangrove, yang pertama kita harus sediakan adalah bibit mangrove yang kita sudah semai, minimal 8 bulan. Kemudian yang kedua adalah tongkat penegak atau ajir. Kemudian yang ketiga adalah tali pengikat untuk pohon mangrovenya. Nah, tiga inilah yang harus kita sediakan ketika kita mau menanam mangrove. Selain safety ya, seperti boot dan lain sebagainya. Oke, langkah pertama untuk menanam mangrove adalah kita melubangi lokasi tanamnya, ya kan? Seperti ini. Baik. Nah, kemudian kita lepas plastiknya. Seperti ini. Setelah itu, jangan lupa plastiknya harus kita simpan atau kita bawa ke darat untuk kita gunakan kembali. Jangan sampai dibuang di laut. Karena musuh utama dari bibit mangrove adalah sampah plastik. Oleh karena itu kita harus menjaga. Kita masukkan bibit mangrovenya, kemudian kita timbun. Seperti ini. Nah, setelah itu kita tancapkan tongkat penegak ini kurang lebih jaraknya 3 jari dari bibit yang kita tanam, seperti ini. Kita tancapkan sekuat-kuatnya karena fungsi dari tongkat penegak ini adalah untuk penopang pohon mangrove menjelang pohon ini tumbuh akarnya menyebar ke tanah, kurang lebih seperti itu. Kemudian langkah ketiga adalah kita ikat pohon mangrove atau bibit mangrove ini ke ajirnya atau tongkat penegaknya.
3: Restorasi lingkungan yang dilakukan memberikan berkah alam dan ekonomi bagi masyarakat Kampung Tua Bakau Serit. Kotopok Darwis Pandang Tajemu, Ibu Asnindar, menyampaikan kawasan ini menawarkan paket wisata edukasi dan cenderamata. Terkadang, mereka juga menampilkan pertunjukan seni.
5: Pandang Tajemu ini sangat memberikan dampak positif buat kami sebagai warga Kampung Tua Bakau Serit. dalam hal di ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu ada beberapa paket-paket edukasi yang memang kita buat untuk turis-turis mancanegara. Sangat luar biasa buat kami para pelaku IKM, khususnya kami yang ada di Kampung Tua Bakosrip ini, apalagi dalam hal beberapa paket-paket edukasi yang kami dapatkan. Terutama kami sebagai pelaku IKM itu memang ada beberapa poin-poin yang bisa kami ambil dari nilai positifnya. Dalam hal kami langsung mengedukasi untuk tamu-tamu mancanegara. Di sini juga kami menyediakan beberapa atraksi seni budaya. Salah satunya kami di sini juga mempunyai sanggar tari Pandang Tak Jemu, dan memang anak-anak sekolah yang memang mereka juga mempunyai bakat dalam hal menari, terus dalam hal juga memberikan penjelasan terhadap tamu-tamu yang ada di sini. Jadi memang banyak sekali yang bisa kami dapatkan dampaknya dari adanya ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu.
6: Kalau dari pemerintah ada support nggak, Bu, untuk Pandang Tak Jemu?
5: Luar biasa untuk supportnya pemerintah, karena memang dalam hal prasarana yang ada di sini memang kita juga memang masih kurang. Dengan adanya pemerintah di sini mungkin boleh dilihat bahwasannya di sini juga udah banyak sekali bantuan-bantuan dari pemerintah dalam hal pengembangan prasarana di sini, terutama lalu juga ada bantuan dari beberapa teman-teman agent travel, juga mereka membawa tamu-tamu ke sini.
3: Menjaga ekosistem pesisir kota adalah investasi masa depan. Agar alam tetap lestari dan udara sehat tetap terus dirasakan oleh anak cucu mendatang. Karena satu pohon mangrove yang ditanam hari ini adalah benteng kehidupan bagi bumi esok hari.
4: Save mangrove, save the earth. Mangrove, jaga dan lestarikan.
2: Ya pendengar, itu dia dari Beranda Asta Cita Berjaringan dari RRI Batam dengan tema ekosistem mangrove untuk masa depan. Yang sebelumnya juga ada RRI Palembang dengan tema pertanian selaras alam menjaga keragaman flora untuk praktik pertanian. Lalu ada RRI dari Palangkaraya dengan tema keragaman flora bawang Dayak, dan RRI Semarang dengan tema taman bawah air pesona flora aquascape. Dan untuk Anda pendengar, itu dia sekian untuk Beranda Asta Cita Berjaringan pada hari ini. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di Jakarta sore ini.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja Anda menyimak siaran beranda Asta Cita Nasional yang langsung dari RRI Jakarta ya. Dan saat ini Anda telah kembali bersama kami di RRI Pro 1 Banten. Dan pendengar masih terpantau di RRI Pro 1 Banten ya, tepatnya di RRI Banten ya. Ini sudah ada beberapa pelari yang ikutan RRI Fest sedang mengambil nomor BIB. Jadi untuk Anda yang mungkin nanti akan mau pulang kerja begitu ya, ini bisa langsung saja mampir ke RRI Banten ya untuk mengambil nomor BIB. Dan ini Anda pun juga bisa mengambil nomor untuk rekan Anda maupun keluarga Anda. Jadi kami juga menunggu partisipasi Anda di hari Minggu tentunya ya, tanggal 6 September 2026. Selain ada lelarian season 3 ya, pendengar, juga ada gerakan pangan murah untuk Anda ibu-ibu ya, mumpung bisa menghemat gitu. Dan yang terakhir juga ada cek kesehatan gratis. Jadi tunggu apa lagi, Anda bisa mengajak keluarga Anda, rekan-rekan Anda, teman sekampung Anda.

0: hasilnya banyak kita temukan pada hari ini, kurang lebih dari ada 20 kendaraan ya. Efek dari
1: pengadaan barang sudah mencapai 11.

Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Kartika Rahmi. Sari berita penting. Musim kemarau 5 bulan terakhir merusak ratusan hektar lahan padi di Pandeglang. 1000 lebih pengadaan pemerintah Kota Cilegon telah selesai ditenderkan.

0: Berikut berita selengkapnya. Musim kemarau panjang yang berlangsung selama 5 bulan terakhir telah merusak ratusan hektar lahan padi di Kabupaten Pandeglang. Ridwan Maulana melaporkan.
1: Dampak perubahan iklim itu yang memang tahu per tahun itu ada saja. La Nina maupun El Nino itu pasti berdampak.
2: Musim kemarau panjang yang sudah berlangsung selama 5 bulan terakhir memicu kerusakan parah pada sektor pertanian di Kabupaten Pandeglang. Total seluas 867,5 hektar lahan padi dilaporkan mengalami kerusakan akibat kekurangan pasokan air bersih. Pengawas Organisme Pengganggu Tumbuhan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, BPKP Kabupaten Pandeglang, Asep Mahpudin menyatakan, luas lahan terdampak tersebar merata di 20 kecamatan. Adapun tingkat kerusakan tanaman bervariasi mulai dari kategori ringan, sedang, berat, hingga mengalami kegagalan panen total atau puso.
1: Dampak perubahan iklim itu yang memang tahu per tahun itu ada saja. La Nina maupun El Nino itu pasti berdampak. Karena topografi di Kabupaten Pandeglang itu, terutama di wilayah Mekarsari Panimbang, laut itu lebih tinggi daripada persawahan. Itu tetap ada dan sudah terbiasa petani, namun perlu penanganannya yang memang belanja modal yang mahal.
2: Ia merinci kerusakan kategori berat didominasi sejumlah wilayah sentra pertanian dengan luasan mencapai 124,5 hektar. Kondisi terparah tercatat di Desa Cikesik yang menyumbang angka kerusakan berat hingga 30 hektar lahan pertanian. Selain kerusakan berat, puluhan hektar tanaman padi dilaporkan mengalami puso atau gagal panen total akibat kekeringan ekstrim. Kasus puso tercatat seluas 15 hektar yang tersebar di wilayah terparah berada di Kecamatan Sukaresmi, Desa Pasir Kadu yang mencapai 10 hektar. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
0: Seribu lebih pengadaan di lingkungan pemerintah kota Cilegon telah selesai ditenderkan hingga 31 Agustus 2026. Rohmanuddin melaporkan.
3: Pengadaan barang sudah mencapai 11,3%, jasa konsultasi sudah mencapai 47,66%, jasa lainnya mencapai 17,45%.
4: Sebanyak 1.294 paket pengadaan di lingkungan pemerintah kota Cilegon telah selesai ditenderkan hingga 31 Agustus 2026 kemarin. Dari total 7.261 rencana paket pengadaan tahun 2026. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Setda Kota Cilegon Romi Dwi Rahmansyah mengatakan, dari total rencana paket pengadaan tersebut, sebanyak 1.294 paket telah selesai ditenderkan. Sementara itu, sebanyak 111 paket masih dalam proses dan 5.856 paket belum diproses. Romi menyebut secara keseluruhan paket pengadaan yang telah diselesai mencapai sekitar 44%. Dari jumlah tersebut, pengadaan barang yang telah selesai sebanyak 350 paket, jasa konsultan 122 paket, jasa lainnya 622 paket, dan pekerjaan konstruksi sebanyak 200 paket. Romi menjelaskan persentase tertinggi terdapat pada paket pekerjaan konstruksi atau fisik yang telah mencapai 58,14%. Sejumlah proyek fisik dengan nilai anggaran besar juga telah selesai ditenderkan, diantaranya pembangunan Puskesmas Grogol dengan nilai sekitar 15,02 miliar rupiah, serta dua paket pembangunan ruang terbuka publik, sementara sejumlah proyek lain masih dalam proses. Diantaranya pembangunan lanjutan 5 lantai RSUD, stadion mini, dan pembangunan fasilitas air lindi.
5: Tadi konstruksi sudah 58,14%, masih ada 42% ya, yang apa, ada yang sedang berproses, ada juga yang memang belum masuk.
6: Itu sampai bulan
5: Agustus akhir. Ini selesai di Barjas ya, prosesnya sekarang berarti sedang di OPD, sudah berjalan, sedang ada konstruksinya di OPD berarti. Kalau untuk saat ini ada beberapa, tapi sudah masuk ke mana, ke Barjas, kemarin ada dari OPD, sudah review, jadi kemungkinan awal September itu paket konstruksi sepertinya sudah yang reguler ya, di Barjas sudah selesai. Hanya tinggal pekerjaan konstruksinya di OPD.
4: Gitu. Romi mengungkapkan pembangunan Puskesmas Grogol sempat gagal tender karena peserta tidak memenuhi persyaratan, namun setelah dilakukan tender ulang, kini telah ditetapkan pemenang dan pekerja konstruksi pembangunan Puskesmas baru tersebut telah berjalan. Di sisi lain, masih ada paket yang belum diproses disebabkan sejumlah kendala, salah satunya perencanaan yang masih berproses di masing-masing organisasi perangkat daerah. Romi mencontohkan pembangunan stadion mini yang memiliki pagu anggaran lebih dari 5 miliar rupiah. Namun pada tahap awal, anggaran yang tersedia hanya sekitar 5 miliar rupiah. Kondisi tersebut membuat OPD perlu menyesuaikan pembagian tahapan pekerjaan, sehingga proses pengadaan masih berjalan. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
0: Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investasi, maksud kami, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS, Aris Marsudianto, buka suara soal aksi penyampaian pendapat. Walaupun kegiatan tersebut dilindungi undang-undang konstitusi, namun tetap produktif dan konstruktif. Aris melihat kemarin aksi penyampaian pendapat sudah cukup bagus. Namun juga harus waspada bahwa setiap aksi demonstrasi pasti akan ada yang menunggangi. Nah, sambung Aris, ini kan yang rugi diri sendiri dan tidak ada yang diuntungkan. Maka pesannya adalah, marilah sebagai anak bangsa saling menjaga rasa persatuan, solidaritas, dan lain sebagainya. Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Cilegon memastikan kebutuhan darah untuk rumah sakit di wilayah tersebut secara umum masih terpenuhi. Ketersediaan darah terus dijaga melalui pelayanan donor darah yang dilakukan secara rutin. Ilma Afia melaporkan.
6: Pelayanan darah kita alhamdulillah rutin di Cilegon. Dan kualitas darah kita juga sudah sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Kemudian ya di samping juga ada rutin juga di pelayanan di bidang kesehatan itu, kita masih rutin setiap, ya sesuai jadwal, ada jadwal saya lupa, tapi setiap minggu itu 2-3 kali kita juga membantu masyarakat yang membutuhkan rujukan.
7: Palang Merah Indonesia Kota Cilegon memastikan kebutuhan darah untuk rumah sakit di wilayah tersebut secara umum masih terpenuhi dan ketersediaan darah terus dijaga melalui pelayanan donor darah yang dilakukan secara rutin. Sekretaris PMI Kota Cilegon Ujang Samsul mengatakan kebutuhan darah di Kota Cilegon mencapai sekitar 600 hingga 700 kantong setiap bulan. Kebutuhan tersebut terutama berasal dari rumah sakit yang berada di wilayah Kota Cilegon. Menurut Ujang, persediaan darah secara keseluruhan masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, pada kondisi tertentu, PMI dapat mengalami kekurangan stok untuk golongan darah tertentu.
6: Rata-rata kebutuhan darah di Kota Cilegon itu sekitar 6-700 per kantong per bulan ya, untuk di rumah sakit ya, khususnya rumah sakit yang di wilayah Kota Cilegon ya. Secara jumlah kita sebenarnya terpenuhi Mbak, tapi memang kalau darah itu kan ada golongan A, B, O gitu ya. Dan memang kita masih kadang ada saja sih, misalnya kita ketika ada masyarakat butuh O, kita O-nya stoknya kurang gitu. Tapi yang lainnya ada gitu Mbak. Jadi secara menyeluruh, secara umum kita sebenarnya terpenuhi Mbak gitu. Tapi memang ketika misalnya yang dibutuhkan golongannya O tidak ada, ya kita akan bantu dicarikan gitu Mbak.
7: Untuk mengantisipasi kekurangan pada golongan darah tertentu, PMI Kota Cilegon membantu mencarikan darah ketika terdapat permintaan dari masyarakat. Kondisi tersebut biasanya terjadi ketika kebutuhan terhadap golongan darah tertentu meningkat, sementara stok yang tersedia terbatas. Selain menjaga ketersediaan darah, PMI Kota Cilegon memastikan darah hasil donor melalui proses pemeriksaan sebelum diberikan kepada pasien. Proses tersebut dilakukan menggunakan peralatan dan metode yang telah memenuhi standar pelayanan kesehatan. PMI Kota Cilegon mengajak masyarakat yang memenuhi persyaratan kesehatan untuk rutin melakukan donor darah. Partisipasi masyarakat dinilai penting untuk menjaga ketersediaan darah sehingga kebutuhan pasien di rumah sakit dapat terus terpenuhi. Dari Cilegon, Banten, Ilma Afia melaporkan.
0: Sebanyak 75 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dilaporkan di Kota Serang sepanjang Januari hingga Juli 2026. Lucy Astari melaporkan.
8: Jadi semua persoalan-persoalan anak, misalkan mendapat kekerasan, apakah pelakunya mungkin teman sendiri atau
9: era digital.
10: Laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Serang mencapai 75 kasus sepanjang Januari hingga Juli 2026. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana DP3AKB Kota Serang mencatat laporan tersebut terus masuk seiring meningkatnya keberanian masyarakat untuk melapor. Kepala DP3AKB Kota Serang, Wasis Dewanto, mengatakan laporan ditangani unit pelaksana teknis perlindungan perempuan dan anak, mulai dari asesmen hingga pendampingan ketika korban membutuhkan penanganan lebih lanjut. Menurutnya, kasus yang ditangani cukup beragam. Korban berasal dari berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak hingga perempuan dewasa. Kekerasan yang dilaporkan mencakup kekerasan fisik, verbal hingga kekerasan seksual. Ia menyebut kasus terhadap perempuan menjadi laporan yang paling banyak ditangani hingga Juli. Kondisi tersebut juga berkaitan dengan penggunaan media sosial yang semakin luas.
9: Usia sekolah yang menjadi korban kekerasan seksual ada, artinya usia sekitar 17 tahun. Usia anak-anak 8 tahun yang mendapat kekerasan. Orang dewasa ada, perempuan yang mendapat kekerasan dari suaminya ada. Kalau kekerasan sudah over, mereka berani speak up, harus kita dampingi, kita ses.
10: Rentan usia korban juga bervariasi. Terdapat korban kekerasan seksual dari kalangan usia sekolah sekitar 17 tahun hingga anak berusia 8 tahun yang mengalami kekerasan oleh orang dewasa. Kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan juga masuk dalam penanganan UPT PPA. Dari Kota Serang, Lucia Sari melaporkan.
0: Dindik Banten dorong revitalisasi pusat dan APBD tangani ratusan kelas rusak. Cecilia Tiara Manihuruk melaporkan.
11: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten menyiapkan opsi skema anggaran bersanding guna menanggulangi kondisi bangunan sekolah rusak di wilayah Banten. Langkah percepatan ini memadukan pembiayaan APBD daerah dengan program revitalisasi dari pemerintah pusat. Tercatat lebih dari 230 sekolah di Banten telah masuk dalam jangkauan program revitalisasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Skema intervensi ini difokuskan pada perbaikan sarana pendidikan yang mengalami kerusakan kategori sedang hingga berat. Kepala Dindikbud Provinsi Banten Jamaluddin menyebut penanganan kerusakan bangunan sekolah dilakukan secara bertahap melalui pemetaan skala prioritas. Kerusakan kategori ringan ditanggulangi menggunakan dana bantuan operasional sekolah di tiap satuan pendidikan.
12: Ya, saya rasa kaitan dengan kalau sekolah-sekolah yang ada di kita, ada beberapa solusi ya. Solusi yang pertama mungkin nanti dari APBD kita, kita cek kalau misalnya ada sekolah-sekolah yang kurang baik atau rusak, dikerusak ringan, berat, atau sedang ya. Itu mungkin nanti kita bantu melalui APBD Provinsi Banten.
11: Jamaluddin menjelaskan koordinasi intensif bersama pemerintah pusat terus berjalan untuk mengantisipasi keterbatasan anggaran daerah dalam mengcover seluruh fasilitas yang membutuhkan perbaikan.
12: Dan saya rasa nanti kita akan konsultasi, kita akan ini ke kementerian terkait dengan apa namanya bangunan-bangunan yang rusak ringan, sedang, dan berat, sehingga nanti kalau misalnya APBD kita tidak bisa mengcover itu, nanti kita juga bisa bersanding kepada Kementerian Pendidikan Pendidikan Dasar dan Menengah.
11: Proses inventarisasi kondisi infrastruktur sekolah telah digencarkan secara berkala. Langkah ini dilakukan agar alokasi perbaikan fisik dapat masuk dalam perencanaan anggaran mendatang secara rinci dan tepat sasaran.
12: Apa namanya, kita lihat di sekolah itu ada kerusakan, ada yang kaitan sedang atau berat. Kalau ringan biasanya kita arahkan ke bos ya. Kalau yang sedang dan berat ini kita mungkin kita eksekusi lah, mungkin kita inventarisir, lalu kita anggarkan baik itu di tahun yang akan datang atau mungkin tahun berikutnya seperti itu.
11: Dari Serang, Cecilia Tiara melaporkan.
0: Kita akhiri berita sore hari ini dari berita olahraga. Persita resmi mendapatkan jasa pemain muda Dion Max dari Persib Bandung dengan status pinjaman selama satu musim. Hal ini untuk memperkuat lini belakang dari BRI Super League 2026-2027. Pemain berusia 21 tahun itu akan mengenakan nomor punggung 44 dan bergabung dengan Kapten Javlon Gusainov, Tamirlan Kozubaev, Ryuji Utomo, dan Karisma Fatoni di posisi back tengah. Dion Marx lahir di Nijmegen, Belanda pada 29 Juni 2005. Ia memiliki darah Indonesia dari sang ayah dengan kakek dan nenek dari Palembang. Ia memulai karir di Akademi Vitesse pada tahun 2014 hingga 2021 dan melanjutkan di NEC Nijmegen hingga 2024. Karir profesionalnya dimulai bersama Top of the Earth Divisi Belanda dengan 2 penampilan pada musim 2024-2025. Sekian warta berita saat ini. Musim kemarau 5 bulan terakhir merusak ratusan hektar lahan padi di Pandeglang. 1.000 lebih pengadaan pemerintah Kota Cilegon telah selesai ditenderkan. Itulah berita yang sudah kami udarakan sore ini. Berita selanjutnya akan disampaikan pagi hari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat dibaca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

Pernahkah kamu merasa harus selalu menatap layar dan membalas pesan detik itu juga hanya untuk merasa produktif? Atau justru kepalamu makin berat, emosimu makin tidak stabil, tapi jemarimu tidak bisa berhenti scrolling? Jangan keliru, berada di depan layar seharian hingga lelah mental bukanlah bukti bahwa kamu pekerja keras. Itu bisa jadi sinyal bahwa otakmu sedang burnout. Di era serba cepat ini, otak kita seringkali terus dipaksa memproses informasi tanpa jeda. Akibatnya, kita kehilangan kemampuan untuk benar-benar hadir dalam menikmati momen nyata di sekitar kita. Burnout bukan tanda kamu produktif. Itu adalah tanda bahwa tubuh dan pikiranmu sedang meminta pertolongan. Coba hari ini, beri dirimu izin untuk berhenti sejenak. Disconnect to reconnect. Matikan layarmu, tarik nafas dalam-dalam, dan sapalah dunia nyata di depan matamu. Karena hidupmu yang sesungguhnya ada di luar layar. Karena kesehatan mentalmu jauh lebih berharga daripada notifikasi yang terus ada dalam genggaman ponselmu. Biarkan dunia luar menunggu sejenak, rehatkan jemarimu, pejamkan matamu, dan biarkan waktu menemani istirahatmu.

Pendengar, Anda tahu nggak? Ternyata arti tenang itu beda-beda buat setiap orang. Ada yang tenang kalau punya rumah, ada yang tenang kalau masa depan anak sudah. Ada yang tenang kalau punya rumah, ada yang tenang kalau masa depan anak sudah dipersiapkan, dan ada juga yang tenang kalau sudah mulai investasi. Nah, untuk Anda sendiri, pendengar yang lagi mempersiapkan masa depan, tenang saja. Sekarang ada fitur cicil emas di aplikasi Tring by Pegadaian yang bisa mulai dari 1 gram. Jadi nggak perlu nunggu punya uang banyak dulu untuk mulai punya emas. Menariknya lagi, nilai cicilannya tetap sampai lunas, meskipun harga emas mengalami kenaikan. Jadi nggak perlu nunggu nanti untuk mulai mempersiapkan masa depan. Yang penting, mulai dari sekarang. Yuk temukan arti tenangmu bersama Tring by Pegadaian. Tenang saja, mulai dari Tring.

0: informasi lalu lintas.
1: Sembilan FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tepat di pukul 16.35 kami informasikan kondisi lalu lintas yang ada di Serang sekitarnya. Dan untuk yang sudah bertugas di lapangan, kami telah tersambung dengan Ibtu Bagus Yoga Ilham Pribadi selaku dari Polres Serang. Langsung saja kita terhubung ya. Assalamualaikum Ibtu Bagus.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, baik, silakan dengan laporan Anda.
2: Baik, izin melaporkan di sini saya Ibtu Bagus Yoga Ilham Pribadi selaku anggota Satlantas Polres Serang Kota. Dari lapangan kami ingin memberikan informasi bahwasannya untuk dari arah alun-alun sampai dengan Ciceri.

0: Iya, saat ini padat merayap namun lancar, dikarenakan banyak rekan-rekan yang pulang sekolah dan juga pulang kerja. Lalu tak lupa hari sore ini dari rekan-rekan mahasiswa juga sedang melaksanakan aksi untuk unjuk rasa di depan pendopo. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar, semua juga berjalan dengan lancar, tidak ada kendala sama sekali. Untuk rekan-rekan silakan untuk saat pulang kerja dan pulang sekolah diharap untuk hati-hati dalam berkendara. Jangan lupa menggunakan helm, jaket panjang, dan juga jangan lupa berdoa.
1: Baik, terima kasih Tu Bagus atas laporannya. Selamat sore, selamat kembali beraktivitas.
0: Mas sore.
1: Demikian kondisi lalu lintas yang ada di area Serang dan sekitarnya ya, pendengar. Terpantau untuk alun-alun dan Cicerri ini aman jaya, dan untuk Anda dihimbau untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas, tetap kenakan peralatan yang aman dan laporkan jika terjadi kendala di jalan kepada pihak yang berwajib. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda semua.
2: Informasi lalu lintas.

Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.

0: Tuh, ada apa, Bu?
1: Ini, Bu. Saya tuh belanja online udah bayar, tapi katanya ditahan bea cukai. Harus transfer dulu supaya bisa keluar. Saya juga diancam-ancam ini. Ah, pusing!
0: Ibu udah nanya ke Bravo Bea Cukai 1.500.225 belum?
1: Nanya buat apa, toh, Bu?
0: Untuk mastiin, Bu. Penipu itu modusnya banyak. Kalau ada yang ngaku-ngaku bea cukai, nyuruh kirim uang, sambil ngancem-ngancem, stop. Jangan buru-buru transfer. Cek dulu kebenarannya dan lapor ke kanal resmi bea cukai. Biar kita nggak rugi, nggak jadi korban penipuan, Bu.
1: Walah, padahal tadi saya udah mau transfer loh uangnya. Tapi syukur banget deh ketemu sama Bu Seno.
0: Ingat, Bu. Stop, cek, lapor.
2: Stop, cek, lapor.
3: Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
4: Simpanlah lidahmu, kecuali untuk kebaikan.
5: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
6: Kaum ibu, pada datangnya Islam, itu diangkat derajatnya.
7: Lihatkan aurat kepada lain mahram.
4: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
8: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
3: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Kamu tuh kenapa sih? Kenapa lampu kamar nyala, televisi nyala, kipas angin nyala, tapi orangnya malah tidur di luar?
2: Hehehe, lupa Bu. Nanti juga kan dipakai lagi.
1: Nanti-nanti. Kalau semua orang berpikir gitu, listrik kita terbuang sia-sia.
2: Ah, cuma bentar kok Bu.
1: Sebentar sih, tapi kan sering, tetap aja jadi boros. Selain bikin tagihan listrik juga jadi naik, energi kita juga terbuang percuma.
2: Jadi, hemat listrik bukan cuma soal hemat uang ya Bu?
1: Iya betul, gitu. Dengan menghemat listrik, kita juga ikut menjaga ketersediaan energi untuk masa depan.
2: Oke Bu, mulai sekarang kalau keluar ruangan, lampunya saya matikan. Kalau televisi nggak ditonton, saya juga nanti matikan Bu.
1: Nah itu, baru anak pintar.
0: Listrik sangat membantu aktivitas sehari-hari, namun penggunaannya harus bijak. Matikan lampu, televisi, kipas angin, atau perangkat elektronik lainnya jika tidak digunakan. Ayo, biasakan menggunakan listrik seperlunya. Langkah kecil hari ini bisa memberikan manfaat besar untuk masa depan.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore saudara pendengar, cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat. Beredar di media sosial Threads, unggahan penawaran penjualan Hotel Shangri-La Surabaya senilai 2,3 triliun rupiah. Informasi tersebut mencantumkan sejumlah spesifikasi hotel hingga mekanisme pembelian. Faktanya informasi tersebut tidak benar. Dilansir dari detik.com, pihak Hotel Shangri-La Surabaya kemudian memberikan klarifikasi mengenai informasi yang beredar tersebut. Markom Hotel Shangri-La Yuliana memastikan tidak ada pernyataan resmi dari pihak hotel maupun manajemen mengenai penjualan hotel dengan harga 2,3 triliun rupiah. Yuliana mengatakan pihak hotel mengetahui adanya informasi yang beredar di media sosial tersebut dan tidak menganggapnya sebagai persoalan sepele. Menurutnya pihak hotel akan menindaklanjuti informasi tersebut sesuai prosedur yang berlaku. Sekian cek fakta sore ini. Sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar masih di Banten sore ini bersama saya Kartika Rahmi, dan kami mengucapkan selamat mendengarkan untuk Anda yang baru saja bergabung. Dan kami hadirkan satu informasi kali ini dari Serang ya pendengar, bahwa lahan seluas 2 hektar di kawasan Ciracas yang bertahun-tahun mangkrak ini bakal disulap Pemkot Serang menjadi kawasan sekolah unggulan pendengar. Dan proyek ini ditargetkan mulai digarap pada 2027 mendatang pendengar. Dan tentunya ini merupakan kabar yang bagus ya untuk kita, daripada suatu lahan dibiarkan mangkrak gitu pendengar. Dan Wali Kota Serang Budi Rustandi mengungkapkan lahan tersebut sejatinya sudah menelan anggaran besar pada masa lalu, tapi sayangnya ya sekali lagi nih pendengar, terbengkalai begitu saja. Dan Pemkot ini memutuskan untuk menghidupkan kembali kawasan itu sebagai pusat pendidikan, yang artinya kita ada harapan ya bahwa pendidikan di Kota Serang ini bisa semakin maju karena penyulapan lahan yang mangkrak tersebut pendengar. Nah, kalau menurut Anda sendiri nih pendengar, bagaimana dengan pendapat Anda soal penyulapan lahan yang mangkrak

0: Selama bertahun-tahun, kita sering mendengar anggapan bahwa ada pekerjaan yang hanya untuk perempuan dan ada hal yang lebih cocok untuk laki-laki aja. Padahal, kemampuan tidak pernah ditentukan oleh perempuan atau laki-laki. Setiap orang memiliki potensi yang bisa berkembang selama diberikan kesempatan yang sama. Menghapus stereotip gender berarti membuka ruang bagi semua orang untuk belajar, berkarya, dan berperan sesuai minat serta bakatnya. Laki-laki boleh merawat anak, perempuan bisa memimpin perusahaan, dan keduanya berhak dihargai tanpa prasangka. Mari, mulai dari lingkungan terdekat, sekolah, tempat kerja, dan keluarga. Hargai kemampuan, bukan gender. Karena masa depan Indonesia lebih kuat ketika semua warganya memiliki kesempatan yang setara.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id,

0: Edo, dimakan dulu nuggetnya.
1: Bu, itu anaknya nggak cuci tangan dulu.
0: Biarin aja lah, biar kuat imunnya. Toh, anaknya juga nggak kenapa-napa kok.
2: Mencuci tangan pakai sabun memang terlihat sederhana. Sayangnya, masih banyak yang menganggap itu sepele. Padahal, kuman dan parasit yang masuk dari tangan kotor dapat merampas nutrisi anak. Akibatnya, anak berisiko tinggi mengalami stunting. Stunting bukan cuma soal makanan bergizi, tapi juga menjaga kebersihan. Jadi, biasakan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir sebelum makan dan setelah beraktivitas. Jaga kebersihan hari ini, selamatkan masa depan anak Indonesia.

Pendengar masih bersama saya Kartika Rahmi di Banten sore ini. Dan selanjutnya seputar follow up dari RUU perampasan aset ya pendengar, bahwa Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai meminta RUU perampasan aset ini dirumuskan secara proporsional dengan menjunjung prinsip negara hukum dan HAM. Dan ia pun juga menegaskan perlindungan hak masyarakat harus menjadi perhatian utama agar kewenangan perampasan aset enggak disalahgunakan, pendengar. Dan Pigai menegaskan pembentukan regulasi harus mempertimbangkan potensi penyalahgunaan kewenangan agar tidak merugikan masyarakat yang tidak terlibat tindak pidana.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.

Mengenal Situ Dandang Ageng, destinasi alam tersembunyi di Kabupaten Lebak yang menawarkan ketenangan jauh dari hiruk pikuk kota. Berada di kawasan Gunung Halimun Salak, situ ini masih sangat asri dengan udara yang sejuk dan suasana yang hening. Nama Dandang Ageng berasal dari bahasa Sunda yang berarti kuali besar. Bentuk danaunya yang luas dan cekung membuat masyarakat menamainya seperti itu. Di sini, air danau terlihat tenang dengan pantulan pepohonan hijau di sekelilingnya. Cocok untuk melepas penat dan menikmati suasana alam yang alami. Menariknya, situ ini juga dikenal dengan cerita-cerita lokal bernuansa mistis yang dipercaya masyarakat setempat. Ini menambah daya tarik tersendiri. Karena aksesnya yang cukup menantang, tempat ini belum seramai destinasi populer seperti Taman Nasional Ujung Kulon. Justru, itu yang membuat keindahannya tetap terjaga. Situ Dandang Ageng tenang, alami, dan penuh cerita.

Pendengar, tepat pukul 17.58, kami mengajak Anda untuk mendengarkan ASEAN Maghrib wilayah Serang dan sekitarnya. Jadi untuk Anda yang sedang dalam perjalanan saat ini, tetap berhati-hati dan bisa menepi terlebih dahulu untuk menunaikan ibadah sholat maghrib ya. Dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Dalam dunia keselamatan, ada istilah golden time. Golden time adalah waktu emas segera setelah kecelakaan terjadi. Pada menit-menit awal inilah pertolongan pertama yang cepat dan tepat bisa menjadi penentu antara hidup dan mati. Saat melihat kecelakaan, tetaplah tenang. Jangan berkerumun, jangan panik. Segera hubungi layanan darurat dan jika mampu serta terlatih, berikan pertolongan pertama dengan benar. Ingat, setiap detik dalam golden time sangat berharga. Respons cepat Anda bisa menyelamatkan nyawa orang lain, bahkan mungkin orang terdekat Anda sendiri. Golden time, waktu emas untuk peduli, bertindak, dan menyelamatkan.

Pendengar, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankannya. Dan pendengar, berkaitan dengan tanggal 3 September kali ini, ada hari apa saja ya pendengar? Wah, ini macam-macam ya. Oke. Jadi yang pertama itu adalah hari instruksi pembentukan PMI pendengar, yaitu Palang Merah Indonesia. Dan Presiden menginstruksikan pembentukan PMI pada 3 September 1945. Dan instruksi tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui pembentukan Panitia 5 pada 5 September 1945. Dan PMI akhirnya resmi berdiri pada 17 September 1945 dan mulai menjalankan kegiatan kepalangmerahan ya. Dan selanjutnya ada Hari Kabernet Internasional ya. Nah, ini peringatan tersebut berlangsung setiap Kamis sebelum Hari Buruh Amerika Serikat, pendengar. Dan peringatan yang awalnya berkaitan dengan strategi pemasaran tersebut kemudian berkembang semakin luas, pendengar. Nah, Cabernet Sauvignon ini dikenal sebagai salah satu varietas anggur merah populer di berbagai negara. Dan varietas tersebut disebut ya terbentuk melalui persilangan Cabernet Franc dengan Sauvignon Blanc pada abad ke-17, dan persilangan itu terjadi secara alami di sebuah kebun anggur di Prancis. Lalu ada satu peringatan lagi, tapi ini dari internasional. Nah, sebelum dipaparkan lebih lanjut, mari kita dengarkan lagu berikut ini.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Pernah dengar tentang Gunung Honje? Kawasan ini berada di Kabupaten Pandeglang dan menjadi bagian penting dari Taman Nasional Ujung Kulon. Gunung Honje bukan gunung tinggi yang menjulang, melainkan rangkaian perbukitan yang diselimuti hutan hujan tropis yang masih sangat alami. Suasananya tenang, hijau, dan jauh dari kebisingan, memberikan pengalaman alam yang benar-benar autentik. Fakta menariknya, kawasan ini menjadi salah satu jalur pergerakan badak Jawa, salah satu hewan paling langka di dunia, yang kini hanya bisa ditemukan di Ujung Kulon. Selain itu, Gunung Honje juga dikenal sebagai gerbang menuju kawasan inti Ujung Kulon dari daratan Pulau Jawa. Bukan cuma itu, wilayah ini juga jadi rumah bagi beragam satwa lain seperti owa Jawa dan berbagai jenis burung endemik. Bahkan, sebagian area Gunung Honje masih belum banyak dijamah manusia, sehingga keasliannya benar-benar terjaga. Karena peran yang sangat penting bagi ekosistem, akses ke kawasan ini memang dibatasi. Semua dilakukan demi menjaga keseimbangan alam dan kelangsungan hidup satwa di dalamnya. Gunung Honje mengingatkan bahwa keindahan alam terbaik justru sering tersembunyi, dan tugas manusia adalah menjaganya, bukan sekedar menikmatinya.

Pendengar, Anda tahu nggak, ternyata arti tenang itu beda-beda buat setiap orang ya. Ada yang tenang kalau punya rumah, ada yang tenang kalau masa depan anak sudah dipersiapkan, dan ada juga yang tenang kalau sudah mulai investasi. Nah, buat Anda yang lagi mempersiapkan masa depan, tenang saja pendengar. Sekarang ada fitur cicil emas di aplikasi Tring by Pegadaian yang bisa mulai dari 1 gram. Jadi nggak perlu nunggu punya uang banyak dulu untuk mulai punya emas. Menariknya lagi, nilai cicilannya tetap sampai lunas. Meskipun harga emas mengalami kenaikan. Jadi nggak perlu nunggu nanti untuk mulai mempersiapkan masa depan. Yang penting mulai dari sekarang. Yuk temukan arti tenangmu bersama Tring by Pegadaian. Tenang saja, mulai dari Tring.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Mama, lihat ada pantai.
2: Iya, nak. Berenangnya di pinggir aja ya.
1: Iya, Ma.
2: Loh, loh, loh. Ada gempa. Ada gempa. Ayo, cepat lari.
0: Bila Anda tinggal di dekat pantai, sebaiknya berhati-hati bila terjadi gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. Tanda-tanda lain tsunami diantaranya muncul suara gemuruh, air surut secara tiba-tiba, dan ingat, selalu waspada dengan gelombang pertama. Gelombang tsunami pertama tidak selalu yang paling berbahaya, sehingga tetap menjauh dari pantai sampai keadaan benar-benar aman. Jangan berasumsi bahwa karena tsunami kecil di satu tempat, maka akan kecil juga pada daerah yang lain. Ukuran gelombang tsunami bervariasi dan tidak sama di semua lokasi. Gelombang tsunami juga bisa melakukan perjalanan melalui sungai-sungai yang terhubung ke laut.

Pendengar tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita yang disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Jakarta. Dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Apakah kamu merasa harus selalu menatap layar dan membalas pesan detik itu juga hanya untuk merasa produktif? Atau justru kepalamu makin berat, emosimu makin tidak stabil, tapi jemarimu tidak bisa berhenti scrolling? Jangan keliru, berada di depan layar seharian hingga lelah mental bukanlah bukti bahwa kamu pekerja keras. Itu bisa jadi sinyal bahwa otakmu sedang burnout. Di era serba cepat ini, otak kita seringkali terus dipaksa memproses informasi tanpa jeda. Akibatnya, kita kehilangan kemampuan untuk benar-benar hadir dalam menikmati momen nyata di sekitar kita. Burnout bukan tanda kamu produktif. Itu adalah tanda bahwa tubuh dan pikiranmu sedang meminta pertolongan. Coba hari ini, beri dirimu izin untuk berhenti sejenak. Disconnect to reconnect. Matikan layarmu, tarik nafas dalam-dalam, dan sapalah dunia nyata di depan matamu. Karena hidupmu yang sesungguhnya ada di luar layar. Karena kesehatan mentalmu jauh lebih berharga daripada notifikasi yang terus ada dalam genggaman ponselmu. Biarkan dunia luar menunggu sejenak. Rehatkan jemarimu, pejamkan matamu, dan biarkan waktu menemani istirahatmu.
1: Terima kasih telah menyimak Banten sore ini. 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam, lebih dari 5 dasawarsa lebih. Bagi Indonesia, Rusia adalah mitra yang sangat penting.
2: Ini karena memang ada asap yang masuk ke wilayah Rio, kemudian di bandara juga visibility-nya sudah di bawah 5.000.
0: Sari Berita, Indonesia menyebut Rusia sebagai mitra yang penting. Kualitas udara di Pekanbaru masuk kategori tidak sehat. Indonesia dan Malaysia memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 3 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyebut Rusia sebagai mitra penting bagi Indonesia. Adapun Rusia mendorong kerjasama pembangunan kapal hingga pengembangan nuklir. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjadi tamu kehormatan utama pada Forum Ekonomi Timur yang berlangsung di kota Vladivostok, Rusia. Di sela-sela penyelenggaraan Forum Ekonomi, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin menggelar pertemuan. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam. Bagi Indonesia, Rusia merupakan mitra penting. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan kepada Presiden Putin dalam pertemuan yang berlangsung hari ini.
1: Terima kasih. Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam, lebih dari 5 dasawarsa lebih.
4: Ishoras hacel pablagadari tuas Indonesia i Rusia imeyut ochen glubakuyu i vasnuyu istorichesku atnosenya, kotoraya dlitsya bolshe 50 letya.
1: Bagi Indonesia, Rusia adalah mitra yang sangat penting. Karena itu kami bangga dan gembira hubungan kita bisa meningkat menjadi kemitraan strategis tahun lalu.
3: Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Di bidang perdagangan, volume mengalami kenaikan 12% pada tahun lalu. Indonesia dan Rusia telah menandatangani kerjasama Fakta Perdagangan Bebas. Presiden Putin mendorong kerjasama di bidang pertanian, pembangunan kapal, teknologi digital, dan energi, khususnya energi nuklir.
5: Indonesia один из ключевых партнеров России в Юго-Восточной Азии.
6: Indonesia merupakan mitra yang paling kunci bagi Rusia di kawasan Asia Pasifik.
5: Нас связывают узы дружбы на протяжении многих лет.
6: Kita terkait dengan hubungan persahabatan selama bertahun-tahun.
5: Развивается торговля, она растет.
6: Perdagangan antara kedua negara kita juga berkembang.
5: В прошлом году свыше 12% плюс.
6: Pada tahun lalu volume perdagangan naik 12%.
5: Работает совместная комиссия в этом плане.
6: Комиссия bersama Rusia Indonesia di bidang ekonomi, perdagangan dan kerjasama teknis terus bekerja.
5: В поле нашего внимания сельское хозяйство, судостроение, информационные технологии, энергетика, в том числе атомная.
6: Kami memerhatikan pembangunan kerjasama bilateral di bidang pertanian, pembangunan kapal, teknologi digital, dan energi, khususnya energi nuklir.
3: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih atas sambutan Presiden Putin. Turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto diantaranya Menteri SDM Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga merupakan Kepala Danantara Rosan Roslani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia. Международных площадках везде.
0: Kota Pekanbaru hari ini kembali diselimuti kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Kondisi itu menurut BMKG Pekanbaru menyebabkan kualitas udara menjadi masuk dalam kategori tidak sehat. Selengkapnya dilaporkan Santi Yunas.
7: Kabut asap kembali terasa di sejumlah wilayah termasuk di Kota Pekanbaru pada Kamis pagi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pekanbaru menyebut kondisi tersebut dipengaruhi asap yang terbawa angin dari wilayah selatan Sumatera. Kepala BMKG Pekanbaru Warjono mengatakan asap yang masuk ke Riau tidak seluruhnya berasal dari kebakaran hutan dan lahan di wilayah Riau. Pola angin pada musim kemarau yang bergerak dari arah selatan dan tenggara menuju utara memungkinkan asap dari wilayah lain terbawa masuk. Masuknya asap berdampak terhadap kualitas udara di Riau. Warjono menyebut pemantauan di kawasan Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru menunjukkan kualitas udara pada pagi hari sempat berada pada kategori sedang. Namun konsentrasi polutan kemudian meningkat hingga siang hari mencapai kategori tidak sehat.
8: Kualitas udara di bandara ya, artinya dia dari PM2,5 yang ada di BMKG pagi ini masih tingkatannya adalah sedang, kemudian mulai naik di jam 7 itu mulai naik hingga tingkatan sampai tidak sehat. Ini karena memang ada asap yang masuk ke wilayah Rio, kemudian di bandara juga visibility-nya sudah di bawah 5.000.
7: Sementara itu warga Pekanbaru Nezil mengaku kabut asap yang terasa sejak pagi turut mengganggu aktivitas sehari-hari. Sebagai pelaku UMKM, Nezil harus beraktivitas di luar rumah hingga sore hari untuk mengantarkan produk yang telah diproduksi ke sejumlah outlet.
9: Ya tentu aktivitas agak sedikit terganggu karena dari pagi udah berkegiatan di luar rumah sampai sore, dan karena kita UMKM juga setiap hari melakukan mengantarkan produk yang sudah diproduksi ke outlet gitu. Jadi untuk pengantaran setiap produk kami agak terkendala di cuaca yang kurang baik. Selain itu berdampak juga sama omset.
7: Dengan kondisi tersebut, masyarakat dihimbau tetap memperhatikan kualitas udara dan mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kondisi udara semakin memburuk. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah berupaya agar perekonomian Indonesia tetap tumbuh tinggi di tengah ketidakpastian global. Sementara itu, Bank Indonesia atau BI menegaskan komitmennya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Selengkapnya dilaporkan Magdalena Krisnawati.
10: Jadi gini, di tengah ketidakpastian global, pemerintah sedang mati-matian menghidupkan semua engine of growth yang ada di sini.
11: Dalam acara serasehan 100 ekonom Indonesia di Jakarta hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan ketidakpastian global masih sangat tinggi. Untuk itu pemerintah akan berupaya agar semua mesin perekonomian bergerak guna mencapai target pertumbuhan ekonomi 6%. Menteri Keuangan menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, pelaku usaha, bahkan dengan masyarakat. Dukungan terhadap kebijakan pemerintah juga penting guna mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
10: Jadi gini, di tengah ketidakpastian global, pemerintah sedang mati-matian menghidupkan semua engine of growth yang ada di sini. Yang jelas dengan nanti fiscal policy yang lebih efisien, lebih efektif, ditambah dengan sinergi yang bagus dengan bank sentral, sehingga mesin fiskal, mesin non-government sector, private sector, non-government sector bisa berjalan dengan baik, pertumbuhan 6% tidak terlalu sulit untuk dicapai tahun depan.
11: Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan, perekonomian Indonesia saat ini masih berada dalam siklus ekonomi yang masih di bawah potensial levelnya. Artinya, menurut Destri, perekonomian Indonesia masih dapat tumbuh lebih tinggi lagi. Untuk itu, kebijakan moneter saja tidak cukup. Bank Indonesia mendukung pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan makroprudensial. Bank Indonesia, kata Destri, telah mengalokasikan 6% kebijakan insentif likuiditas makroprudensial untuk mendorong pertumbuhan kredit dan menambah likuiditas perbankan.
12: Dari kebijakan KLM tersebut, kan kita punya ada 6% yang kita alokasikan. Jadi 4% itu kita kasih dalam bentuk KLM financing, jadi kita berikan ke bank-bank yang dia menyalurkan kepada sektor strategis dan prioritas. Ya, termasuk sektor padat karya, termasuk UMKM, termasuk juga untuk kredit ke masyarakat yang di bawah dan seterusnya. Nah 2%-nya ini yang kita coba address untuk mengatasi segmentasi yang ada di likuiditas bank.
11: Dukungan Bank Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kata Destri, juga diberikan dalam bentuk kebijakan sistem pembayaran, pendalaman pasar keuangan, kebijakan terhadap UMKM, serta pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Sinergi antara pemerintah dan bank sentral diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di semester kedua hingga akhir tahun ini. Pada semester pertama 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,45%. Pertumbuhannya lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebesar 4,99%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM mengajak pelaku usaha mempersiapkan diri dan berjuang menjemput potensi pasar internasional. Hal itu disampaikan Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Muraza dalam webinar RRI Fest UMKM Tembus Pasar Global. Selengkapnya dilaporkan Pradipta Rahadi.
13: Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim,
14: sektor usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM terus menjadi perhatian dan sorotan banyak kalangan karena memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja dan juga menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional dengan angka yang positif. Untuk itu, Kementerian UMKM mengajak para pelaku usaha UMKM mempersiapkan diri dan berjuang menjemput potensi pasar internasional. Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza dalam webinar RRI Fest UMKM Tembus Pasar Global pada hari ini mengatakan, terdapat tiga kunci penting untuk membawa UMKM naik kelas dan tembus pasar global, yaitu teknologi, kemitraan, dan perluasan akses pasar.
15: Ketiganya tidak berdiri sendiri. Teknologi meningkatkan produktivitas dan inovasi, kemitraan memperkuat skala dan standar, sementara akses pasar memastikan peningkatan kapasitas tersebut bertemu dengan permintaan yang luas. Dalam hal teknologi, digitalisasi harus bergerak dari sekadar go online menjadi grow produktif. Teknologi harus digunakan untuk meningkatkan efisiensi produksi, mengelola keuangan dan persediaan, membaca kebutuhan konsumen, memanfaatkan data, hingga menciptakan inovasi. Kedua, kemitraan. UMKM tidak harus tumbuh sendiri. Kemitraan dengan usaha besar, BUMN, lembaga pembiayaan, distributor, buyer, platform digital, perguruan tinggi, dan mitra lainnya dapat membuka akses terhadap teknologi, pembiayaan, pengetahuan, standarisasi, serta rantai pasok. Yang ketiga, perluasan akses pasar. Produk yang sudah siap harus dipertemukan dengan pasar yang tepat, mulai dari pasar lokal, nasional, regional, hingga global.
14: Ketua Gekraf Indonesia, Kawendra Lukistan, dalam kesempatan yang sama mengatakan, Indonesia kini telah meratifikasi banyak perjanjian kerjasama dengan negara-negara mitra. Menurutnya, ini menjadi kesempatan untuk mendorong produk-produk lokal dan nasional untuk goes global.
16: Memang pasar kita juga terbuka lebar, tapi pasar luar pun terbuka lebar. Tinggal bagaimana kolaborasinya dijahit. Dari segi Gekraf sendiri, kami sekarang sudah ada 12 negara, tentu bisa nanti dikurasi yang terbaik kolaborasi dengan Gekraf di provinsi masing-masing supaya bagaimana produk-produk itu bisa menjadi kebanggaan kita semua. Dan marketnya sudah ada, tinggal kita manfaatkan sebaik-baiknya.
14: Adapun Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengatakan RRI membuka seluruh platform untuk berkolaborasi bersama dengan Kementerian UMKM, Gekraf, dan juga para pelaku UMKM. RRI, menurut Mistam, juga tengah gencar menghidupkan ekosistem UMKM.
13: Ini menjadi sebuah gerakan secara bersama-sama. Sadarkah bahwa konten-konten yang kita buat, yang kita upload di berbagai platform dengan menggunakan lagu-lagu sebagai background menjadi sesuatu yang sangat dimungkinkan menjadi sebuah tidak hanya sebatas peningkatan dan menjadikan social benefit, tapi menjadikan sebuah profit bagi kita semuanya. Tentu saja webinar hari ini akan sangat bermakna dan mempunyai potensi yang sangat besar untuk menjadikan sebuah ya community, sebuah unity and diversity UMKM di seluruh Indonesia ini menjadi sebuah kekuatan pasar yang kita harapkan.
14: Sebelumnya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mendorong UMKM untuk beralih dari pola usaha konvensional menuju pemanfaatan teknologi digital. Menurutnya, digitalisasi UMKM tidak cukup hanya dengan masuk ke platform digital, tapi juga harus meningkatkan produktivitas dan daya saing. Diketahui, kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto PDB nasional berada di kisaran 60,5% hingga 61,9%. Sektor UMKM juga menjadi sektor yang menjadi jangkar penyerapan lapangan kerja dengan menyerap sekitar 97% total tenaga kerja nasional. Dari Jakarta, Pradita Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi luar negeri, Indonesia dan Malaysia memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi melalui forum Joint Trade and Investment Committee. Berikut laporan Eliana Zahra.
17: Between Indonesia and Malaysia, including through telephone bilateral.
18: Menteri Perdagangan Budi Santoso bertemu Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri Malaysia Datuk Seri Johari Abdul Ghani dalam Forum Joint Trade and Investment Committee atau GTIC di Jakarta hari ini. Pertemuan tingkat menteri tersebut kembali digelar setelah 9 tahun absen untuk memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi kedua negara. Budi Santoso mengapresiasi kerjasama dan diskusi konstruktif yang terjalin dalam pertemuan GTIC.
17: Between Indonesia and Malaysia, including through
19: komitmen bersama kami terhadap implementasi efektif perjanjian perdagangan perbatasan atau Border Trade Agreement serta upaya berkelanjutan untuk memfasilitasi perdagangan perbatasan dan mendukung konektivitas ekonomi khususnya di perbatasan Antikong Tebedu.
17: Economic connectivity particularly in the Antikong Tebedu border.
18: Sementara itu, Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri Malaysia Datuk Seri Johari Abdul Ghani menyebut sejumlah isu penting bagi kedua negara dibahas dalam pertemuan GTIC. Salah satunya implementasi Border Trade Agreement atau BTA yang diharapkan dapat memfasilitasi berbagai kegiatan ekonomi antara Indonesia dan Malaysia.
19: Salah satunya adalah perjanjian perdagangan perbatasan atau Border Trade Agreement yang telah kita tanda tangani pada tahun 2023 dan akan efektif pada Juni 2026. Semoga perjanjian perbatasan ini akan memfasilitasi banyak aktivitas ekonomi antara kedua negara.
18: Dalam forum GTIC, kedua negara menyepakati 5 poin utama, meliputi penguatan perdagangan dan investasi bilateral implementasi BTA, akses pasar dan fasilitasi perdagangan, iklim investasi, serta kerjasama strategis lainnya. Pada 2025, total perdagangan Indonesia dan Malaysia mencapai 114 miliar ringgit. Sementara investasi Malaysia ke Indonesia selama 2023 hingga 2025 mencapai sekitar 70 miliar ringgit atau setara sekitar 17 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penguatan kerjasama juga dilakukan Indonesia dan Arab Saudi, namun kali ini di bidang pembangunan manusia melalui kolaborasi pendidikan tinggi. Arab Saudi turut mengalokasikan lebih dari 1.000 beasiswa untuk para pelajar Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
20: Kita ini kan juga persaudaraan antar bangsa ya.
21: Indonesia dan Arab Saudi memperkuat kerjasama di bidang pembangunan manusia melalui kolaborasi pendidikan tinggi. Kerjasama tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Arab Saudi dan sejumlah kesepakatan yang telah dicapai kedua negara. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Pratikno, usai menghadiri pertemuan dengan Menteri Pendidikan Arab Saudi Yusuf bin Abdullah Al-Benyan dengan para rektor Rabu malam di kediaman Dinas Duta Besar Arab Saudi Jakarta mengatakan, kerjasama itu antara lain mencakup pertukaran mahasiswa hingga penelitian bersama.
20: Terutama untuk lembaga pendidikan tinggi seperti pertukaran mahasiswa, pertukaran dosen, terus joint supervision, joint degree, joint research. Dan selain itu juga tadi kita bersepakat juga untuk pendidikan bagi para guru. Ini dalam waktu singkat scholarship juga sudah langsung dibuka, tadi beliau menawarkan sekitar 400-an.
21: Sementara Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah Ha'amudi pada kesempatan yang sama mengatakan, pemerintah Arab Saudi juga menyediakan beasiswa bagi masyarakat Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikan di Arab Saudi.
22: Jumlah beasiswanya adalah sekitar 1.000 beasiswa di seluruh bidang. Calon penerima dapat mengakses platform studi di Arab Saudi untuk mendaftar secara langsung ke platform Study in Saudi.
21: Secara khusus Rektor Institut Teknologi Bandung atau ITB, Tata Cipta Dirgantara menyambut baik peluang tersebut. Menurutnya, kerjasama dengan perguruan tinggi Arab Saudi dapat diperluas, terutama di bidang riset, pertukaran mahasiswa, dan pertukaran dosen.
23: Kita memang menyambut baik dan banyak peluang-peluang yang bisa kita tangkap, gitu ya. Katanya akan ada workshop lanjutan sesudah ini. Saya kira kita akan tindak lanjuti.
21: Adapun pemerintah Arab Saudi menawarkan lebih dari 1.000 beasiswa kepada mahasiswa Indonesia sebagai bagian memperkuat kerjasama di bidang pendidikan tinggi kedua negara. Namun baru sekitar 50% yang dimanfaatkan oleh Indonesia. Selain beasiswa, Arab Saudi juga menawarkan penguatan kerjasama penelitian melalui program Research, Development and Innovation atau RDI. Program tersebut dirancang untuk mendorong kolaborasi antara universitas, peneliti, dan sektor swasta. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Karantina Indonesia, Barantin, membangun sinergi penguatan biosecurity nasional bersama Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia atau IDHKI. Hal itu guna melindungi Indonesia dari ancaman biologis. Berikut laporan Leni Kurniawati.
24: Ini merupakan wadah IDHKI, merupakan wadah profesi, ya, pada profesi bagi dokter hewan, terutama dokter hewan karantina dalam menjalankan tugas sebagai salah satu tugasnya melindungi bangsa dan negara dari ancaman masuk, berkembang dan tersebarnya penyakit hewan.
25: Badan Karantina Indonesia atau Barantin membangun sinergi penguatan biosecurity nasional dengan Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia atau IDHKI guna melindungi Indonesia dari ancaman biologis. Deputi Bidang Karantina Hewan Barantin, Srianto menjelaskan ancaman biologis perlu diwaspadai sebab dapat mengganggu kesehatan hewan, masyarakat, perekonomian, ketahanan pangan, hingga perdagangan nasional. Ia menjelaskan ancaman biologis pernah terjadi pada 2022 silam ketika wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK muncul di Indonesia setelah hampir 3 dekade tidak muncul. Menurutnya kemunculan wabah PMK berdampak pada rantai produksi, pasar perdagangan hingga stabilitas pangan nasional dan mencatatkan kerugian ekonomi nasional hingga mencapai 9 triliun.
26: Tadi kan di slide sempat disinggung juga Pak pas pemaparan bahwa ada kerugian sebesar 9 triliun.
24: Ya, ini kan belajar dari pengalaman di tahun 2022. Kita sudah bebas kurang lebih 3 dekade ya, kaitan dengan penyakit mulut dan kuku pada hewan ruminansia dan kuku belang gitu ya. Tiga dekade kita bebas ya. Di tahun 2002 masuk ya, dan masalah itu di tahun itu sudah nampak ya. Yang akibat penyakit itu masuk itu kurang lebih sekitar 9 triliun gitu ya. Ya kalau kita totali sampai sekarang itu barangkali dari itu, karena di samping kematian tadi juga ada upaya-upaya bagaimana kita bisa memulihkan kembali, menghilangkan wabah itu ya. Baik yang akan kita ekspor itu juga akan terganggu dengan adanya wabah penyakit.
25: Sementara itu, Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Nasional atau PDHI Muhammad Munawaroh menjelaskan peran dokter hewan karantina sangat strategis, terutama dalam penerapan biosecurity nasional.
24: Di negara Indonesia yang akan mencegah penyebaran negara penyakit yang berasal dari luar negeri.
25: Sekedar informasi bahwa IDHKI yang merupakan bagian dari PDHI hari ini menggelar musyawarah nasional ke-8 di Kabupaten Bekasi. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Barantin sebagai bentuk sinergi dalam penguatan biosecurity nasional. Dari Kabupaten Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari dunia olahraga, memasuki babak perempat final Indonesia Master Super 100, wakil Indonesia menunjukkan dominasi di nomor ganda campuran. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Rokib dari Gor Terpadu Ahmad Yani, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Bung Rokib, laporan Anda.
1: Baik pendengar Pro 3 RRI. Pertandingan bulu tangkis 16 besar Indonesia Master Super 100 telah selesai digelar di Gor Terpadu Ayani Pontianak, Kalimantan Barat malam ini. Hasil dari 16 besar ini, pemain Indonesia mendominasi di ganda campuran yang lolos ke perempat final, seperti Rehan Naufal, Kus Harjanto, dan Melati Deva Oktavianti usai menumbangkan pasangan sesama Indonesia yang Jonathan Farel Gosal bersama Pita Heningtas Mentari, dua game langsung dengan skor 21-16 dan 21-13. Sementara Dijan Ferdiansyah Apriani Rahayu harus susah payah menaklukkan pasangan Malaysia Go Bonzi Dania Sofa lewat bumper game 14-21, 22-20, dan 21-13. Kemudian Bagas Maulana bersama Indah Cahyasari Jamil juga telah mengamankan tiket perempat final setelah unggul atas Ihsan Lintang Pramudia Salsabila Zahra Aulia yang merupakan sesama pemain Indonesia. Sementara di Tunggal Putra yang sudah mengemban tiket ke-8 besar ialah Dendi Triansyah yang telah mengalahkan pemain dari Vietnam, Nguyen Haidang. Begitu juga Rizky Duta Ricardo menang atas China Taipei Chengkai. Ricardo merupakan salah satu pemain unggulan yang telah menjuarai International Challenge kemarin. Dia unggul atas pemain China Taipei lewat dua game pertandingan dengan skor 21-12, 21-12. Kemudian di ganda putri ada pemain Indonesia Leni Tria Mayasari dan Esther Nurumi Triwardoyo menang lawan pemain Korea Selatan Kim Yoo Jung dan Lee Yun Lim lewat dua game pertandingan dengan skor 21-16, 21-13. Ganda putri Indonesia Feren Yustin Mulyana dan Bernadi Endia Wardana menang WO atas Malaysia Ming Yap Tu dan Lee Yusin. Sedangkan Yerime Eri Yuchi Yaakob Rambitan dan Patra Harapan Rindo-Rindo menjadi satu-satunya di ganda putra Indonesia yang masuk perempat final usai menang atas China Taipei, yaitu Chayapat Pibon Tanadon Punpanik dengan 3 game pertandingan dengan skor 13-21, 21-19, 11-21. Menjadi salah satunya ganda putra yang lolos perempat final, Rambitan dan Rindo-Rindo memastikan memberikan penampilan terbaik untuk mengharumkan nama Indonesia. Rambitan pun sangat menyayangkan pemain ganda putra Indonesia lainnya yang kemarin masuk final pada International Challenge 2026. Justru pada Indonesia Master ini mereka kalah lebih awal dari mereka.
2: Dari yang lainnya, saya juga nonton kemarin berlangsung semua ya, pada tipis-tipis. Mungkin orang ya aja kurang beruntung, jadi satu-satunya ya, mungkin lebih isi karena kan pasti kan yang mendukung tipis.
1: Di perempat final akan dilangsungkan pada Sabtu jam 1 siang sampai selesai di Gor Terpadu Ayani Pontianak, Kalimantan Barat. Di perempat final ini, Rambitan Rindo-Rindo akan bekerja ekstra untuk merebut tiket semifinal di Indonesia Master Super 100. Ia juga mengajak untuk para supporter di Pontianak maupun Kalimantan Barat untuk bersama-sama mendoakan dan mensupport pada pertandingan di semifinal di perempat final nanti. Dari Gor Terpadu Ayani Pontianak, Kalimantan Barat, Muhammad Rocky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد آخر الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد saudara-saudaraku pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita hidup di suatu zaman yang sangat berbeda dengan zaman Nabi, yang sangat berbeda dengan zaman-zaman para sahabat-sahabat Nabi. Zaman di mana kata-kata yang kita keluarkan itu bukan hanya keluar dari mulut kita, namun bisa juga muncul dari bentuk-bentuk lain, seperti bentuk tulisan singkat kita, dalam bentuk komentar, dalam bentuk status, dan dalam pesan singkat yang mungkin kita kirim tanpa banyak pikir. Lisan kita sekarang bukan hanya ada di mulut kita. Lisan kita sekarang bisa berada di jari-jari tangan kita. Dan itulah mengapa ujian kita di generasi sekarang ini mungkin lebih berat dibanding generasi-generasi sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Itu berada di Quran surat Qaf ayat 18, yang artinya tidak ada satu kata pun yang ia ucapkan melainkan di dekatnya ada malaikat yang selalu mengawasi. Namun ayat ini juga bisa memperingatkan kita bahwa tidak ada satu kata pun yang kita tulis dan tidak ada satu komentar pun yang kita ketik kecuali semuanya dicatat oleh malaikat-malaikat Allah, yaitu Raqib dan Atid. Pendengaran dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak dosa-dosa kita yang lahir dari komentar-komentar spontan kita yang kita posting di sosial media kita. Dan betapa banyak juga kiriman-kiriman yang kita sebar tanpa kita mengecek kebenaran dari kiriman kita tersebut. Dan berapa banyak kiriman-kiriman kita juga yang berisi olok-olokan, cemoohan, dan candaan yang merendahkan orang lain. Mungkin di satu sisi kita juga bisa berpikir bahwa kita tidak berniat untuk melakukan hal itu. Kita melakukan itu tanpa kita menyadarinya. Kita mungkin tidak berpikir bahwa postingan-postingan yang kita kirimkan, kemudian pesan-pesan yang kita kirimkan bisa menyakiti hati orang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wal yakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia untuk diam atau berkata baik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Manusia-manusia yang ada sekarang sering lupa. Kita mungkin bisa menulis komentar tanpa kita cepat berpikir. Kita bisa mengomentari sesuatu tanpa kita berpikir lebih dahulu apa impact-nya. Kita juga menjudge dulu atau menghakimi dulu sebelum mencari tahu kebenarannya. Saudara-saudaraku, satu kalimat yang buruk itu bisa menyebabkan seseorang dilemparkan ke dalam neraka. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah inna saqatillah la yulkilaha balan yahwi biha fi jahannam." Yang artinya, seorang mengucapkan satu kata yang membuat Allah murka, ia tidak menganggapnya sebagai penting, tapi ia terjatuh karenanya ke dalam jahannam. Hadis riwayat Bukhari. Betapa beratnya suatu konsekuensi dari satu kalimat yang kita anggap sepele, satu komentar yang mungkin menyakiti hati orang, dan satu fitnah yang kita sebarkan yang merusak kehormatan orang lain. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita dalam surat Al-Hujurat ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu seorang yang fasik membawa suatu berita, periksalah dengan teliti. Itulah yang kita sebut dengan tabayun. Apa tujuannya? Agar kamu tidak menimpakan suatu musibah pada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu. Namun faktanya, pada hari ini, berita palsu menyebar lebih cepat daripada kebenaran. Sebuah fitnah itu bisa viral dalam hitungan detik. Dan banyak pula orang yang mendapatkan dosa hanya karena menjadi orang yang ikut menyebarkan. Jadi dengan Anda melihat, habis kemudian, wah ini postingan kayaknya seru nih untuk disebarkan. Dan disebarkan padahal kita tidak melakukan tabayun, kita tidak memastikan bahwa berita yang kita share itu adalah berita yang benar atau tidak, dan impact-nya apa, baik atau tidak. Itu bisa menyebabkan kita mengalami kerugian yang sangat besar. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak sih status yang kita unggah tanpa memperhatikan adab kita. Berapa banyak komentar kita yang kita tulis yang melukai hati orang. Dan

bahwa banyak pesan yang kita sebarkan tapi belum tentu benar. Rasulullah SAW bersabda, "Inna rajula la yatakallamu bil kalimah la yara biha ba'sa yahwi biha sab'ina kharifan fin nar." Seseorang berbicara suatu kata tanpa ia pikir akibat buruknya, dan kata itu menjatuhkannya ke dalam neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Hadis riwayat Tirmidzi. Satu kata yang kita ucapkan, baik lisan maupun non-lisan, baik postingan ataupun tidak, itu bisa menghancurkan masa depan seseorang. Satu komentar, itu bisa membuat seseorang depresi, bisa membuat mereka kehilangan semangat hidup mereka. Saudara-saudara RRI yang Allah muliakan, ada seorang sahabat datang kepada Nabi Muhammad SAW. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka?" Kemudian Rasulullah menjawab dengan kalimat yang tegas, "Alfamu wal farju." Hadis riwayat Tirmidzi. Di mana disitu alfamu yang berarti mulut kita dan alfarj berarti kemaluan kita. Salah satu yang disebutkan dalam hadis tersebut adalah alfam ataupun mulut. Nah, mengapa Rasulullah menyebutkan hal itu? Karena lisan yang kita ucapkan itu sangat-sangat berimpact kepada kehidupan kita di akhirat nanti. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan dari seseorang itu bisa ditentukan dari bagaimana cara seseorang tersebut untuk menjaga lisannya. Namun sekarang, fungsi dari mulut tersebut telah pindah ke jari kita dalam bersosial media. Nah, sekarang bagaimana jari-jari kita bisa menuliskan hal-hal yang baik? Itu adalah PR yang mungkin kita harus tanyakan kepada diri kita sendiri. Karena jari di sini adalah wakil dari mulut kita. Dan cacat pada tulisan itu yang kita sebutkan oleh jari-jari kita, itu sama saja cacat pada ucapan kita. Pendengaran dirahmati Allah Subhanahu wa taala, media sosial itu ibarat sebuah pisau. Bisa digunakan sebagai alat yang bermanfaat, namun bisa juga menjadi alat untuk menyakiti hati seseorang. Jikalau kita menggunakan sosial media tersebut dengan baik, misalkan untuk berdakwah, untuk memposting nasihat, untuk memberikan motivasi kepada orang-orang yang mungkin sedang dalam mode desperate-nya atau dalam mode depresinya, maka pahala tersebut akan mengalir kepada kita. Namun jika gunakan hal itu untuk menjelekkan orang, untuk memfitnah seseorang, untuk memposting hal-hal yang menyakiti hati orang, maka dosa-dosa tersebut juga akan kembali kepada kita. Rasulullah bersabda, "Man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah." Hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang menutupi aib seseorang, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Namun kita lihat hari ini, banyak orang yang mengumbar aib saudaranya masing-masing. Banyak orang yang tanpa pikir panjang merasa bahwa hal itu adalah suatu hiburan untuk mereka dan men-share-nya. Banyak kita lihat di TikTok mungkin, di YouTube atau media-media lain lah, yang membuat hal-hal tersebut seperti dianggap lumrah oleh kita. Namun kita lupa bahwa di situ kita lupa atas perintah Rasulullah SAW untuk menutup aib saudara kita. Padahal konsekuensi dari hadis tersebut adalah jelas. Barang siapa yang menutupi aib, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Pendengar yang saya cintai karena Allah, mari kita berkata sejenak. Apakah akun media sosial yang kita gunakan saat ini, apakah membawa kita ke arah yang lebih baik atau ke arah yang lebih buruk? Apakah kita bisa mempertajam iman kita atau justru memicu kemarahan? Apakah bisa menjadi penyejuk atau mungkin menjadi sumber masalah? Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu ibadi yaqulu allati hi ahsan. Innasyaitana yanzaghu bainahum. Innasyaitana kana lil insani aduwwan mubina." Katakanlah kepada hamba-hambaku agar mereka berkata dengan perkataan yang terbaik. Sesungguhnya setan menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sepatah kata yang kita ucapkan bisa saja memperbaiki hubungan yang rusak. Namun bisa juga karena sepatah kata kita menghancurkan persaudaraan yang kokoh. Mari kita jadikan lisan kita, jari kita sebagai sumber kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Hadis riwayat Muslim. Apa maksudnya? Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka kita akan mendapatkan ganjaran sesuai kebaikan yang kita tunjukkan tersebut. Bayangkan kalau misalkan menulis suatu nasihat tentang agama, atau mungkin kita juga menjalankan perintah Rasul juga, balighu anni walau ayah, kita memposting ayat-ayat Quran.
menjelaskan tentang Islam, maka hal tersebut akan kembali menjadi sesuatu yang baik kepada kita. Amal jariah tersebut akan kembali kepada kita dan mungkin akan menyelamatkan kita di akhirat kelak.

saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ingat suatu kisah dalam sejarah sahabat. Pada suatu hari, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, seorang manusia muslim yang mulia, menangis sambil memegang lisannya. Dia berkata, "Ini yang menyeretku dalam masalah." Padahal dia adalah sahabat yang jujur, pemimpin besar umat Islam. Bagaimana bisa dia begitu takut terhadap lisannya? Nah, seandainya Abu Bakar saja merasa takut, masa kita sebagai orang yang mengaku sebagai orang Islam dan ingin mengikuti teladan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, merasa baik-baik saja dengan lisan kita? Dengan RRI, mari kita tanamkan dalam hati bahwa setiap kata yang kita ucapkan adalah amanah. Allah juga akan bertanya tentang kita, apa yang kita ucapkan. Pendengar yang saya muliakan, mari kita latih tiga hal dalam kehidupan kita. Yang pertama, berpikir sebelum berbicara. Yang kedua, belajar untuk menahan diri kita. Yang ketiga, menjadikan lisan sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Karena lisan yang diridhai oleh Allah adalah lisan yang bermanfaat. Nabi bersabda, "Wal kalimatu thayyibatu shadaqah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, kalimat yang baik adalah sedekah. Kita bisa lihat betapa mudahnya untuk mendapatkan pahala hanya dengan mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Saudaraku pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita tundukkan hati sejenak. Mari kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami lisan yang jujur, hati yang bersih, dan amal yang Engkau terima. Ya Allah, sucikanlah lisan kami dari dusta, hati kami dari hasad, amal kami dari riya, dan pandangan kami dari pengkhianatan. Ya Allah, jadikanlah lisan kami menjadi saksi kebaikan bagi kami, bukan saksi keburukan atas kami, pada hari kami kembali kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

107,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Lagu Langit 7 Bidadari dari Firza Bengar ya. Mengakhiri perjumpaan saya Kartika Rahmi dengan Anda di Banten malam ini. Namun jangan khawatir pendengar, karena selanjutnya akan ada rekan saya Bram Adi yang akan menemani Anda hingga penghujung malam nanti ya, di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jadi tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Akhirnya, ini nih yang selama ini dicari. Investasi yang cuan dan cepat bikin kaya.
1: Hah? Mana ada investasi yang cepat bikin kaya? Awas loh, jangan-jangan itu investasi bodong lagi.
0: Investasi bodong? Apaan tuh?
1: Investasi bodong itu penipuan yang menjanjikan keuntungan besar. Tapi pada kenyataannya justru ngerugiin. Nah, biasanya nih ya, oknum investasi bodong itu nawarin tawaran yang menggiurkan, kayak yang barusan kamu baca itu.
0: Dari mana kita tahu kalau itu investasi bodong?
1: Nih, aku kasih tahu ya. Investasi bodong itu biasanya ciri khususnya adalah gak berizin atau izinnya palsu. Terus menawarkan keuntungan yang tidak masuk akal. Satu lagi nih, biasanya dia itu akan menjanjikan investor bisa berhenti berinvestasi kapan aja dan ngambil keuntungan. Gak punya prospektus yang jelas dan lengkap. Satu lagi nih, biasanya dia itu mencatut nama institusi atau organisasi lain. Nah, penawaran itu biasanya dilakukan melalui pesan singkat, email, dan juga website, serta proses bisnis investasinya gak jelas.
0: Iya juga sih. Aku juga gak tahu nih investasi dari mana. Yaudah deh, mending investasi yang pasti-pasti aja.
1: Nah, cakep gitu dong.
2: Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat malam saudara pendengar Kilas Berita pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Kita awal informasi pertama, pendengar. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyoroti kondisi sekolah rakyat yang berlokasi dekat dari titik kebakaran hutan dan lahan. Lokasi pembangunan gedung permanen SRT 1 Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah dilaporkan terpapar dampak asap karhutla. Instruksi pengawasan ketat disampaikan langsung dalam rapat koordinasi kepala sekolah rakyat secara daring dari Jakarta. Pihak pengelola diminta memperkuat komunikasi dengan pemerintah daerah demi menjamin keamanan seluruh peserta didik. Beralih informasi selanjutnya, proyeksi pendapatan asli daerah atau PAD Kota Serang dalam APBD 2026 melonjak signifikan hingga menyentuh angka 553,24 miliar. Angka ini meroket 140,31 miliar jika dibandingkan target awal yang dipatok dalam RPJMD 2025-2029 sebesar 412,92 miliar rupiah. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah Baperida Kota Serang, W. Hari Pamungkas menyebut lonjakan ini dipicu oleh tren pemulihan dan pertumbuhan ekonomi daerah yang jauh lebih bergairah ketimbang asumsi awal saat RPJMD disusun. Sekian kelas berita malam ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
2: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

adalah anak yang kehilangan perhatian serta kasih sayang dari orang-orang tercintanya. Orang tua Yuri tak pernah puas dengan kekayaan yang sudah melimpah. Sejak kecil, kehidupan Yuri diserahkan kepada Bibi, pengasuhnya. Setelah dewasa, ia mencari kasih sayang itu pada pria. Tetapi, dalam hal asmara, Yuri selalu gagal, gagal, dan gagal. Tidak sedikit laki-laki yang pernah singgah di hatinya. Namun, mereka selalu meninggalkannya setelah mendapatkan segalanya dari Yuri. Kecewa dan kesepian merasuk dalam kalbu. Ia mencoba mengusir rasa itu di gemerlapnya dunia malam. Ternyata, keramaian dunia malam pun tak mampu mengobati kecewa dan menghilangkan kesepiannya. Ia bosan, ia jenuh dengan perjalanan hidupnya. Hingga titik jenuh itu berada pada puncak, rasa gelisah menghantui. Ini berdampak pada tidak bisa tidur nyenyak. Ia lelah. Lalu, ia mulai mengkonsumsi obat-obatan tanpa konsultasi ke dokter, hingga overdosis.

0: papa sekarang lagi sibuk nih sayang. Sama mama saja ya.
1: Hari ini mama ada pertemuan sayang. Sama bibi saja ya.
2: Neng, tidak usah sedih. Sama bibi aja ya.
3: Selalu bibi saja yang menemani. Dari kecil, aku selalu sama bibi. Aku kan ingin juga ditemani sama mama dan papa juga.
2: Mama papa kan sibuk kerja, Neng.

sih? Kamu putusin aku. Kenapa kamu tinggalkan aku? Kenapa? Kenapa kamu tak cinta lagi sama aku? Apa salah aku, Garda?

dalam kondisi koma dengan tubuh terbujur kaku di ruang ICU. Bayangan-bayangan kehidupan masa lalu muncul.

dunia ini sepi. Sepi sekali. Aku punya mama, tapi seperti tidak punya mama. Aku punya papa, tapi seperti tidak punya papa. Aku enggak pernah merasakan pelukan sayang dari mereka. Aku punya pacar, tapi satu persatu pacarku menghilang. Laki-laki yang pernah bersandar di hati aku memusnahkan harapanku. Ia pergi, pergi jauh sekali setelah mendapatkan semuanya dariku. Lalu menghilang dari kehidupanku.

karena overdosis, akhirnya nyawa Yuri tak bisa diselamatkan. Tentu kejadian ini sangat disesali oleh kedua orang tua Yuri.

Benar salah ya, bukan benar atau salah pendengar, ini dari Shakira Jasmine sudah kami udarakan untuk Anda pendengar. Dan sebelumnya juga sudah kami udarakan drama radio dengan judul Titik Jenuh yang diproduksi oleh Angkasawati dari RRI Bandung pendengar. Dan di Bantuan Malam ini dari pukul 20 sampai 24 waktu Indonesia Barat ya, Bram Adi bakal nemenin kamu pendengar ya di Bantuan Malam ya. Setelah sebelumnya ditemani rekan saya Kartika Rahmi di Bantuan Sore. Dan kami masih akan terus menghadirkan beragam informasi, lagu-lagu terbaik untuk Anda dan juga Ruang Rindu seperti biasa dari pukul 21 sampai 23 ya. Atau 2 jam nanti pendengar ya, Anda juga bisa bernostalgia bersama di sana, bisa juga request lagu, kirim-kirim salam juga boleh langsung ke WhatsApp kami pendengar ya di 08111450949.

Serangan tidak selalu datang lewat alam. Dunia digital punya banyak sekali bencana. Cyber attack, password bocor, data hilang, identitas dicuri. Siap tanggap. Begini caranya. Gunakan password unik dan aktifkan verifikasi dua langkah. Jangan klik link atau file dari sumber yang tidak jelas. Rutin backup data penting ke penyimpanan aman. Di dunia nyata dan dunia maya, kita harus tetap siap siaga. Jadi, mau tanggap bencana dunia digital,

0: Pagi Menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Anda ya saat ini sedang dalam program kehamilan, hamil ataupun menyusui ya. Nah, ini tuh perlu diketahui ya, pas tubuh Anda lagi program kehamilan, hamil atau menyusui itu, tubuh perlu asupan vitamin dan mineral yang ekstra pendengar. Nah, ada suplemen dengan harga yang terjangkau yang bisa memenuhi asupan vitamin dan mineral tadi pendengar ya, yaitu Livron B-Plex, suplemen dengan kandungan zat besi, asam folat, vitamin B kompleks, vitamin C, dan mineral penting lainnya yang sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral yang ekstra saat program kehamilan, hamil, ataupun menyusui. Jadi, penuhi kebutuhan nutrisi lengkap saat program kehamilan, hamil, ataupun menyusui dengan makan makanan bergizi dan lengkapi dengan Livron B-Plex.

Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Mendengar satu informasi kami sampaikan untuk Anda di Banten malam ini dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang memperingatkan pemanasan global kemungkinan akan melampaui 1,5 derajat Celsius dalam beberapa tahun ke depan. Peringatan tersebut disampaikan dalam laporan terbaru program lingkungan PBB yang menyoroti meningkatnya risiko dan dampak perubahan iklim. Merangsir dari Anadolu, pemanasan global tersebut dihitung berdasarkan kenaikan suhu rata-rata bumi dibandingkan tingkat pra-industri. UNEP menyatakan kondisi ini akan meningkatkan risiko perubahan iklim ke tingkat yang semakin berbahaya. Meski demikian, UNEP menegaskan masih terdapat peluang untuk mengendalikan kenaikan suhu, pengurangan emisi gas rumah kaca, serta cepat dinilai menjadi langkah secara cepat dinilai menjadi langkah penting untuk membatasi pemanasan global.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

menyebarkan data pribadi seseorang tanpa izin bisa membahayakan hidup mereka. Itu namanya doxing, dan itu bukan hal sepele. Nama lengkap, alamat rumah, nomor telepon, bahkan sekolah anak. Bila jatuh ke tangan yang salah, bisa jadi alat untuk mengancam, meneror, bahkan merusak masa depan seseorang. Jangan asal sebar informasi pribadi orang lain, apalagi di sosial media. Hormati privasi, jaga empati. Mari jadi pengguna internet yang bijak, lawan doxing, lapor bila melihat tindakan doxing di sekitarmu. Privasi adalah hak setiap orang. Jaga data diri, lindungi sesama.

0: Banten malam ini. 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar Kilas Berita pukul 21 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Kita awal informasi pertama, pendengar, anggota Badan Anggaran DPR RI Eki Awal Mukhara meminta kebijakan insentif perpajakan 2027 memberikan manfaat bagi masyarakat kecil. Yang menilai prinsip keadilan perlu menjadi perhatian pemerintah dalam pemberian insentif perpajakan. Hal itu disampaikan Eki dalam rapat panitia kerja Banggar DPR RI bersama pemerintah dan Bank Indonesia. Rapat tersebut membahas asumsi dasar, pendapatan, defisit, dan pembiayaan dalam RUU APBN 2027. Beralih ke informasi selanjutnya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan kondisi kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di Kalimantan Barat belum sepenuhnya membaik. Meski jumlah titik panas mengalami penurunan, kabut asap masih menyelimuti sejumlah wilayah. Raja Juli Antoni mengatakan, berdasarkan data hingga malam kemarin, jumlah titik panas di Kalimantan Barat turun dibandingkan sehari sebelumnya. Pada 31 Agustus tercatat 272 titik panas, kemudian meningkat menjadi 859 titik panas pada 1 September 2026. Sekian kelas berita malam ini, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, Rano Karno ya sudah kami udarakan untuk Anda nih sebagai lagu pembuka ya di Ruang Rindu malam hari ini. Dan kita sudah masuk dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu pendengar, di mana Anda bisa bernostalgia bersama pendengar malam hari ini ya dengan cara merequest lagunya melalui WhatsApp kami di 0811145049 ataupun kirim-kirim salam juga boleh ya, ditunggu. Ruang Rindu hadir 2 jam ke depan pendengar, menemani waktu Anda sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat pendengar ya. Ditunggu ya requestannya. Sambil menunggu requestan yang masuk dari Anda pendengar, kita akan bernostalgia terlebih dahulu nih dengan satu lagu dari Betaria Sonata pendengar dengan Tak Mungkin Lagi.

Jadi gue pernah lihat temen gue baru landing di Indonesia, bukannya santai, dia malah panik. Ini harus isi apa lagi sih? Nah, ternyata dia belum isi All Indonesia. Sekarang penumpang dari luar negeri wajib isi itu. Tapi tenang, gak ribet dan gampang banget. Bayangin sahabat BC, dulu kamu harus isi banyak form buat imigrasi, bea cukai, kesehatan. Sekarang cukup sekali lewat All Indonesia. Bisa diisi bahkan sebelum berangkat, tapi maksimal 3 hari sebelum kedatangan. Caranya tinggal buka website, scan barcode, atau langsung aja lewat aplikasinya, sahabat BC. Terus kamu nanti isi data diri, perjalanan, sama barang bawaan. Kalau beli HP baru dari luar negeri, sekalian aja daftar emailnya. Habis itu kita akan dapat QR code, nanti tinggal ditunjukkan pada saat kita tiba di Bandara Indonesia. No ribet, no drama, dan yang paling penting, ini gratis. Isi All Indonesia dulu, biar masuk ke Indonesia.

0: siang.
1: Ya.
0: Saya dari PT Bea Cukai. Barang ibu sementara kami tahan. Ibu harus bayar dulu supaya barang bisa keluar.
1: Hah, ditahan? Bayar ke siapa, Pak?
0: Langsung bu ke rekening kami atas nama Idrus Susilo.
1: Rekening pribadi? Bapak mau tipu-tipu kan?
0: Ibu jangan macam-macam ya. Nanti bisa kami pidanakan, bu.
1: Pak, saya udah telepon ke berapa Bea Cukai 1500225. Barang saya jelas kok. Jangan ngada-ngada deh, Pak.
0: Halo, bu. Halo.
2: Waspadai modus penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.

Going Home pendengar dari Toto ya, sudah kami udarakan untuk Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Dan sudah ada yang bergabung bersama kami ya, ada Lardi nih. Katanya pengen request lagunya Jikustik yang judulnya Relakan Aku. Baik, terima kasih ya sudah bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Untuk lagunya udah kita siapkan ya, dan langsung kita putarkan. Ini dia Relakan Aku, pendengar dari Jikustik.

0: pembahasan hari ini belum ada keres.
1: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasateon.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut
1: adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pendengar masih bersama saya Bram Adi ya, yang mana-mana Anda di ruang rindu malam hari ini. Dan sudah ada yang bergabung ya, ini sudah lama tidak bergabung nih ya, baru ketemu lagi nih requestannya masuk nih, ada Bapak Niko nih, katanya assalamualaikum dari Kalideres Jakarta. Bapak Niko gabung lagi di RRI Pro 1 Banten di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Baru bergabung lagi nih Bapak Niko nih, kemana aja nih kalau boleh tahu nih? Apa sibuk atau ada kegiatan gitu Bapak Niko ya? Boleh mau cerita-cerita juga bisa ya Bapak Niko ya. Katanya pengen request lagunya Lila yang Jantung Hati. Untuk Bang penyiarnya sehat selalu sekeluarga, lancar segalanya, makasih, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak Niko ya, terima kasih ya. Lancar juga segala urusan Bapak Niko ya, sehat-sehat juga sekeluarga ya Bapak Niko dan keluarga gitu ya. Dan untuk lagunya kita langsung aja nih spesial untuk Bapak Niko yang kembali bergabung ya di ruang rindu malam hari ini. Ini dia Jantung Hati dari Lila.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.
1: Banten malam ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Cinta Sudah Lewat, pendengar dari Kahitna ya. Dan tadi juga kita sudah putarkan requestan dari Bapak Niko, pendengar. Jadi untuk Anda yang pengen request juga sama seperti Bapak Niko, bisa langsung bergabung, pendengar, ke WhatsApp kami di 08111450949.

Mendingan kita masih lanjutnya di Ruang Rindu ya, satu jam ke depan nih pendengar ya. Jadi untuk Anda yang pengen request lagu-lagu favorit Anda ataupun kirim-kirim salam, boleh, masih ditunggu di 08111450949 pendengar ya. Dan selanjutnya kita akan bernostalgia terlebih dahulu nih pendengar ya, dengan satu lagu dari Atik CB pendengar dengan Sesungguhnya.

0: Rasa buahnya seger banget nih. Nggak bikin baju bau lagi. Pokoknya lebih aman dibanding punya lu deh.
1: Mending punya gue, bro. Nggak perlu ribet diisi ulang atau takut baterainya meledak.
2: Lagi pada ngebahas apaan sih? Serius banget kayaknya.
0: Ini nih, menurut lu mending rokok atau vape?
2: Aduh, mau rokok atau vape, kedua-duanya sama bahaya. Keduanya sama-sama mengandung nikotin yang memicu kecanduan, serta zat kimia beracun yang merusak saluran pernafasan dan beresiko tinggi menyebabkan kanker paru hingga kerusakan jantung. Jadi, jangan biarin diri kamu terkecoh sama tampilan atau varian rasa yang manis. Sayangi paru-parumu demi masa depan. Yuk, kurangi kebiasaan rokok dan vaping dari sekarang.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Mendengar sudah ada yang bergabung lagi bersama kami ya di Ruang Rindu malam hari ini. Ada Rizal nih, katanya pengen request atau lagi pengen dengerin lagunya Padi yang judulnya Ternyata Cinta. Baik, terima kasih Rizal sudah bergabung ya di Ruang Rindu malam hari ini. Dan untuk lagunya ya kita langsung putarkan ya, ini dia Ternyata Cinta dari Padi.

0: Bapak batuk parah nih.
1: Berhenti merokok lah, Pak. Akhir-akhir ini jadi tambah sering ngerokok tuh kelihatannya.
0: Aduh, iya nih, Bu. Kemarin tergoda beli rokok murah. Harganya murah banget loh, Bu. Separuh lebih murah harganya. Katanya sih, rokok ini nggak dilekati pita cukai, sehingga bisa jual murah. Ah, kan lumayan, Bu.
1: Wah, hati-hati loh, Pak. Jangan hanya karena harga murah aja. Tuh, Bapak jadi batu-batu gitu. Kan Ibu juga yang repot kalau Bapak sakit. Dan rokok yang Bapak beli itu, setahu Ibu namanya rokok ilegal. Rokok ilegal itu sangat merugikan negara, Pak. Karena rokok ilegal itu tidak bayar cukai. Padahal kan kita tahu kalau salah satu penerimaan negara itu salah satunya dari cukai dari rokok.
2: Rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai yang bukan haknya, pita cukai yang tidak sesuai golongan, pita cukai bekas, atau produksi rokok tanpa izin adalah rokok ilegal. Bila Anda mengetahui produksi dan peredaran rokok ilegal, segera laporkan ke kantor Bea Cukai terdekat. Info lebih lanjut, hubungi kontak center Bravo Bea Cukai di 1-500-225.
3: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Langsung dari ponsel atau komputer Anda dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

0: apa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada lain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 08111 450 949.

Hari ini ada Rahma nih. Rahma katanya pengen request lagunya Januari Kristi yang judulnya Bila di Hati Masih Ada. Baik, terima kasih Rahma ya sudah bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Untuk lagunya kita langsung putarkan, ini dia Bila di Hati Masih Ada dari Januari Kristi.

tertentu yang karena karakteristiknya perlu segera mendapatkan pelayanan, sahabat BC bisa menggunakan layanan impor segera atau rush handling. Jenis barang yang bisa menggunakan rush handling antara lain adalah jenazah dan abu jenazah, organ tubuh manusia antara lain ginjal, kornea mata atau darah, barang yang dapat merusak lingkungan seperti bahan yang mengandung radiasi, binatang hidup, tumbuhan hidup, surat kabar dan majalah yang peka waktu, dokumen seperti surat, uang kertas asing atau banknotes, vaksin atau obat-obatan, tanaman potong segar, serta ikan dan daging. Importir cukup menyampaikan surat permohonan dilampiri dengan dokumen pelengkapnya, kemudian menyerahkan jaminan. Tapi ingat, layanan rush handling hanya diberikan terhadap jenis barang yang memenuhi syarat. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kantor Bea Cukai terdekat atau kontak center Bravo Bea Cukai di 1500 225.

0: pemanasan haji ini belum ada keres.
1: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Teong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Halo RRI.
7: Halo RRI.
6: Halo RRI.
8: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.

Sudah berada di penghujung kebersamaan kita di Ruang Rindu malam hari ini ya. Terima kasih sudah bergabung ya di Ruang Rindu malam hari ini. Untuk Anda yang belum sempat bergabung di Ruang Rindu malam hari ini, tenang aja, Ruang Rindu hadir setiap hari pendengar mulai dari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Barat ya. Jadi Anda bisa bergabung esok hari untuk mereka lagu-lagu favorit Anda dan bernostalgia bersama ya. Sampai jumpa di Ruang Rindu berikutnya.

Banten malam ini ya, dan ditemani Bram Adi ya, masih di Banten malam ini sampai 1 jam ke depan pukul 24 waktu Indonesia Barat, pendengar ya. Dan mungkin Anda pernah ya pendengarnya mengalami kepala tiba-tiba ringan, lalu pandangan berkunang-kunang, atau seperti mau jatuh ya ketika bangkit dari duduk, pendengar ya. Jadi sebagian besar orang itu merasakan hal seperti ini ya. Sensasi pusing atau berkunang-kunang ini biasanya hanya berlangsung beberapa detik sebelum tubuh terasa kembali normal, pendengar ya. Nah, meski sering dianggap sepele, pendengar, kondisi tersebut sebenarnya berkaitan dengan cara tubuh menyesuaikan diri ketika posisi berubah, pendengar ya. Nah, gejalanya dapat berupa kepala terasa ringan, pandangan terganggu, jantung berdebar, sesak, nyeri dada, hingga pingsan, pendengar ya. Nah, mengutip dari CNN Indonesia ini, pendengar ya, ada beberapa penyebab ya, atau ada beberapa kondisi yang dapat membuat tubuh kesulitan mempertahankan tekanan darah ketika berpindah posisi ya. Nah, kita akan bahas ini selanjutnya, pendengar ya, jadi jangan kemana-mana, tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

kamu merasa harus selalu menatap layar dan membalas pesan detik itu juga hanya untuk merasa produktif? Atau justru kepalamu makin berat, emosimu makin tidak stabil, tapi jemarimu tidak bisa berhenti scrolling? Jangan keliru, berada di depan layar seharian hingga lelah mental bukanlah bukti bahwa kamu pekerja keras. Itu bisa jadi sinyal bahwa otakmu sedang burnout. Di era serba cepat ini, otak kita seringkali terus dipaksa memproses informasi tanpa jeda. Akibatnya, kita kehilangan kemampuan untuk benar-benar hadir dalam menikmati momen nyata di sekitar kita. Burnout bukan tanda kamu produktif. Itu adalah tanda bahwa tubuh dan pikiranmu sedang meminta pertolongan. Coba hari ini, beri dirimu izin untuk berhenti sejenak. Disconnect to reconnect. Matikan layarmu, tarik nafas dalam-dalam, dan sapalah dunia nyata di depan matamu. Karena hidupmu yang sesungguhnya ada di luar layar. Karena kesehatan mentalmu jauh lebih berharga daripada notifikasi yang terus ada dalam genggaman ponselmu. Biarkan dunia luar menunggu sejenak. Rehatkan jemarimu, pejamkan matamu, dan biarkan waktu menemani istirahatmu.

Pendengar, kenapa tekanan darah bisa turun ya saat berdiri dan menyebabkan kepala itu suka pusing atau berkunang-kunang? Pendengar, yang pertama yaitu berdiri terlalu cepat ya. Tubuh membutuhkan waktu sebenarnya untuk menyesuaikan perubahan posisi. Nah, ketika seorang langsung bangkit dari duduk atau berbaring, perubahan tekanan darah dapat terjadi sangat cepat ya sebelum mekanisme kompensasi tubuh bekerja optimal, pendengar. Lalu yang kedua yaitu kekurangan cairan. Dehidrasi merupakan salah satu penyebab juga yang cukup umum ya. Ketika tubuh kekurangan cairan, volume darah ikut berkurang sehingga tubuh lebih sulit mempertahankan tekanan darah saat berdiri. Kondisi ini bisa terjadi setelah banyak berkeringat, muntah, diare, atau sekedar kurang minum, pendengar. Selanjutnya ada anemia atau kekurangan darah, pendengar ya. Nah, jumlah sel darah merah yang rendah termasuk akibat anemia dapat membuat tubuh lebih sulit memasok oksigen ke jaringan. Kekurangan darah juga dapat mengurangi volume darah sehingga gejala lebih mudah muncul ketika berdiri. Oleh karena itu, dokter dapat melakukan pemeriksaan darah jika keluhan terus berulang untuk mencari kemungkinan anemia atau penyebab lainnya, ya, pendengar ya. Lalu empat, ada efek obat tertentu ya. Sejumlah obat juga dapat menurunkan tekanan darah atau mengganggu respons tubuh terhadap perubahan posisi. Di antaranya beberapa obat hipertensi, diuretik, obat pelebar pembuluh darah, dan jenis obat tertentu untuk kondisi lain ya. Jika keluhan muncul setelah mulai mengonsumsi obat tertentu, jangan langsung mematikannya sendiri, pendengar. Konsultasikan ya dengan dokter untuk melihat apakah obat tersebut berperan ya dalam terjadinya gangguan-gangguan tersebut, pendengar ya. Dan masih ada beberapa alasan lagi, pendengar, atau penyebab lagi, jadi kita akan bahas selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Tahukah kamu, setiap hari masih banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal, di luar sana masih banyak yang membutuhkan. Food waste atau limbah makanan bukan hanya soal mubazir, tapi juga berdampak pada lingkungan dan ekonomi. Yuk, mulai dari hal kecil, ambil makanan secukupnya, simpan dengan benar, dan manfaatkan sisa makanan menjadi olahan baru yang lezat. Ingat, setiap butir nasi yang kita selamatkan adalah bentuk kepedulian kita terhadap bumi dan sesama. Mari bersama kurangi food waste, karena perubahan besar dimulai dari kebiasaan sederhana. Dari dapur kita, untuk masa depan yang lebih baik.

Pendengar, penyebab yang selanjutnya yaitu diabetes ya pendengar. Diabetes juga dapat berkaitan dengan hipotensi ortostatik ya, kadar gula darah yang tinggi dalam jangka panjang dapat merusak saraf yang mengatur fungsi otomatis tubuh termasuk respon terhadap perubahan posisi. Nah, akibatnya pembuluh darah tidak selalu dapat menyempit dengan optimal ketika seseorang berdiri.

Lalu selanjutnya ada gangguan jantung juga pendengar ya, masalah seperti gangguan irama jantung atau kondisi yang membuat kemampuan jantung memompa darah terganggu juga dapat menyebabkan atau memperburuk keluhan saat berdiri. Yang selanjutnya yang ketujuh atau yang terakhir itu gangguan saraf sistem pendengar ya. Pada sebagian orang masalahnya bukan sekedar kurang minum atau berdiri terlalu cepat ya. Sistem saraf otonom yang mengatur tekanan darah dan denyut jantung dapat mengalami gangguan. Kondisi tersebut dapat berkaitan dengan sejumlah penyakit saraf, termasuk penyakit Parkinson dan beberapa bentuk neuropati pendengar. Sesekali merasa sedikit berkunang-kunang setelah berdiri cepat bisa terjadi kapanpun atau bisa saja terjadi pendengar ya. Namun jika keluhan sering berulang, semakin berat, menyebabkan jatuh ataupun pingsan atau sampai mengganggu aktivitas sehari-hari, maka sebaiknya diperiksakan ya pendengar ya. Dokter dapat mengevaluasi tekanan darah dan denyut jantung dalam posisi berbaring maupun berdiri pendengar. Kemudian mencari kemungkinan penyebab seperti dehidrasi, anemia, efek obat, diabetes, gangguan jantung, atau masalah sistem saraf pendengar. Nah itu dia pendengar ya, beberapa mungkin penyebab ya atau gejala yang terjadi ya ketika kita berdiri mengalami pusing ataupun berkunang-kunang pendengar. Dan ini juga sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita atau kebersamaan kita pendengar di Banten malam ini. Terima kasih sudah bergabung bersama kami pendengar. Dan saya Bram Adi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa kembali.

0: yang Anda takuti, apa yang harus Anda banggakan, dan apa yang harus Anda bandingkan dengan kehidupan orang lain? Apakah mulai muncul perasaan tinggi hati itu ketika merasa berada di atas segalanya? Atau apakah saat ini sedang berada di titik tidak berdaya, tertinggal dengan yang lain, atau bahkan lebih rendah jika dibandingkan dengan orang lain? Cukup berhentilah. Berhentilah melihat ke arah atas atau bawah. Fokuslah pada apa yang Anda miliki. Maka rasa bersyukur itu akan mulai timbul. Ikatlah pada tujuan Anda, dan pada akhirnya kebahagiaan itu akan berada di samping Anda.
1: Terima kasih telah menyimak Banten Malam ini. 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 94,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Kamis tanggal 3 bulan September tahun 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia, program Satu Banten. Mengudara pada frekuensi FM 94,9 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Jumat tanggal 4 bulan September tahun 2026, dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas, Kota Serang, Banten, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!